0: Iya, cemara wa iya cebule iya cemara kewa iya mamanesa. Jadi manes. Jadi ngonong. Jasak dongkon mampir banter men. Saiki ora gelem enek. Wah, saiki kok pisane sih.
1: Bisa ora gelem ono wong.
0: Bisa
1: mampir ya.
0: Hitam bukan putih, mbak. Orangnya hitam.
1: Orangnya putih,
0: mbak. Mama kiwi. Ya, mama wadrahmu.
1: Ini tembang nasa apa ya? Mama lulu ya?
0: Iya.
1: Ini mama lulu kayaknya bang kuel.
0: Aduh, saknya ini orang-orang.
1: Iya, sama belum tekan.
0: Oh, tekan. Banyak orang-orang ya?
1: Api iya, harus menangis.
0: Untungnya ngonangin jasak nembang ya.
1: Tembangannya bukan percuma deh, kok nandaknya mulut.
0: Mama Nesa Harik, alus temen Maria ngomongnya.
1: Ya,
0: sekali-kali ngonong manis. Monggo mas, mampir. Monggo mas. Mas, mampir monggo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cincin. Jos, terima kasih ya. Ada jasak rajum. Sing wingi konser terus jasak ya. Iya, karo Mbak Nia ya, konser terus. Digoyang maning pokoknya caklalannya balane Sara Paramon ya. Iya, dina Minggu ya, tanggal 12. Iya. Iya, ketemu ya di acara pertemuan paguyuban Radio Sara Paramon ya, nanti sama acara santunan ya, tanggal 12. Dicatet ya, tempatnya neng Umay Mbak Siti Soimah yang ada di kawasan Tonggara.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Lagi sakit malah diomelin Pak Mama.
1: Sini, Papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Iya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Ya, nemu ya Happy Asmara ya, sudah digoyang. Halo. Wala Proton. Wala Pimen ge. Halo pagi balani Setara Paramon.

0: Halo, aduh.
1: Para-para mon em sampe sapor.
0: Sapore ten nemen-nemen. Oli potolane budhe.
1: Oh, ya
0: menak. Padahal nyuci cincin-cincin ya, Kang. Ya, Bah. Iya.
1: Cincin
0: kita wakena. Nyuci cincin-cincin ya. Iya, sing jabe mengene cincin-cincin ya. Iya. Nembae cari budimu nembae. Shh, nembae. Aduh, aduh, apa lagu nih? Apa sih?
1: Ayo, apa ya?
0: Dah, dor. Apa?
1: Sepiring berdua anak ya.
0: Sepiring berdua anak, iya. Mama Wiwin, selamat pagi.
1: Buat Mama Wiwin.
0: Iya, sepiring berdua orang waru kau, Bah. Tanduke ya, iya ara tanduke ping pirang-pirang. Iya.
1: Pertama perdanaannya.
0: Iya. Iya Kiki Bakpo pagi Kiki Bakpo.
1: Kiki Bakpo.
0: Iya.
1: Terus.
0: Enggak live ini, baru live ya, baru live ya, baru buka ya, sepiring berdua. Bude emut sing lagi kayak ngosek nang pojokan. Oke, sepiring berdua. Kang Teddy, selamat pagi Kang Teddy.
1: Kang Teddy.
0: Teddy.
1: Oh, Teddy.
0: Iya. Wa'i'ah, selamat pagi Wa'i'ah. Wa'i'ah. Iya. Terus buat siapa lagi?
1: Robi. Terus buat
0: Mama Ayi Bengle, pagi Mama Ayi Bengle. Mama Gendis, pagi Mama Gendis. Oke. Ami Bakar Madu. Mama Dea, pagi Mama Dea.
1: Mama
0: Nesa, pagi Mama Nesa.
1: Mama Alisa.
0: Mama Nesa, Nesa, Nesa. Mama Lani, Tropesek hadir Abah. Yumarti Kang Sarno, selamat pagi. Iya. Yo, Bu Roni, Bapak Asikin. Umi Ii sama Umi Dine. Ya. Wa'ato karo Mai. Terus
1: Kang Doli.
0: Iya. Iya. Mama Hasna. Selamat pagi Mama Hasna lagi nginggeng nyong kayak. Puji Mahmud. Terus buat siapa lagi?
1: Kang Jaude.
0: Iya. Iya.
1: Terus buat Marten. Terus buat.
0: Buat siapa lagi yang lagi online Abah Sahrul, Mama Dea.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mama
0: Gendis, Mama Gendis. Wulan, Pagilan, Wulan, ya.
1: Jasak
0: Raju.
1: Sang Awan.
0: Iya. Terus Budi Habibah ya. Kang Ilyas, pagi Kang Ilyas. Iya.
1: Terus Kang Handoko.
0: Kang Jenderal
1: Jait. Terus buat Kang Udin, Kang Marto.
0: Iya.
1: Sama Lydia. Abane Ari, Mamane Ari. Abane Karisma.
0: Mbak Feby, Mbak, aku libur.
1: Libur.
0: Terus ya, kenapa? Terus buat siapa lagi?
1: Terus buat Lemu.
0: Iya.
1: Iya, terus buat apa ya? Kang Boe. Terus buat Jeng Rani.
0: Iya.
1: Kang Haki.
0: Si Sigit Prayogi.
1: Prayogi.
0: Sigit Prayogi. Kupingnya apa kuping, Pak, Kang? Si. Sampan kupingnya kayak yang rada-rada bah awit ya, mau. Iya. Iya. Iya, sadika sadika sadika ya. Mm-mm. Terus Mbak Tari Dungteng.
1: Mbak Tari Dungteng.
0: Heeh. Iya. Mbak Asifa, pagi Mbak Asifa. Hadir bersama Lima Sri Kandi, Lima Sri Kandi. King Sulaiman, selamat pagi King Sulaiman ya. Heeh. Iya, Iwan. Kang Iwan.
1: Kang Iwan.
0: Heeh, ya.
1: Abdillah.
0: Iya.
1: Terus buat balanya para.
0: Kang Parto, pagi Kang Parto. Ya. Iya. Cari Kang Parto aja tiga nyami Mbak Melas. Orang-orang gak nyami ngomong itu ya. Awit mau ah. Salah krungu terus ya. Salah krungu terus ya. Nyongnya juwet toh ya. Iya. Kuping apa candelan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ninting. Jos, terima kasih ya. Ada Abah Sahrul yang ada di kawasan Beduk ya. Iya, Bos Sukari yang ada di Banten. Selamat pagi. Iya, halo pagi Balanestara Paramon. Halo pagi. Halo, suaranya kemana? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya, pagi.
0: Pagi.
2: Balanestara Paramon.
0: Saporeten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kabarnya Mbak Ria.
0: Alhamdulillah ya, kabarnya baik. Baik, baik, baik saja ya. Mm.
2: Bukan mengkilapkan suara.
0: Iya, Miki cebulannya iya nyong salah mencet ya. Dengannya sih di dengannya sih dipencet irung sih dipencet iya paduk ya. Aduh, Kang Chun, pagi Kang Chun. Iya, apa? Apa ya?
2: Rindu.
0: Rindune Iis Dahlia.
2: Iya, Iis Dahlia.
0: Rindu. Iya, Nia. Dundang Mama Gendis Nia.
2: Iya, dalam Mama Gendis ya.
0: Nia, Nia, Nia Kens pagi Kanifa pagi ini. Iya. Iya, ini yang ibadah gabung di live TikTok ya. Ada Faira, ada Asrai, Mama Wiwin. Selamat pagi Mama Wiwin.
2: Mama Wiwi,
0: Mama Wiwin. Mama Wiwin, Mama Wiwin. Gimana nih kupingnya pan melu-melu bahasa Sahrul ya.
2: Lagi enggak apa Sahrul ya.
0: Iya.
2: Karena Mama
0: Kang
2: Nisane.
0: Parjo, selamat pagi Kang Parjo.
2: Kang Parjo, selamat pagi.
0: Iya. Iya, Mama Ikma.
2: Mama Nadia, Mama Nunung. Mama
0: selamat
2: Ikma,
0: pagi Mama
2: ya,
0: Ikma.
2: Iya. Nok Ikma, Nok Nia, terus Nok Iwin ya.
0: Iya.
2: Mbak Nuri.
0: Mbak Tari Dungteng.

0: Mak Atin apakah nanti
1: Masada, pagi Masada.
0: Masada terus Mbak Eka, Mas Anjan,
1: Iza,
0: Mbak Eka Tonjong,
1: iya.
0: Mbak
1: Erwin, Budi Emut, kenal,
0: Emut,
1: kenal
0: temu,
1: aku, jadi kenal aku Mbak. Ora. Iya, turu merem ya.
0: Turu
1: bae men. Ya. Nyong melu Ayong Ki.
0: Ayong Ki, selamat pagi. Uwer-uwer.
1: Iya.
0: Terus piter-piter
1: cara cara budi entah orang ngabari Mbu Boy, awet wingi ngabari ya, munine orang ngabari.
0: Iya.
1: Yo.
0: Mbak Atifa, terus Mama Zira,
1: ya.
0: Terus Bu Ida,
1: Londo anak Londo Ireng.

0: Febi Belpas. Pagi Mbak Febi Belpas.
1: Selamat
0: ya.
1: Pagi
0: Mamah Lani. Mbak Nia Tangarolas numpak perahu ya.
1: Iya,
0: ya,
1: senang banget.
0: Karo jasa rajum kok ya, numpak perahu ya.
1: Terus buat
0: ada siapa lagi?
1: Bumira ya.
0: Bumira, Nji.
1: Bareng keluarga. Terus

0: Yumarti. Hadir Bang Kominggu.
1: Iya,
0: iya. Moga-moga menjadi lunga.
1: Tunggu tak tekoni uya wis.
0: Ada kok. Kayak dia gay ya kok. Uya tak ulau dungo macan beli. Aduh, mania.
1: Mama Renggani.
0: Mama Rido.
1: Mama Rido tadi.

0: Ibu Demut yen entah ngomong binyong nyusul, ah ngomong awit wingi.
1: Pret lah
0: ngomong awit wingi kok. Ya.
1: Orang niat.
0: Ya orang niat betul.
1: Iya orang niat. Iya.
0: Kang Mukhtar, Kang Mukhtar.
1: War wis balik sing kuci Kang Mukhtar.
0: Iya.
1: Pas kok kuci oh.
0: Iya, Kang Mukhtar embo. Ngomong ya. Ngomong nang Batam Sari ya Bude. Bude. Mama Ayi Bengle pagi Mama Ayi Bengle.
1: Selamat pagi.
0: Piol Utinia Piol.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus
0: Pak. Purini.
1: Purini.
0: Kangen pecitane.
1: Bah.
0: Iya.
1: Iya. Kowe.
0: Iya, carane Mama Lani. Emangnya ulah dumung apa ya? Mbak Nia, Kang Teddy.
1: Kang Teddy, Mbak Dewi Kunti, selamat pagi.
0: Jadi Budi pijitin aku dong, embo bae ngono. Iya.
1: Ora seneng pejet.
0: Iya, ora seneng pejet, Kang. Kok keri-keri-keri. Ala keri-keri. Ala keri-keri-keri-keri. Ala keri-keri. Iya. Terus buat siapa lagi ya? Iya.
1: Kumira ya bareng keluarga.
0: Jadi ini Budi seolah nyong napsunan Mbak Nia. Aduh, stop black. Aduh, aku ya cebulannya. Warteg Bumi Bahari pagi.
1: Warteg Bumi Bahari.
0: Bambang BWE.

0: cerah
1: Mama Wan cerahmu.
0: Okey. Apa warna ya? Terus Mbak Eni ayam karo Kang Aline.
1: Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin.
0: Pak Jabidin, selamat pagi. Terus Mbak Putri Kasin, Mbak Nur Kanti.
1: Mbak Febi, Mbak Niang, kok minggu pan mangkat apa ora?
0: Ya, insya Allah.
1: Iya, mulanya mikir. Ya, mulanya penyebar uyah.
0: Iya, penyebar uyah, lebih bisa mangkat. Mama Elsa ya.
1: Iya, Mama Helani. Iya.
0: Martiem. Mama Uti, Mama Uli, Mama Winda, terus apa Rohim, terus buat Bapak iya. Ari, Mama Ari, Kak Umin,
1: Bambang BWS,
0: Bang Dur, terus buat
1: buat siapa lagi?
0: Sama mana kak?
1: Saya
0: Mbak Iem ya.
1: Iya.
0: Mbak Iem, terus Mas Mekita.

0: Ya. Pak Untung kayu, Pak Untung.
1: Pak Untung, ya selamat pagi Kang Udin ya.
0: Ya. Iya, Mbak Ima. Iya, Bu Surip meong, Mbak Ima Rujak, Mbak Ima Rujak.
1: Mama. Selamat pagi.
0: Iya, Mbak Ima Rujak, Mbak Ima Rujak.
1: Saya Putri Ayam, saya Mbak Atun.
0: Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Ayam ceker.
0: Oke.

0: ngeblank. Pokoknya siap na, siap na pokoknya kayak uyah kerosok.
1: Iya, uyah kerosok.
0: Uyah kerosok.
1: Ya. Ya.
0: Iya. Toplek nemen ki ya. Aduh, uyah kerosok ya.
1: Terus
0: buat sama mani mbak. Wis, gue kopi bae mbaknya. Wis. Wis. Wis.
1: Orkelingan.
0: Gaya Budin jaluk uyak rosoknya jare. Iya, gue. Pengguna apa uyak rosok?
1: Gonyep
0: baru. Ngusir demi jare. Iya. Iya. Wis nggak kabe bayi balan sarap paramon ya. Aki. Iya Mbak Nia.
1: Oke, Budi Habibah.
0: Budi Habibah.
1: Iya, Budi Habibah, pakai gondrong, Mama Frida Busanto yang tahu. Terus kayak buat nih Bapak Asikin.
0: Iya.
1: Ya, kelalen
0: kape. Ya dah, wis kelalen kape. Besti, Mama Nadia besti.
1: Mama Nadia ya selamat pagi.
0: Mama Nadia. Nadia mumpung deh, mumpung.
1: Mumpung.
0: Mumpung.
1: Mumpung.
0: Mumpung.
1: Ya lah, percaya kan wong ireng ya.
0: Nyokan takon jare Mbak Yos ngonong, kayaknya Mbak Nia tumben ya. Iya.
1: Tumben
0: Mbak Yos. Oh rap ya, ini ngegendung-gendungnya nih. Tumben Mbak Nia ya. Lah kan macannya tapi orang yang studio. Ini kan kayak pijitannya. Pimen Kak Mukhtar Ambu Bang. Kak Mukhtar Ambu. Iya Mama Rengganis. Pagi Mama Rengganis. Yupes. Yuk gas kah? Yuk kah mama mama Nadia gas gas.
1: Yo nengen di oh.
0: Gas.
1: Nenek nyamper.
0: Gas embu boy.
1: Nyamper nyamper.
0: Oh, iya.
1: Kayo.
0: Mbak Ima rujak we salam gue kape bayi ya Mbak Ima.
1: Iya terima kape ya.
0: Mama Ikma barang tiga manis ya onok nia.
1: Iya.
0: Mbak Tari Dungteng pagi Mbak Tari Dungteng.
1: Mbak Tari Dungteng selamat pagi.
0: Iya. Wis gue kape bayi ya. Yo Mbak Nia. Nci, OTW no, kue jare Mama Ikma OTW, OTW, embo bae, embo bae. Nah, ho. Ini karo Mama Wiwin ya wong libur ya. Ora karo wong kae ya. Aduh. Wis lagi ora
1: pepek.
0: Lagi ora pepek wis ya. Iya, wes. Yo. Sami-sami Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo. Terima kasih ya Mbak Nia yang ada di kawasan. Kawasan mana ya? Bugares. Bugares apa nih? Emang lagi neng Tegal kayak neng Jalan Teri ya. Ya wes lagunya apa Miki ya? Lagune Rindu. Is Dahlia ditunggu saja ya. Iya, digoyang lagi yuk. Iya, sepiring berdua.

goyang, yang lagi goyang. Mama Cinta, iya, selamat pagi. Lagi nonton kan? Ya wis mripate nonton ya. Kupingnya ngeding kono radio apa orang marem. Ya pada bekar Mbak Ima ya, Mbak Ima Rujak ya. Mripate aring lep ya. Kupingnya aring radio ya. Apa orang mantep ya, mantep ya. Mantep jan. Jos gandos ya. Mripat karo kupingnya jalan kabeh ya. Asik ini goyang ya. Amu pagi amu pimen si Edo. Kayak gigir baiknya bocah ya. Iya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak
1: Siu.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete, Kerada Cinta ya. Iya, sudah digoyang ya. Yuk di sapa lagi, mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Pagi Mbak Ria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman. Iya.
1: Jaran goyang. Iya, kowe punya emosi duwe.
0: Ya, salam ya. Monggo Mi. Iya. Iya. Yuk.
1: Terus apa maning ya bal kowe?
0: Siapa maning? Duene cari Bu Demut. Mi. Mi. Bu Demut duene jaran kalem jare.
1: Ya. Kenapa ya Bali ya?
0: Kenapa?
1: Si Dina Basahrul bal kowe siapa ya?
0: Abah Sahrul mau anak sesek rajum terus.
1: Doli.
0: Kang Doli. Terus Mbak Nia.
1: Oh iya Mbak Nia.
0: Iya. Wai A pagi Wai A. Mane pingsan pagi mane.
1: Mane pingsan.
0: Iya.
1: Oh, Mbak Nia.
0: Pripun?
1: Kae meninggal loh.
0: Siapa ya? Bu Wahyudin ya. Iya, iya. Iya Pak ya. Pak Wahyudin ya.
1: Iya Pak Wahyudin ya.
0: Nggih, heeh. Ya.
1: Iya,
0: turut berduka cita ya untuk Ibu Wahyuning Hai. Iya,
1: Baby Belpa.
0: Iya. Iya. Bunda Santi Purbowo.
1: Santi Purbowo sehat ya Bunda Santi.
0: Mama Gendis Ami.
1: Iya Mama Nengal Subamba.
0: Akil pagi Akil.
1: Iya.
0: J. Terus buat siapa lagi ya Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas besok pulang.
0: Jadi orang Ami bahkan orang tau digoyang. Apa sih Mbak Feby ngomong apa? Apa dong? Iya Kang Parto.
1: Kang Parto diwong ngebebe.
0: Mi, yang dua jaran anak papat Mi.
1: Siapa kue?
0: Kang Parto, dua jaran papat. Sing ireng loro, sing kuning anak loro Mi. Kang Suhri. Kang Suhri, Amita ora kenal aku ya.
1: Siapa ya?
0: Kang Suhri.
1: Oh Kang Suhri.
0: Iya. Terus.
1: Piol,
0: pagi Piol. Piol. Kang Parto. Jaran catur Mi.
1: Iya.
0: Iya, Mbak Titin Yeni. Terus buat siapa lagi?
1: Mama Ali, Bapaknya Ali.
0: Yo.
1: Mama Bagas.
0: Glundung ngetaro las glundung. Iya. Duyung kaya nek durung. Iya.
1: Sawi wetan Mama Erika. Yo. Kang
0: Joling,
1: Kang Joling bibir besar.
0: Iya. Yo. Bu, siapa?
1: Bu Ida Madwaloyo.
0: Bu Ida, mbok ingin di si Bu Ida. Iya.

0: Ya, Wak Ia. Pagi Wak Ia, ya.
1: Selamat kali, Mama Mekali.
0: Iya.
1: Selamat kali, Kuya, Mama Kuya. Kaya siapa ya?
0: Mudun, Mi. Jadi budi mudun, Mi. Cepet, Mi.
1: Ya, wis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Jos, matur nuwun. Ami Bang Armando sama Umi Laila. Halo pagi Balane Sara Paramon. Biasa anis iki ya. Saking ami nurut toh, nurut tepor ya.
2: Ami yo.
0: Ayo mangkat.
2: Mangkat. Raine sendu.
0: Sendu, seneng duit.
2: Iyalah. Ami, Umi, iya. Ami.
0: Ayu wis nonton ge Ayu ge.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada maning kirim kecupan saya. Nah,
0: aku eh, aku dikecup dong Ayu. Iya. Mama Wiwin, pagi Mama Wiwin.
2: Iya, Mama Wiwin pagi.
0: Iya, terus lagunya apa lagi?
2: Lagunya Fethi Fera ya.
0: Lagunya Fethi Fera yang apa?
2: Ganti baju.
0: Ganti baju.
2: Heeh. OTW sih.
0: Ayak gua ya. Kapan OTW-nya?
2: Ke sore ya.
0: Ke sore.
2: Iya.
0: Kayang ban melu.
2: Yang urung pasti sih.
0: Nganggo motor.
2: Niki Mbak Manis sih ngongkon.
0: Nganggo motor.
2: Nyusul ya. Ya
0: nganggo motor ya.
2: Sampai
0: ya ta. Nanti iya naik motor aja di belakangnya yo. Ya.
2: Ora panemburine lo. Arepe lek enak tenan yo. Tuan nunggu nih, pada bentor.
0: Hanya sokan empat
2: pocong. Dasar. Pocong-pocongnya lendok. Tuan ini muri.
0: Ini bantro. Banter ya, kan rapai. Kan odong-odongnya sing nyupir nyong.
2: Wah.
0: Mame Abdillah pagi mana? Abdillah. Asti, doain yang burining kok nyomelun burin nyomelun pak motor ya kok. Dasar. Oh. Ya ngarepe wes ngarepe.
2: Aku anjung di CT.
0: Yes, marana wes ya wes.
2: Anjung aku
0: panik. Dasar. Gubai. Buya, yang buya. Nyong abari di kan wingi lagi kae nang kodok ngomong kok minggu nyong arisane nang Batam kak.
2: Aku sing ora ngerti.
0: Takon bundane kamu aja yang sibuk kok tembangan bae. Nembang. Ora konsen wis ngomong kok ya kan. Ini nang Pantai Batam Sari akhirnya turu ya wis pada turu. Kang Cinal, Kang Cinal Jait, pagi Kang Cinal Jait, ya.
2: Alpan lho Pak, Mbak Feby Delpan.
0: Iya, cari Kang Cinal kangen suarane.
2: Senang dina online kok.
0: Wiyo ora bleh.
2: Ya minggu tok kok.
0: Sabtu ya ora bleh. Iya kau, ibu sadaya. Kang, Anton Lawatan, terima kasih.
2: Sabtu lah, ketemu sih ya,
0: Ta. Siapa?
2: Kita online
0: mau. Iya. Kayane dong sedine ora ketemu kayang kepiben nong ya. Ki asline mau sore, Ayu yang gedeg-gedeg asline Ayu pengen ketemu.
2: Iya, cuma kan aku wis terlanjur mager.
0: Sedine ora ketemu bi kayang ora karuan. Ya iya sih ngomong bae. Jajar Ayu bula apa?
2: Cuma nek karo entah ki olahraga mulut, motor sih. Mesti ngopo?
0: Wong pan ma, ampun pada geger jalan ketikan cani. Ampun ya. Lain
2: orang aku masak, jadi orang kemboran.
0: Oh ya, gua ya. Iya.
2: Iya, makan sore bisa ya.
0: Iya, wes Budi Mut, Mama Ikma.
2: Iya, Mama Ikma.
0: Iya.
2: Mama Zira, Mbak Zira.
0: Mama Zira, Kang Parto.
2: Kang Parto, Mama Nia, Mama Lani. Terus Om Putri mie ayam.
0: Iya. Iya.
2: Kayo.
0: Iya.
2: Ketu.
0: Nci.
2: Mati.
0: Mane pingsan, mane pingsan. Mbak Heni kowe
2: cari
0: pantolan karo Budi.
2: Iya, sampe apa ini?
0: Ya ni ya,
2: man. Tatani.
0: Ki makat bendungi mani kapan?
2: Ora sida ta.
0: Ci bisa ne?
2: Singana ngantar sekeluarga.
0: Oh.
2: Jadi ora dijemput.
0: Pati diantar sing Bandung.
2: Iya.
0: Oh, pati balike kapan mendarat ning Bandung?
2: Minggu.
0: Oh, iya. Oke. Kang Parjo wedang jahe Budemut.
2: Masa esok-esok
0: wedang jahe? Iya, kopi.

0: mana dia ke Cirebon, Jun?
1: Mana dia? Alah.
0: Bolang.
1: Orang tuh belum beti.
0: Oh sore, oh sore. Pan kae ning
1: Karisma ya, Ta.
0: Taman Karisma, iya.
1: Bania.
0: Iya.
1: Moire.
0: Iya. Budi mau tolong salam sing Amir.
1: Amir Low.
0: Amir Low.
1: Oh iya. Yeah. Yuman Yumir.
0: Iya.
1: Bakso manis.
0: Ah.
1: Terakhir ketemu nanggora ya Mir.
0: Amir mamin sering dolan bareng ya Mir.
1: Weru.
0: Iya.
1: Oh. Ya.
0: Iya. Oh weru gembare.
1: Ya nemen lo.
0: Oh.
1: Tidak tawak alang-alang.
0: Oh. Kue nengkae cajaban.
1: Oh ya benar kan alang-alang ya.
0: Iya dan cajaban.
1: Cajaban
0: ya. Iya paham ya.
1: Teman.
0: Tapi saya kira kono wis laka ya.
1: Laka.
0: Iya ya.
1: Anane kesehatan singku tenan. Bisa ratangi ya.
0: Tapi jujurnya kangen cajaban mienes.
1: Pada baeta.
0: Asli.
1: Leleng nasi ketan enak nih.
0: Kayane luwi pimen ya.
1: Luwi alami.
0: Iya asli. Aku kangen cajaban yang versi mien ya.
1: Ya ngimpine mien bae
0: wis. Ya mau tanya guling-guling nang alang-alang bener. Nyawa tuh guling-guling. Oh, iya percaya.
1: Oh, bisa tenang Pak.
0: Iya.
1: Terus kok Ami ya, karo Milela dan selalu Ami, Umi.
0: Iya.
1: Sasa, Pak Doli. Terus
0: buat siapa lagi? Yo.
1: Mama Gendis.
0: Mama Gendis, Umbamba. Iya.
1: Kiki MP.
0: Iya. Mane pingsan.
1: Mane pingsan.
0: Di sana Kang Parto suaranya pan mirip Mbak Eka ya, beda lah.
1: Orang lah.
0: Beda ya.
1: Beda
0: kan. Nemen. Iya. Ayu poso, ayu poso lagi apa ayu poso? Ini tumben nih ayu poso enggak ngasih kecupan jauh buat aku. Biasanya aku dikecup.
1: Mau lagi sendu kok ya. Aku kenapa yo?
0: Kenapa sih? Jangan sendu-sendu gitu loh. Yang kesel melu ya, yuk.
1: Kangen loh.
0: Ibu Koria pagi Ibu Koria iya. Gara-gara gara-gara sore jalo ketemu orang tak turuti.
1: Iya, akhirnya ngapuk. Tunggu baby Uni ya.
0: Iya baby. Uis kawit mau nonton.
1: Oh iya baby Uni.
0: Iya, kayak lagi pusing.
1: Tapi kenapa?
0: Iya. Iya, Bi. Pusingnya udah gue, aduh Mas. Pusingnya karena odong-odongnya rayahan akhirnya akeh sing ora keduman ya gue lo.
1: Oh, kebanyakan uang berarti.
0: Iya, kakek uang.
1: Ya aku suruh motor lah. Iya.
0: Mama Ayi bengle, mulane nyos sama motor. Nyos sama motor bae wis nyong kaya kowe.
1: Iya,
0: aku ya. Iya, suarane ngangeni ya jare Mama Ayi.
1: Penyarutnya
0: iyo,
1: kangen nih.
0: Ih, sing online, maksudnya. Iya, sing online jadi seorang yang munyeng-munyeng Andi Pagianten.
1: Andi Pagianten.
0: Iya.
1: Andi durung melepuh ya, Andi.
0: Andi durung.
1: Iya. Pada-pada nih,
0: iya.
1: Terus gue Mbak Eka Tonjo.
0: Iya.
1: Pak Ari Sirampo.
0: Tapi baik, lagunya Miki apa ya? Ganti baju ya.
1: Ganti baju.
0: Oke, Mama.
1: Terus tinggal gabung les itu kan
0: ya. Mama Yanti pagi, Mama Yanti.
1: Mama Yanti pagi.
0: Macan ucul ya. Iya, macan ucul. Cikman
1: maring gunung gede ya,
0: Tak? Iya, betul, Bude.
1: Yo,
0: yo.
1: Pasukan bolang.
0: Pasukan bolang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Cio-cio-cio. Muah, muah, muah, muah. Terima kasih budekmu ya. Pimen ayu poso nyong mau numpak odong-odong kok mabok ih masa oh dalam dan ya wes sama motor wes yan kasore ya iya kasore wes numpak motor ya yung kok nyong numpak motor orang pada numpak odong-odong ya. Ya, iya, no pita kan, pimen, iya, kangen alu-alu nih, weh, kangen alu-alu nih, iya, mulan yang kosore, iya, yang go motor wes, ya, ocar, iya, alunya diocar-ocir enak ya, iya. Ayo, digoyang lagi. Mbak Nia, alu-alu sing di, ya alu-alu, alu-alu di ocar-acir, gue nang Taman Karisma, wih. Rasanya mantul. Mantul dul dul dul ya. Enggak sore Mbak Nia melu Mbak Nia. Iya. ring Taman Karisma ya alu-alu sing ijo lah ya dasar melu ya melu ya ya melu murine odong-odong ya ya odong-odong wis penuh nemen wis sesek burek ya nyong be ora keduman ya ya wis mau nganggo motor ya murine ya ya aduh apa perek apane maksude apane sing aduh apa perek apane maksude Taman Karisma perek Sidakaton Mbak Nia Taman Karismanya nang Sidakaton bokat pan ketemu kok janjian ya iya ya nodong-nodongnya ngumpulin nang Jalan Poso nang Surabaya ya perek budi emut weh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, perfect. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dermasandi.

0: Arab yang lagi ngetop ya, ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul itu harganya 230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya 150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya 100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramount di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramount. Halo pagi Balani Stara Paramount. Halo, selamat pagi. Saporete, nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Apa?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Pada sehat.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, kita sampai keluarga kesempatan selalu.
0: Amin.
1: Ya, atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeblak tinting. Jo, sematu non wis kayak kue tok. Kang Parjo. Aduh, mikir lagunya apa ya? Oh ya, jangan tunggu lama-lama ya. Nyong melongo. Tumben se grawilan tok ya. Iya. Sedulitan tok. Geri mes. Jangan tunggu lama-lama. Iya sih, cuman iyo disapa di 6145477. Halo. Pagi Balai Stara Paramount. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stara Paramount FM.
0: Dangdute.
2: Dangdute sapor.
0: Sapor. Kang Pacu. Iya, Kang Pacu adalah teman jarene mbokan di Ledak Baria. Iya, nyung ngeletek kok ora sida ya kayak gini lah. Mimen mesti digani.
2: Makasih Om Parjo.
0: Dulangi maning dangdut teh sapor.
2: Rete. Akhirnya gani bisa masuk.
0: Radione ngangung-ngangung mo ah tabok. Radione tabok. Tabok. Yo, ya lagunya apa kayak Dede Gani? Lagunya apa? Dor, tembak ya. Satu nama? Dor, ya. Iya lah kayu melane tahun ni kayang
2: makasih ya.
0: Tetap di satu nama tetap di hati lagu ne.
2: Iya Maria.
0: Satu nama tetap di hati.
2: Ye. Selalu.
0: Amin. Amin. Ya. Iya. Wodi, cari. Nyong pemlongo kok, iya, nyong pemlongo. Kang Pacu ki emas sudah, iya. Cari mbaknya wodi di ledek penyare ya gue. Wartiem, cari mama Wartiem pantesan olehnya sedela jebule sih melebu sang mantan.
2: Wartiem, pagi.
0: Anton lawatan pagi Anton. Piol, halo Piol.
2: Oh,
0: iya Kang Parto, halo Didi Gani.

0: Ketemu Tina Minggu ya. Ketemu Tina Minggu ya, balarin Sara ya.
1: Terus Mama Tiwi, Mama
0: Wastri
1: ya.
0: Ici. Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas. Albert ya.
0: Iya, Albert.
1: Warno Matsuma.
0: Albert kok cangking maning Albert ya.
1: Iya. Terus Mama Ari, Papa Ari ya.
0: Terus sama mana? Kang Halimi Bumi Jawa. Mama Lani. Wala wala ngempuling ye. Halo, hula. Halo ngempuling. Aladala, la kepriye to? Aladala, Mama Lani ngempuling. La la la la la la la ngempuling. Godres kafe. Ya pokoknya balanya Sarah, jangan lupa ya hari Minggu ya, iya tanggal rola sepirang dinama ningke Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu ya neng rumah Mbak Siti Soimah ya. Iya Mbak Siti Soimah, alamatnya neng Tonggara ya. Iya di acara pertemuan Paguyuban Radio Sara Paramon ya, nanti sama acara santunan ya, ajak lalen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01.

0: RW 03 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Projo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dan

Paramon yang masih terus setia ya. Ya seduprak tetap mantep-mantep menang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum Mbak Ria dari Mutrika Zen di Sidamulia. Assalamualaikum untuk Mama Hasa, Mama Neng, buat Mama Elsa, Mama Lani, Nyi Ratu, buat Teta Agustin, buat Teh Dewi Cendana, buat Jeng Robi, buat Mbak Nia, Mbak Am, buat Mbak Im, buat Mbak Eka Tonjong, ada Mas Peter, terus buat Kang Ibi Abdillah, buat Furkon, ada Kang Handoko, ada Kang Ozi, ada Jecak Raju, Mbak Basahrul, buat Amin Pakar Madu, Kang Kasuri, buat Kang Kofidin, Kang Parju, ada Kang Parto. Spesial buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza ya. Untuk Mbak Ria, terima kasih.

sudah bagus dewek di tembok lor. Salamnya buat semuanya saja, spesial buat anak buju, buat Mbak Ria makasih. Terus ada siapa ini, Bu Santo yang tahu. Selamat pagi ya sudah hadir. Kang Miss Begito juga selamat pagi ya, bareng Mama Hilman ya sudah hadir. Ada Mbak Eva di Karanganyar juga selamat pagi sudah hadir ya. Kiki MP bersama Putra Krisnanya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama siapa ini? Mama Kiwi. Weh, Mama Kiwi hadir, Mbak. Selamat pagi Mama Kiwi. Terus Mama Iyum juga ya selamat pagi, yang tadi sudah ya tadi pagi sudah gabung di live TikTok ya. Iya. Nah, terus ya pokoknya panadus ya, panadus dengannya kayak HP-ne gawe gadine, iya HP-ne nyawang wong adus ya kok ya. Umi Ii bareng Umi Dine, selamat pagi ya hadir. Terus ada siapa lagi, Bu Roni, Bapak Sikin yang ada di Seto ya, selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat Balani Paramon semuanya, buat yang siaran terima kasih. Ada Kang Sarno Yumarti hadir yang ada di Kedubanteng. Salamnya Kang Gobalpar semuanya, moga pada sehat, amin ya. Terus ada Amruli Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Parjo, ada Mbak Sada, buat Bude Emut, ada Mbak Am, buat Kang Kasturi, buat Mama Kiwi, Mama Lani, buat Mbak Nia, buat semuanya saja, Balani Stara Paramon. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat penyiarku Mbak Ria, semoga sehat selalu, terima kasih ya. Terus ada lagi halo dari Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya. Iya, bersama Lima Sri Kandinya. Selamat pagi sudah hadir, Mbak Am di Kembangpang juga hadir. Selamat untuk Mbak Nia, Mbak Febi, Mbak Ila Kupat, ada Mbak Tari, Mama Zira. Terus buat Mama Ikma, Bude Habiba, Umi Lela, buat Kang Ibni, buat Cocok Rajum, ada Papa HM ya, buat Mas Peter, buat Baria makasih. Terus dari Purwanto di Pesarian hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balane Stara Paramon. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Pak Jabidin juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi halo, assalamualaikum Pak Untung, Ibu Sri hadir. Salamnya Kang Gobalpar ya, untuk Mama Wiwin, Om Kasturi, buat Mama Dia, Mama Lisa, buat Mama Nadia, buat Maria, terima kasih. Terus ada lagi halo dari Kang Acong di Hulu Banteng hadir, Marian Ji, Kang Acong. Ada Akil di Pesarean Adiwarna. Salam untuk Mbak Ila Tower Catirawa, moga sehat ya. Terus buat Afurkon ya, buat KB Bayi Maria Maturnuwun. Terus ada Mama Lani selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Gendi sama Om Bambangnya selamat pagi sudah hadir. Ada Bunda Santi Purbowo selamat pagi hadir. Terus ada Kang Zuhri bareng Mama Nai di Kalisoka ya, selamat pagi hadir. Ada Mama Rengganis ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Jenal Jait ya, assalamualaikum hadir dari Debong Kulon, nyimak Stara Paramon ya. Semoga semuanya sehat, bahagia, sukses, berkah. Buat Cocok Rajum ada Kang Doli, Mama Lani, Mama Rengganis, ada Kasnuri, Mama Ari, Bang Al, Furkon. Terus buat Mukhtar Odong-Odong ada Mama Gendis, ada Mbak Eka, buat Kang Kofidin, Kang Aki, pada Mbak Am, buat Umi Habiba, Padi Gondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, buat Nia. Terus buat Eka, buat Dewi, buat Albar, buat Mama Silmi, Anggun, Feby Belpas, buat Amrul, Mama Ikma, Parjo, ada Banes, buat Manes, buat Om HM, buat Om II, buat Najib yang punya jok motor yang selalu meningokan, buat yang siaran terima kasih ya. Terus ada Bude Emut, Bude Emut, Mama Ikmah ya, mau ya, salam buat Bude Emut ya. Mama Ikmah, salam bareng tiga dari Malaysia ya, salamnya buat semuanya saja, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Pari yang makasih. Ada Kang Parjo, selamat pagi Kang Parjo ya, sudah hadir. Ada Mama Ayi Bengle juga selamat pagi hadir. Salamnya buat Balane Paramon KB ya, buat Nyi Ratu, Mama Nia, buat Mama Lani, Mama Nadia. Terus buat Budi Emut, ada Bu Ida, buat Pemahasa, Bu Roni, Bapak Asikin, Kang Doli, Cocok Rajum. Bentar ya, ada Kang Furkon, Rojana, buat Bu Siti, buat Mama Nurul, buat penyiar makasih ya. Buat yang siaran terima kasih, bentar ya ada tamu.

situ bahasa butop ya. Iya. Matur nuwun, salam sehat Jimba e. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada dari siapa nih, Mama Yanti ya. Assalamualaikum Mbak Ria, salam kenal buat Bude Mut ya. Mama Yanti yang ada di Macan Ucul ya, ini konsumen Habutop ya. Iya. Biasa beli di apotik Ben Sehat mana ya, Harjasari ya. Iya, Ben Sehat Harjasari. Iya, kalau di mana? Ya kalau apotik Ben Sehat itu di sini ada jadi agen tuh ada 3 ya. Apotik Ben Sehat Jadi Bogor, apotik Ben Sehat Kertasari, sama apotik Ben Sehat Harjasari ya. Ini laris-laris semua nih, apotik Ben Sehat Harjasari, apotik Ben Sehat Jadi Bogor ya. Iya. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada dari siapa nih, Wong Ireng. Selamat pagi Wong Ireng ya, hadir, salamnya buat semuanya saja Mbak Lenistara Paramon ya. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati ya. Buat Mbak Ria semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada Peter yang ada di Villa Pingkal Bengle ya, yang selalu monitor Radio Paramon. Salamnya buat Om Kasuri, buat Bang Al, ada Kang Doli, buat Ibni Abdillah, buat Adi Dados, ada Kang Kofidin, ada Furkon, Kang Mutaro Dongodong, ada Kang Sailobo, Mbak Am. Terus buat Feby Belpas, buat Mama Hasa, buat Nyiratu, buat Mama Alisa, buat Umi Habibah, buat Ami BMJ, Ami Pakar Madu. Terus buat Umi Lela, buat Mama Regani, buat Jeng Robi, Teta Agustin, buat Wong Ireng, Kang PM, ada Bunda Siti, buat Astuti, Kang Parjo, buat Mama Lani, Cocok Lajum ya, buat Mbak Rima Tukas aja, terima kasih. Terus ada lagi, halo Mbak Nia, selamat pagi, sudah hadir Mbak Nia ya. Terus ada Kang Parto, selamat pagi Kang Parto, sudah hadir ya. Wartim juga selamat pagi, sudah hadir. Piol, pagi Piol, sudah hadir. Mama Nadnet ya, Mama Nadia juga selamat pagi, sudah hadir. Mbak Feby Belpas, selamat pagi, hadir. Salamnya buat Cesak Rajum, ada Om Kasuri, buat Mama Hilman, Mama Lani, buat Kang Doli, Abah Sahrul, ada Kang Parjo, ada Kang Aryo, Om Awang, buat Ibu Saada. Terus buat Mbak Nia, Mama Dea, terus buat Mbak Nadia, Mbak Am, buat Mama Zira ya, buat Ibu Ida, buat Baria, makasih. Terus ada lagi, halo Kang Halimi yang ada di Bumi Jawa, hadir. Salamnya buat semuanya saja ya. Iya, buat yang siaran terima kasih. Dupla Teting Jasi Anton Lawatan, pagi, sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, Esti Bakul Geplak di Kebasen, hadir. Nji, ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, Najib di Debong Kulon ya, yang punya singgi cok motor. Salamnya buat Kang Jenal Jait, ada Kang Rajum, ada Nur sing duwe bakul siome, ada Kang Sugeng Bakso. Supaya silakan gua Mbak Ria karo pelanggan-pelangganku KB, pendengar Balani Paramon semuanya ya. Terus ada lagi, halo dari Waitah. Assalamualaikum Mbak Ria, Mama Rizky ya, hadir. Salamnya kanggo Balani Setara Paramon KB. Salam semangat kanggo Mbak Ria, makasih Mama Rizky alias Mama Waitah ya. Mama Itah, Mama Rizky sama aja wis ya. Ahmad Albar, pagi Mama Ahmad Albar ya, di Bung Lor, hadir. Salamnya buat Balani Setara Paramon KB, semoga pada sehat ya. Buat Mbak Ria, makasih. Bunda Shal, pagi Bun, selamat pagi, hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Paramon. Terus ada Mbak Puri, hadir Mbak Puri. Salam 2 kapsul Habutop buat Baria, makasih Ji Mbak Puri.

Bu ya, bu temen ya. Iya, ya Balanestar Paramon, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 6 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaan. Terima kasih untuk kesetiaannya ya yang sudah bergabung 6 sampai dengan 10 pagi. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Hai, halo. Sudah hari Senin lagi ini. Siap makaryo ya. Mudah-mudahan hari ini kerjaannya lancar ya, selalu dimudahkan segala urusannya, berkah berlimpah rezekinya, dan sehat badan, sehat pikiran, sehat dompetnya juga. Ya, menemani Anda beraktivitas seperti biasa ya, ada lagu-lagu Tarling Ciribonan, ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang top Markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Iya, patas para mantar linggis aporete. Yuhu, 3528881454777. Hola, halo, halo, halo. Wilujeng siang, Sarah Paramon FM Tegal.
1: Halo, halo, halo, Sarah Paramon.
0: Aha.
1: Tarlinga saporete.
0: Iya.
1: Kayak berapa ya? Ceritane kanca.
0: Ceritane kanca.
1: Iya.
0: Kanca cerita apa sih?
1: Yang bungko tiri ngok kena, gue lagi cerita pokoknya.
0: Iya wis yang kok tak rongok kena ya. Ceritane kanca ya.
1: Cakak.
0: Cakak nyang.
1: Iya. Metu.
0: Ana urung-urung tau.
1: Metu mengipi muncul.
0: Sebentar, jaka nyang. Sebentar.
1: Pakainya ane kutu i nyong.
0: Jaka nyong. Oh iya. Ceritane kanca.
1: Kanca.
0: Ceritane kanca.
1: Ceritane kanca.
0: Iya.
1: Mau cerita kena wis di ngok kena ya.
0: Iya ngok nyong tak.
1: Mau cerita ke rumah nurun.
0: Aku nanti dengerin baik-baik. Jadi pendengar setia. Karena ada kalanya kita gak butuh dinasehatin, diberi masukan. Cukup didengarkan saja, ya gak?
1: Ya
0: gak,
1: ul. Ya wis kita salami buat Kang Doli, Desa Keracun, Papa HM, Wong Farad, Kang Agib, Cik Rani, Cik Robi, Bunda Atin, Mbak Ila, di Pagi Anten, Umi Abibe bersama Pati Gondrongnya, Umi Pakar Matu bersama Mbelanya. Terus buat Abah Sahrul, selamat siang. Terus buat Mama Winda Kaliwingi.
0: Iya.
1: Aryo, Kang Mukhtar. Terus buat Kang Handoko, Mama Anis, Mama Hasna.
0: Iya, Mama Hasna, Belendung punya.
1: Ya, ul. Terus buat Mama Alisa.
0: Bu Ida lawas ya.
1: Bu Ida.
0: Iya, Bu Ida kayong somse ya.
1: Kudu somse, kadang-kadang wong ya pengen tengok kena tok.
0: Ah gitu, cukup.
1: Iya, cukup
0: jadi pendengar setia aja di balik layar.
1: Nggak semua orang pengen tahu.
0: Oh gitu.
1: Ya iyalah katanya nyonya di radio katanya cukup aku aja lah.
0: Kang Kasnuri.
1: Kang Kasnuri. Oke Kang Mukhtar ke Miss Call.
0: Kang Mukhtar odong-odong sama Mama Not.
1: Iya selamat siang Kang Mukhtar.
0: Iya. Maring kucip bae nyong ora decak ya. Kungkum. Kepriben?
1: Gue mau Kang Mukhtar mau gue tora maring kucip terus.
0: Iya. Healing refreshing. Lah kowe.
1: Panas ada gue nih.
0: Kawannya panas. Terus belum ini juga ya. Renovasi perbaikannya juga belum sempurna ya di pemandian air panasnya ya.
1: Ya ul.
0: Masih dalam proses.
1: Iya terus buat siapa ya? Kang Doli ya. Mania. Terus Jasa Keracu Ibni Abile.
0: Oke. Okay.
1: Sama siang. Terus buat siapa maning ya?
0: Siapa lagi?
1: Siapa yang kelaleng bu? Yang kayak siapa ya? Tingkat ini. Ibn Abdillah wis ya tingkat ini Ibn Abdillah. Terus buat Jasa Keracu buka PP ya. Buka PP lah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lah punya apa?
0: Jerene ceritane kanca. Aku sudah siap mendengarkan dengan seksama.
1: Iya. Cerita, mbak, ya.
0: Aku bakal buka kuping.
1: Dia, mbak.
0: Iya, ora kalem.
1: Kita berdua ya.
0: Silent ya.
1: Iya, Purawani Pasikin. Terima kasih, Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yuk di belakangnya Afurkan. Hai, halo Wilujeng siang Sarah Paramon FM Tegal.
2: Talinge seporete. Selamat siang, Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga Mama Alisa. Mama Alisa.
2: Bukan.
0: Oh iya, Mbak Eka ya.
2: Iya.
0: Kan agak-agak mirip suaranya. 11-12.
2: Iya, soalnya, Mbak.
0: Oh gitu, ya Allah.
2: Belum nyari kembali, belum.
0: Kita sama ya, on proses ya. Ya.
2: Kalau samaran pasti mirip ya.
0: Sehat, Mbak Eka Tonjong?
2: Ya, agak mendingan sehat lah. Ya, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, kira kresek-kresek maning.
0: Engkau lah.
2: Ngkola?
0: Lagi anteng ki.
2: Oh, lagi meneng bae ya.
0: Heeh, lagi diem. Lagi
2: meneng bae.
0: Bayem.
2: Iya. Cikipong ya, Mbak?
0: Pongi Cikipong. Oke. Okay.
2: Iya. Terus apa ya?
0: Apa?
2: Pon ya. Mhm. Tetang Belu. Sama Ani.
0: Iya.
2: Bunda Saki. Mhm. Mbak Nisa Sirampok. Mama Ripa Pari.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Nia Mogare. Mhm. Mbak Ila Tower. Wer wer
0: wer. Wer
2: wer wer. Wer wer. Buat yang lagi streaming ya, selamat siang semuanya. Terus buat apa HM.
0: Oke. Okay.
2: Terus sama Kiwi, berengkeng umbul-umbulnya ya, Kiwi Pendel ya. Terus Parto Party.
0: Oke. Okay.
2: Eko Kustin, Tacita. Terus buat Kang Ibni, Kang Wisnu.
0: Iya. Yeah.
2: Ami Bakar Madu Milela. Iya, wis buka PP Mbak. Tang Dolian Doko.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Nurul ya.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Ya, semoga tetap semangat terus.
0: Amin.
2: Mudahkan segala sesuatunya ya.
0: Ya,
2: spesialnya Mas Erwin aja.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga sehat selalu. Makasih Mbak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dum plak ting ting. Ajas. Belakangnya Mbak Eka. Tonjong, ada siapa nih? Halo halo halo, wilujeng siang Setara Paramon FM Tegal. Hai.
3: Halo. Halo. Iya, halo. Nek.
0: Iya, Mas Andoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tarlinges porete nemen.
0: Ya, Her. Mama Nadia, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Nurul, bilang siang.
0: Iya, Mas Andoko. Lah, ya. Mas Handoko. Lah ilang. Durung be salam-salam. Durung be nyaluk lagu. Kepripin Mas Handoko ya. Masuk lagi ya nanti ya. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
4: Halo siang Mbak Nurul.
0: Wilujeng Siang Ugi.
4: Sehat Mbak Nurul.
0: Sehat insya Allah Umi.
4: Nyaluk lagu de Rastima Mbak Nurul.
0: Rastima.
4: Nggih, kelan Mbak Nurul.
0: Nggih, Rastimah, Rastimah.
4: Salam-salam nggih Mbak Nurul.
0: Salam-salamnya.
4: Yang baru turun, Mas Joko.
0: Oke.
4: Mbak Eka. Sojo kali Mas Erwin nggih Mbak Nurul. Om ya. Sojo.
0: Oke.
4: Di Jasak Laju kali. Om iso aja.
0: Ya.
4: Mas
0: Ace,
4: Mas Awang.
0: Yuk. Niki
4: Ami Mbak Nurul.
0: Ami Bakar Madu.
4: Ya. Bagule. Takima. Mbak Nurul.
0: Dalam.
4: Takima ya Mbak Nurul.
0: Enjeh Ami.
4: Sehat ya Mbak Nurul.
0: Sehat.
4: Aku senang dengar Mbak Nurul sehat.
0: Aku juga suka dengerin Ami Bakar Madu sama Umi Lela online.
4: Alhamdulillah, pada baik anu kayak Mbak Nurul.
0: Iya.
4: Nambah salam-salamnya ya, gak walemu.
0: Oke. Okay.
4: Galuja.
0: Terus,
4: Lampasa.
0: Iya.
4: Terus,
0: Yung aku minta.
4: Bapun, itu tuh lawan lah kayak, Galang Lele, Bapak HM.
0: Oke. Okay.
4: Dari Jari Kunti. Terus, Malia kalau orang hilangnya tangkas Doli, Wiwin bertentang Doli, Wida Makoro yang silap cita. Lalu wajah bunuh masa kami satu sayang Ning Sintren, Mama Kibi Kang Sabu, Tamu Tara Tengok-tengok Mama Not, Mama Selin. Lalu Kang Kumis, Mama Baga, Mama Ati, Bapak Lek
0: Aris. Lalu
4: Bapak Lek Karisma, Mama Karisma. Baby Belpas, Mama Nunu Kalimamat, Mama Nadia, Mama Isyad Rayman. Lalu Mama Isya Jaiman Abah Sahlur. Kalau Mbak Nisa ya Mama Nisa. Terus Mandolimannya ke Mandela. Terus Abah Kamari. Terus Uwal Biar Terus Peter Nyolak gue kan
0: Oh, aja sengitan ora.
4: Iya.
0: Ora si darah timah ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Iya ya. Maaf ya, Nurul.
0: Ora apa-apa, lagian jakanyange wis dijaluk kae si AA.
4: Iya benar.
0: Iya ben ora bengor. Nah,
4: oh. Jadi sendana ya lo bisa ngopi cita-cita tuh saya mimi rancang. Mm-hmm. Eh betul batlini ya. Yeah. Terus sana ya. Ma wa atau kalau ma
0: jaluk duite. Ma i wa atau.
4: Wa atau mbak i ya lo duite. Mama Lani Kampal Jo ya. Terus Mbak Nia kalau wengi lengi. Terus apa Sarno ya. Yuk mati. Terus sama Mama Nida Kalilingi.
0: Oke okay.
4: Mama Frida Lani Gunting Guri ini Pramudiono Pusati Purbowo Mama Lenggani. Mm-hmm. Ya. Terus Matiem. Lalu juga Bebe Mano Yoke yang kesel.
0: Kesel Mi.
4: Apa? Oh iya Bu Roni yang pasikin.
0: Iya.
4: Mau nyawa sini jambu.
0: Mm-hmm.
4: Apa lagi kalau Bu Guru. Siapa Mano Lol? Coba sampai saya aja Mano Lol ya.
0: Amin ya Allah amin.
4: Mano Lol kenapa Mano Lol?
0: Lagunya jarene aja sengitan.
4: Iya bener.
0: Ya kan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuhu, di belakangnya Ami Bakar Madu dan juga Milela ada di siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Halo. Oke, terima kasih. Silakan 3528886145477. Halo, halo, halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
5: Halo.
0: Halo juga. Iya.
5: Ya,
0: Her.
5: Assalamualaikum, Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masak ya.
1: Iya.
0: Karena Umi sudah ada Purani, Bapak Atikin, Kang Doli, Mkas Nuri, Mama Wiwin, Papa HM, terus buat Aloki.
1: Iya.
0: Ngropi, Teh Dewi, Teh Cinta, terus Pak Ia, Pak Weni, terus buat Mama Hasna bareng keluarga, Tengah ini, terus buat pakai simpan ini, kotak ciliki. Oh, sasak.
1: Iya.
0: Sasak ke kemburan buah.
1: Sak, sak lagi apa sak?
0: Ada ya.
1: Iya.
0: Bagio barang keluar barang kukurune ya.
1: Mama Nadia, Bunda Mama Septi. Nadia,
0: Mama Alisa. Mama Guze. Terus buat apa?
1: Bania, Bania sidang kok sore pen maring karisma ya kowe nyong ora dijak ya.
0: Jambira.
1: Embu.
0: Jambira, Mbak.
1: Kowe Jambira Japri Japri. Iya. Nyepan apa ya kelalen deh dini. Ya? Bania karo kae. Mama Nadia.
0: Mama Renggani.
1: Terus
0: Pak Kang Daspat, Pak Ani. Terus Pak Nyiratu. Terus Pak Atin apakah Nabi Kang Osi. Terus Pak Bang Al, Umrosikin, Kang Aryo, Mbak Santi.
1: Oke. Okay.
0: Dengrani, terus buat Mbak Eka ya, mau ya Mbak Eka, Mbak Eka,

0: piem amuk ter ya karo mamak note karo dedek note terus mama wajra enok Marcel maju malu maping mak isno mau karo om Joko Polenge terus buat Kang Sayolobo om PM terus buat puranya Bu Surip terus buat apa maning mama Ari bapak Ari ya Kang Kumis terus buat ngomong BBM para negara para mongkas nuri mama Win ya terus buat oh ya Kayo apa Brownie bapak Asiki yeah. Mama Dea karo Obis Boiler mama mama Arisa karo Maguse Medikados Kang Sarnoyo Marti Ontang Angsing Agus Gawe Agus Lawatan Anten Lawatan terus Mbak Iem Yukuyi terus Mbak Eni Mbak Eni terus buat Kang Sayolobo
1: yeah.
0: Mama Frida terus Bu Santo Yong Tahu Mbak Ami Bama Buha Mama Ritunya terus buat Budi Habibah pada Gondrong terus buat semoga saya selalu bareng keluarga
1: iya amin ya Allah doa yang sama juga ya buat Mbak Nia
0: ya.
1: Oke deh
0: ya Kang Ibni ya Mame Abdillah ya Kang Yoyan Kang Kapitin Pak Awang masih ada Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dumplak Ting Ting yuk satu lagi di belakangnya Mbak Nia Bogares Pangkah ada siapa halo Wilujeng Siang Sar Paramon FM Tegal
2: oh ya Sar Paramon tapi ini Sar Porete Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh iya Kia dari siapa di mana? Hai
2: pendatang baru
1: namanya siapa dong
2: namanya Doni
1: siapa
2: Doni
1: oh Doni
2: iya Doni
1: Doni di mana
2: Amsterdam
1: Amsterdam
2: ayo menurut
1: Kang Doli
2: ngeblank kemenangan kita lagunya menurut
1: lagunya apa
2: lagunya sentek poyong buat apa lah
1: oke deh
2: apa sapi lanangan bebe
1: sapi lanangan udah ho tadi
2: sapi lanangan be
1: wis
2: ya ketek poyong buat apa wis lah
1: ketek poyong oke
2: udah salam melu nih apa mikir wis kayak berang-berang kaceretan wis lah apa nemen wis

0: adalah community plebis.
1: Iya.
0: Online.
1: Terima kasih, Amin.
0: Manurul.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melek Ting Ting.
0: Jos.
1: Ketek Boyong. Ketek Boyong si nyanyi Rini Kolista ya. Tapi ada dua versi nih. Yang Permatasari juga ada. Enak mana sih? Ketek Boyong Rini Kolista. Enak yang mana ya? Sebentar. Ini deh kayaknya. Ya jangan lupa ya, Balane Sara Paramon FM Tegal. Abu Top obat herbal ramuan Arab yang top, Marco Top, ini bisa dibeli di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Anasing isi 200 kapsul, 100 kapsul karo 50 kapsul ya. Dipilih, mangga.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95.
3: Anda bisa mendapatkan

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Kini-kini ku
1: dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah.
3: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete, Nurul juga ada sampai jam 12 siang saja. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal ya, karena dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Iya, lu juga. Selamat siang juga.
0: Iya, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Udah ada senggol-senggol Mbak, lagunya Kisah Kenangan ya, Mbak ya?
0: Kisah Kenangan?
1: Iya.
0: Oke, okay, siap
1: ya. Nanti kalau nyanda, kalau nggak nyanda, nggak apa-apa.
0: Siap, Kisah Kenangan ya.
1: Iya, salamnya buat yang sudah pada hari itu ada Kak Rudy, Abukon, Mbak Nia,
0: Kisah Kenangan,
1: Kak Doko, Mbak Sahrun, buat Kak Rajum, Mbak Doli, Ami Bakar Madru, Umi Laila, Om Kasmuri, Mbak Mimin, Eka Wati, Eka Anja, Sika Ningsi, Eka Lalu, Ratu, Mama Anis Bunda Zaki, Mama Arti, Aloki, Agustin, Teh Dewi, Teh Cintata, Deng Robi, Singatini, Mama Lydia, Mama Nadia, Mama Frida, Mama Rengganis, Mama Ani, Mama Arsina, Mama Nes, Mama Kang Sabut, Mama Wadrahmu, Yuling Sintret, terus buat Kang Raju, Mama Bone, Mama Dorliman, Mama Mandriwane, terus Cak Mimin ya, Mbak, apa kono sing ngining sih, Mbak?
0: Cak Mimin.
1: Siapa, Mbak? Cak Mimin.
0: Apa? Cak Mimin.
1: Wah, iya. Buat semuanya ada, Mbak.
0: Yuhu.
1: Jalani para Paramon FM dimanapun berada.
0: Oke.
1: Misal bantuan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Yos. Iya, di belakangnya, di belakangnya, di belakangnya. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Halo, halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Siapa rata? Gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat?
0: Insya Allah sehat.
2: Syukur alhamdulillah. Lagunya ada korek ya?
0: Lagunya apa sih, Sak? Pengennya, Sak?
2: Pengennya Tegalan.
0: Tegalan apa, Sak?
2: Pasak-pasak pasarinya.
0: Cuit-cuit. Cuit-cuit.
2: Halo, ya?
0: Apa, Sak? Maning, Sak?
2: Pasak-pasak pasarinya.
0: Ada apa-apa. Pesek-pesek pacar inyang.
2: Ya.
0: Oke, ada ya. Triwidarti ya.
2: Ya, assalamualaikum Ibni. Makasih lah Ibni.
0: Ada Ibu Suhada pesek, Sak.
2: Pesek?
0: Yang kok tak gerayang kok dong ketemu.
2: Astagfirullahaladzim. Punya beretong gerayang kan ya.
0: Aduh.
2: Terus Kang Oji, Kang Aji Santoso,
0: iya.
2: Handoko, Potel Handoko, Melayu itu Handoko.
0: Iya, Kang Handoko.
2: Eka Tonjong. Kang Ayo.
0: Mama Nadia. Mama Nadia, Mama Nadia.
2: Mama Nadia maning lah.
0: Kenang apa Mama Nadia?
2: Kenang apa sih Mama Dia?
0: Mama Nadia.
2: Lagi sibuk baik, Kak.
0: Somsa.
2: Iya, Somsa nemen saya ke.
0: Iya, Mbu ya.
2: Mbak Priman kenal Mama Nadia. Mama Nani, Kang Parjo.
0: Iya, iya, iya.
2: Mama Bibi. Kang Parto. Mama Didia. Mama Nadia.
0: Okay.
2: Mama Nalu ya. Terus mau Bani Abu Karen. Kang Duli.
0: Iya.
2: Terus mau Kang Aryo. Apolkon, Bang An. Terus mau gimana Mama Elsa.
0: Oke.
2: Mama Yunita. Mama Arisa Kang Agus. terus lo Hilba sama Hilman begitu terus lo Umi Habibah pada Gondrong Tete Agustin Jeng Robi Watiam terus lo Burini Prak Mudiono moga pedasa selalu Pak Pepi
0: Amin.
2: Pak Albar.
0: Amin.
2: Terus Papi Ol, Peter, Bunda Septi, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Terus ada yang tahu, terus Mama Prida.
0: Okay.
2: Terus kok, ayo, Bunda Sapa Maning ya.
0: Sapa Maning, Sa.
2: Bunda Rera. Terus kau sineng Kalimantan.
0: Yang di Kalimantan. Oke.
2: Ya jeng Ate nih.
0: Aha.
2: Mama Kiwi, Mama Neng.
0: Iya.
2: Mama Wajrahmu. Mbak Am Kembang Pang, Mbak Ila Tower, Ila Kupat. Mama Sira. Terus mana ngawalemu? Ayo Budar Roja.
0: Iya.
2: Apa Sahrul? Pak En. Oh, Mbak.
0: Oke.
2: Kalau
0: kuningnya
2: ada keputar.
0: Iya, Sak.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
2: Jos.
0: Ajas. Ya, di belakangnya jasa kerajum. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
3: Wilujeng Siang.
0: Aha.
3: Beleni Paramon.
0: Iya, Her.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagunya menurut.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Getah Lompong.
0: Getah Lompong. Oke, okay. Yeah. Getah Lompong.
3: Salam-salam ya menurut.
0: Iya, salam-salamnya Getah Lompong. Oke.
3: Okay. Salam perdananya buat Mbak Nurul.
0: Iya, Mbah Abah Sahrul ge ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Rezekinya ya barokah.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Terus buat Niki ya.
0: Iya.
3: Di Casak Raju.
0: Arohumi
3: juga aja.
0: Oke. Okay.
3: Terus ini kok, ya pamane nyong, ini kan gaji. Gaji Sutoyo, baru Hegah Uripah. Terus buat yang adik.
0: Iya.
3: Terus buat Papa HM, Kang PM, terus buat Kang Awang,
0: Mbak
3: Mama Hilman, Mbak Gito, terus buat Mas Bambang, Mama Neng, Bu Ida Martoloyo, Bu Sri Ayam Cakra, terus Mama Asyifa, Assalamualaikum Kas Nuri, Mama Wiwin ya, terus buat Kang Hendro, Kang Doli, Kang Aryo, Amrul, Kang Sayo, Bolo-Bolo, terus Kang Jine, Kang Ibni Abdillah, Kang Haji Santoso, Wonosobo, Kang Parjo, Mama Lani, terus Gede Gani, terus buat Ang Parto, Ebe-Ebe, Aroma Malidia, Mamane Karisma, Mamane Karisma, Mamane Ari, Mamane Ari, Yumarti, Kang Sarno, Trinil, Mbak Tari Junten, Tito, Utina Rere, terus Kang Agus, Mama Alisa, Kang Agus Boiler, Mama

0: Naila. Terus buat Mama Nadia, Mbak Nia, Kak Isma. Terus gue lani para mum semua.
1: Oke. Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting-ting. Iya, terima kasih banyak Abah Sahrul. Jangan lupa ya, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Halo, Wilujeng Setiang, Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon Tegal, Janggu Desa Poren.
1: Iya, Her.
2: Darul.
1: Dalam.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Bukan nyantek,
1: Insya Allah ya.
2: Kita lagu. Pengen ditelesing.
1: Pengen ditelesing otak kuyur banyu sepaskom.
2: Ya, pengen ditelesing.
1: Kurang telesing kok seember wis.
2: Salam-salam ya.
1: Iya, salam-salam.
2: Ini Mas apa ya?
1: Mas Abah Sahrul barusan.
2: Abah Sahrul.
1: Iya.
2: Wah, kerjaan. Jeng Robi. Terus Dewi Cendana. Martoloyo, Kasa Kracu, Kang Doli, terus ke Kas Nuri, ya, terus ke Bang Ali, terus ke Karyo, terus Alvin, Mas Agit, Teman Dore, Karo Nelson, ini siapa? Klaret?
1: Iya, Bah.
2: Iya.
1: Kayak Bah Kamari ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Intel. Asnore Meke Kowe.
1: Iya.
2: Ritya. Ritya Ansar.
1: Oke, oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Iya, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Mimi, Ami Bakar Madu dan Umi Lelaki lagu niki ya. Wakancil dan Desi Paraswati. Aja sengitan ya.

0: Pemirsa,
1: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Tarjuki.
2: Bapak Tarjuki alamatnya?
3: Dampiak, wilayah Ketiwon.
2: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
3: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
2: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
3: Udah lama.
2: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
3: Umurnya 64.
2: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
3: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
2: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
3: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
2: Oh, 2 kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
3: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
2: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
3: Iya.
2: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
3: Sudah membaik, udah jelas.
2: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
3: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
2: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
3: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: apotik tuku Vitema kanggo memperbaiki matane sampean kowe.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya rencana ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588 Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Mama Rengganis, apa kabar? Terus ada Mr. Gotrok di Pemalang hadir. Ada Kang Darmo Bakpao juga ya, terima kasih banyak. Mama Nadia, halo. Terus ada Kang Jabidin dan Bu Bisri ya, salamnya buat Jasa Kerajum. Ada Kang Parjo, ada Kang Doli, ada Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Mama Lani, Mama Rengganis, dan buat semuanya saja Balane Setara Paramon FM Tegal. Bunda Septi, hai hai. Terus yang ini dari Bapaknya Winda Kalilingi ya. Ada Fitter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitter di Bengle ya, salamnya buat Mama Lani bersama anaknya Dede Gani. Terus buat Mbak Am Kebangpang, ada Mudri Kasen, dan buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak Sang Pujangga, terima kasih. Mudri Kasen di kawasan Cidamulia juga terima kasih. Salamnya buat Mama Lani, Mama Elsa, ada Mama Neng, Mama Hasna, ada Mama Silmi, ada Teh Agustin, Teh Dewi Cendiana, Jeng Robi, Mbak Nia, Mbak Im, ada Mbak Am, ada Kang Parto, Kang Kasnuri, Kang Parjo, ada Kang Kopidin, Jasa Keraju, Mami Bakar Madu, Ibni Abdillah, Mas Furkon, Mas Oji, Mas Peter, Ayongki, Abah Sahrul, spesialnya buat 4 anak tercinta, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Insya Allah ya lagunya ya. Terus ada Mama Kiwi hadir. Halo Mama Kiwi. Lawas ya. Terus ada Mama Ayu Bengle ya. Ada Bapak Supai, Mama Ais Menguri Pemalang. Bang Trisno hadir. Terus ada Nok Dinda, halo Nok Dinda. Wai aku ningan, sehat ya. Wong Ireng, apa kabar Wong Ireng? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat semua Balani Sara Paraman FM Tegel. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Oke. Mbak Siti Bengle juga makasih ya. Dan sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlingi Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yosan Darista ya. Menemani Balane Setara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya, seperti biasanya di para sari siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan, di 6 Juli 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong ya, yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyah-leyah Anda ya di kesempatan Senin hari ini ya. Dan tentunya juga untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silahkan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Koncong dulu, koncong dulu, koncong dulu. Masih untuk mengawali kebersamaan kita dari miliknya Basuki. Yuk tetap di 101.5 Setara Paramon FM 3.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya kembali lagi di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Masih ada Sandarista tentunya ya, di para sari siang tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong masih akan terus hadir untuk Anda, ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352-888, kita sapa aja dulu. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Balan Saporete.
0: Oke, teman-teman.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Namanya apapun.
0: Terserah Anda, mau dipanggil Nyai juga enggak apa-apa.
1: Ya. Apa?
0: Dipanggil Nyai juga enggak apa-apa.
1: Nyai.
0: Nyai Yos Andarista ya. Nyi Yos Andarista Mimi. Ya,
1: Lagunya.
0: Lagunya apa? Enak. Ini kalau Eling jersey ini, itu bagus.
1: Eling.
0: Siapa satunya? Siapa ya? Nyunyunar mungkin ya?
1: Eling
0: ya,
1: Nyunato.
0: Asik enggak? Kopi sih. Kayaknya ora kap. Ya, pira sih? Ini anggap burine nang kapi.
1: Eling sampe nang lanange ya.
0: Iya. Eling jadi kempot. Hei. Ah, Eling jadi kempot yang kemarin.
1: Ya, on.
0: Oh ya wes.
1: Junet?
0: Iya.
1: Junet ke?
0: Kang Junet. Kang Junet. Junet Cahit.
1: Analanang ini.
0: Iya, siapa?
1: Junet.
0: Junet analanang nih. Junet ana wadone ana bojone ngono ne ya.
1: Ora kuwe maksudnya.
0: Nyi Ratu. Oh, kamu lagi ceritanan lagi. Ya kuwe lah ya. Oh, ceritanan lagi nyindir Junet.
1: Wanda mau miss call ya.
0: Iya. Junet lagi demenan. Senang kayak aku mancing keributan ya Net ya.
1: Terus.
0: Kang Albar.
1: Kang Akbar. Selamat siang.
0: Mami Tika Leoni.
1: Selamat siang.
0: Kemademe.
2: Eling si manuso ada lakinya dari yang bebas
0: kan juga tuh nggak boleh cekik kok
1: madam
0: nyanyi
1: Eling madam
0: iya madam nyanyi asing nggak boleh cekik
1: Eling kang nang aku tak mau
0: yakin
1: aku di
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Mbak Mudrika Zen, selamat siang.
0: Aduh, atuk.
1: Mama Lani, Kang Parjo, Mama Ikma, Mania, Kang Doli.
0: Iya.
1: Apa Sahrul, Lami Pakar Madu, Milela. Terus buat Sasak Racung. Barat, Kang Andoko, Mama Anis.
0: Iya.
1: Terus buat
0: ya. Lagi.
1: Apa sih Net? Junet mesti lupa.
0: Siapa? Junet. Iskol. Iya Kang Junet, kan coba Kang Junet bisa melebu apa kan?
1: Mancing gue, paling mancingnya cang gue kan. Bersama anjing
0: tak pun. Tante Agustin.
1: Oh iya Tante Agustin.
0: Jasak racun. Jasak racun peurung mulai sendul-sendul ya sak ya.
1: Jasak racun. Oh,
0: iya.
1: Sayangannya berat-berat nih, sama jasak.
0: Makanya jasak tak terkalahkan no, ya.
1: Iya.
0: Iya sak ya, jasak tak terkalahkan ya. Alpin pe tetap kalah kalau jasak racun Alpin. Sak harus sendul-sendul besak lah, ayo. Ayo kan main kesewakul ya.
1: Mama Alpapan Hari ya.
0: Iya Teteh Dinda Sindang Laut.
1: Teteh Dinda Sindang Laut.
0: Enji.
1: Terus buat
0: Dinda. Burini Pak Pramudiono.
1: Burini Pak Mudiono.
0: Wa Ato sama Mai.
1: Apa?
0: Wa Ato Mai
1: selamat siang. Kang channel saya selamat siang.
0: Enji.
1: Terus buat Mbak Feby Belpan.
0: Ya.
1: Salam Kembang Pan. Terus buat
0: siapa lagi?
1: Siapa lagi ya? Mbak Ila. Kang Akil.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Atin, selamat siang, Bu.
0: Mama Nadia, Kang Jabidin, Bunda Septi.
1: Bunda Septi. Urukan sing muncul para bun-bun.
0: Iya, oh ya. Sing mlebu be tarok lanang.
1: Para bun-bun selamat beristirahat
0: ya. Ya, terus A.
1: Iya. Siapa maning?
0: Siapa lagi?
1: Papa HM. Kas Nuri.
0: Umi Habibah Pak Degondrong.
1: Umi Habibah Pak Degondrong.
0: Kang Piol, Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Dong Ireng.
1: Wong Ireng.
0: Ya Allah.
1: Mania Kang Doli.
0: Oke. Okay.
1: Siap dile. Papa HM kabeh wis
0: mulai. Kabeh bae ya. Kang Sarno, Kang Sarno ketinggalan ke selamat siang Mbak Yos. Kang Sarno Yumarti hadir.
1: Yumarti hadir.
0: Oke.
1: Buat semua satu semua ya.
0: Iya, Jeng Robi dulu.
1: Oh, ya,
0: selamat siang, iya, Jeng Robi lagi agak cup ya, Jeng ya. Ya wes. Angger sing ngerasa kena uon no. Ya dari we. Oke.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ting.
1: Kirim kena Yos.
0: Dublak ding ting Yos bukan. Dublak ding ting Jos. Ting ting ting. Dublak ting ting. Jos Jos Jos Jos Jos Jos. Di belakangnya Afurkan yuk disapa kembali di 477-nya. Halo selamat siang Balane Sara Paramon.
3: Halo juga.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para sari siang.
0: Nji.
3: Cangdute.
0: Cangdute saporete. Campur sari nek.
3: Campur sari nek
0: saporete nemen. Iya.
3: Gimana kabarnya Mbak?
0: Kabarnya baik. Alhamdulillah.
3: Dari pendatang baru.
0: Iya, namanya siapa ya?
3: Namanya Wati.
0: Wati?
3: Iya.
0: Lah kok tak ngotang tang tak kepanjangannya tak bedek nang apa dang guyu.
3: Gimana kabarnya Mbak Andarista?
0: Kabar baik alhamdulillah.
3: Sehat juga ya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah. Aku pengen lagi nih.
0: Aku pangling koro koro suara nih serius.
3: Nanti Miss Mbak.
0: Nanti
3: ya. Apa ya lagunya yang enak ya Mbak?
0: Lagunya apa?
3: Yang itu yang tembang kenangan bisa ya dikeroncongin ya Mbak? Iya.
0: Kalau ada bisa.
3: Ya. Itu Miss Mbak yang Hetikus Endang yang apa aja
0: ya? Oh Hetikus Endang saya cariin ya.
3: Ya dipilihin okay. Mbak Yos ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya salamnya pertama buat Mbak Yos.
0: Ji.
3: Barang keluarga tercinta.
0: Oke.
3: Barang kru.
0: Semua
3: nih. Semoga
0: diberi
3: kesehatan panjang umur.
0: Amin.
3: Produk naturis bakal ada semua nih.
0: Amin.
3: Yang ini juga semoga pada sembuh pada cepat.
0: Amin ya Allah.
3: Amin.
0: Ini tadi ada ya. Nih ada jangan itu Dewi Yul ya. Yang Hati ya. Yang Hati Kus Endang yang Dewi Yul. Antara
3: yang Hati aja.
0: Hati. Antara benci apa dan aja. Rindu. Terus ya. Ada kerinduan, ada hati yang luka, ada kerinduan mawar Mbak. Berduri, kerinduan aja ya. Oke. Ji.
3: Ya, assalamualaikum. Tadi yang barusan turun ya Mbak.
0: Ada Auon.
3: Iya, barang Madam Rengganis ya.
0: Iya.
3: Auu.
0: Auu.
3: Kapur ya. Semoga sehat di sana, baru tercinta.
0: Iya. Ya ini siapa dulu dong? Ini siapa dulu? Enggak serius.
3: Serius?
0: Iya. Bukan Eka ya, bukan Eka Tonjong ya. Bukan, iya bukan. Trinil juga bukan. Iya, siapa ya? Jangan di kawasan mana coba?
3: Kenapa Mbak?
0: Kawasan mana, di kawasan mana?
3: Di hatimu.
0: Di hatiku sudah sesak penuh dengan cewek-cewek.
3: Mbak Yos ya.
0: Oke.
3: Okay. Baru aja tercinta jaga kesehatan.
0: Iya.
3: sayangnya buat Mas No.
0: Katanya Eka Anjas nih dikasih tahu sama Papa HM, Eka Anjas betul enggak sih? Bukan kok. Suaranya bukan Eka Anjas kok.
3: Siapa sih yang ngasih tahu?
0: Iya. Papa HM benar.
3: Papa HM.
0: Iya, Eka Anjas berarti.
3: Papa Cik,
0: iya benar ya. Oh ya wes.
3: Iya Pak ya, makasih ya.
0: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos, terima kasih. Oh, ya, ada emang beda ya? Eka Ervin, Mbak Eka Ervin sama Mbak Eka Anjas itu beda ya? Iya. Ya ini antara dari suaranya Trinil juga saya paham. Suaranya Eka saya juga paham, tapi seperti ini tadi juga, tapi bukan juga, bukan Ekanya Mas Erwin, ya kan? Oh, benar Pak. Mbak Eka Anjas ya?

0: pilihan kue.
1: Oh iya, ini berarti ada, ini baru masuk di acaranya saya loh Bang Ala.
0: Kok sampean ngiduran juga pekepan deh.
1: Iya, kan betul, no? Betul.
0: Kue. Tangganya dewek
1: kan. Ya orang, ya saya boro-boro tangga desa. Tetangga depan pun saya tidak pernah. Karena enggak, karena depan kebun.
0: Kira aku yang banyaknya teknologi ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ya.
1: Saya jarang bertetangga, apalagi yang tetangga desa. Iya. Ya, ya Mbak Eka.
0: Aku ya sih aduan tapi ngobrol
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya kan. Antara lembah goa dan panggungan jauh kan, tapi kita deket ya Bang ya.
0: Iya.
1: Iya, yang depan rumah kan belum tentu deket. malah senangnya malah eng-engan Bang, malah eng-engan dan koro tanggane eng-engan Bang. Ya, tidak semua. Ada iya, ya manusia arane wong arane menung saurip ya.
0: Kadang-kadang yang ana penting-penting toh.
1: Iya.
0: Tapi memang siapa salah
1: Mas. Iya ya. Oh ya kalau itu mah tetap menyapa, senyum itu. Tapi kalau untuk bertetangga itu saya jarang.
0: Lihat sikon juga mungkin.
1: Alhamdulillah juga saya baik-baik.
0: Namanya juga dinamika.
1: Dinamikanya kehidupan.
0: Iya.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Modalnya ambulak
1: iya. Pripun A?
2: Cara jembune mendet bayos kue kegian di karong kegian kue jembune.
1: Ngelingna terus ya Bang Al. Afur kan ngelingna terus Bang. Kon jaluk jembu pol. Iya. Yus ngenteni mengko tanggal 12 AA.
0: Ya.
1: Dalam
0: Furkon mari sampean beli wani ya.
1: Furkon ora. Iya, kayak Bang Al sama. Iya. Bang Al juga iya, Bang Al juga sama. Bang Al kalau dideketin menjauh, tapi kalau dicuekin baru mendekat. Iya, Mang. Iya, aku peseki apa-apa ora putu karo Bang Al, ben Bang Alnya yang mendekat sendiri.
0: Ya kok tak apa-apa penting.
1: Iya, ge. Bi mesak. Iya. Soale depan rumah kuburan Bang Ali, ya. Oh. Iya, iya sorto nang soale nang omahe perkuburan, Bang. Oh. Rumah masa depan saya itu, Bang.
0: Iya.
1: Iya, iya kabeh wong ya, kabeh menung saya bakal ya. Ora ya, sampai reper emang kan dalem.
0: Madonna apa ya sing anak ya Madonna ya.
1: Madonna, ya terserah kamu deh. Enggak apa-apa kamu ke sekarang enggak apa-apa, nanti saya munculinnya jam 2. Ya, enggak masalah, Bang. Apa sih yang gak buat kamu? Maunya apa?
0: KPB siapa ya?
1: Apa Bang?
0: KPB siapa ya?
1: Apa Bang? Dasar diledek orang gelom seneng yang ledek.
0: Kangen ning ayo.
1: Berarti lagune judulnya Medium. Ada rana ning HP. Duduk ning dompet.
0: Bukan
1: di kae kok di laminating.
0: Patah hapus saya bingung ke apa ya?
1: Hapus nanti ganti yang baru ya. Nanti ganti yang baru kalau kamu pakai baju batik ya kan. Kemudian saya pakai baju kebaya ya. Iya, saya pakai baju kebaya, kamu pakai baju batik ya. Nanti di acara Kartininan kita foto berdua. Ayah, Mama Ayi. Iya, terus siapa nih? Wong Ireng, Bang Al.
0: Yang Mbak Nia ya.
1: Mama Rengganis.
0: Pak Budiono ya.
1: Iya. Mama Lani, siapa?
0: Oh ya Lani.
3: Eka Mas Anja.
1: Oh iya mau ya, iya Mama Lani.
0: Baru tahu.
1: Iya, Ayongki. Iya. Aku sih bedek deh, tapi ya suara fokus ke HP Miki ya.
0: Apa nih?
1: Iya, banyak yang ngasih tahu, tapi ini aku tadi nggak fokus sama HP. Iya, pisane sih Bang. Dirimu ada apanya sih Bang?
0: Ah,
1: lah kapapane? Tapi nyamuk curiga, ada apa-apanya? Mami Tika Leoni.
0: Kayak angin lewat.
1: Iya, anggap saja. Ya, anggap saja saya seperti angin. Apa? Angin lewat kan?
0: Angin lalu ya. Kau yang mudunya paling lah bangsa lah ya kue kau.

0: kan. Tapi mudun digelendeng kan nong Bang Ang. Tapi mudun digelendeng. Alah. Alah itu berartinya tanya saya mengingat.
1: Selamat siang pendatang baru.
0: Kang Parjo. Kang Cahyo hadir Mbak Yos. Kue Bang Al diceweng Mbak Yos. Engkau wo nyeweng emang ko ya. Pengen waru Yos nyeweng Bang Al. Nggak pada teka ya nang acara Pak Kuyuban ya.
2: Tapi Bu Bang Al itu teka beli ya.
0: Sampai aja memberi harapan yang membuat
2: lumayan pusing
0: semua orang menjadi
2: Pak, aku kan
0: bingung.
2: Kalau si Ton memungkinkannya kan
0: iya, mungkin saja. Ya kadang-kadang, sudah diniati.
2: Kadang-kadang nyolong-nyolong waktu nih aku
0: Iya, Bang. Berarti nyong ge urung pasti, panyewang dirimune urung pasti ya, Bang ya.
2: Semawani ya sampean.
0: Wani. Sampean be wingi nyelentik dengkulek nyong ya.
2: Apa?
0: Ya nyelentik dengkulek nyong diselentiki ngono, nyong urung balas dendam.
2: Ngawak
0: nyong kerasa dentil cetil cetil ya ngawak kak
2: kowe casak lupes
0: ya
2: kuline Pak Mudiono
0: casak
2: di bawa ya
0: iya teteh Dinda
2: Dinda Dinda
0: dimanakah kamu berada yang penting selalu di hati tali persaudaraan ya nok iya ha ha ha iya, aku mana harusnya aku minta di Arvan ya buat masukin Dinda ya. Kue teteh Dinda senang lagu itu.
2: Oh, Dinda paling kuningan oh.
0: Maksudnya suka sama lagu itu belum sempat dimasukin
2: Dinda,
0: di playlist.
2: Ayo tak kayak tuh campur sayos, ios pancen wagu.
0: Kang Joko, Kang Joko tingkir, ke Bang Alkeng, ledek ios baik, Kang Joko kudu. Kudune di pling ting dumblak ting ting ting dumblak ting ting.
2: Apa maning ya?
0: Apa lagi?
2: Apa ya Ibu Adila di Santoso ya. Mama Silmi, Bunda Sal, Bunda Siti Bengle ya. Mama Nadea ya. Lepas.
0: Kang Sarno Yumarti.
2: Sarno Yumarti.
0: Wa Atoma.
2: Udine Cipto, Udine Lele Kang Cipto.
0: Kang Albar.
2: Kang Albar, Baby Blepas.
0: Baby Blepas. Iya, korong lepas.
2: Iya, wis. Lah kabeh wis lah.
0: Oke, wis. Oke, Bang.
2: Suwe-suwe kok beli mudun-mudun.
0: Suwe-suwe pancen ayu.
2: Kan diangon kegian mudun.
0: Suwe-suwe pancen ayu. Engko dise. Belum, aku kan diangon. Emangnya asalnya penggembala domba. Tapi kan aku bukan domba Mbak Yos sih. Lah ya itu dia ya, nyong potongannya nyong pati angon Yos kayak nyong tak mudun. Emangnya aku penggembala domba ya. Emangnya saya penggembala alpin. Ya ya awon ngiling nak Yos terus. Yos gue takih terus. Lagi terus jembu boleh Bang Al ya sudah ya nanti di sesi berikutnya ya untuk yang mau gabung lagi dan jangan lupa untuk Anda balonis para paramon untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Habutop yang harganya 200 harganya Habutop untuk isi 200 kapsul harganya 230.000, kemudian yang isi 100 kapsul 150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya 100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramana FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Seruput kerinduan hatiku sendang spesial untuk memenuhi permintaan dari Nok Eka Anjas yang ada di kawasan Pandean, betul ya. Monggo Nok Eka, teteh nanti ditunggu Teh Dina ya lagunya ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Rutin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi.

0: 0858 08 92 93 19 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habut Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habut Top. Habut Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habut Top ku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya guys, harus dong.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habut Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM di Gial bersama dengan News Anda Arista sampai di jam 2 siang saja ya. Masih ada Pare Sari Siang, Demang-demang Keroncong dan juga Demang-demang Campur Sari masih akan terus hadir untuk Anda bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352888 kembali kita sapa. Halo, selamat siang Balan Setara Paramon.
1: Campur sawi nasoporat.
0: Neman.
1: Neman. Kayak beratan pelu.
0: Neman.
1: Masih teman.
0: Neman.
1: Minum empat tu.
0: Iya, kaya tak tuduh neng obat dan nyong kapan.
1: Darah kapan lah.
0: Mungkin bebe ingin nung obat. Sung.
1: Mam turun.
0: Sak. Kan kalau minum obat harus makan dulu kan, Sak?
1: Iya, aturan dokter ya kayak gue.
0: Iya.
1: Aturan yang manet gitu.
0: Manet. Aturan yang manet dilanggar ya ora apa-apa ya.
1: Mamang kudu dilanggar aturan yang manet.
0: Ya iya, wong aturane Gusti Allah kadang pada nglanggar apa mending aturane cuma aturane manet.
1: Padang langgar menunggu sholat berarti ya. Langgar itu sholat ya.
0: Langgar, masa? Nyong kenalnya mau sholat duduk langgar.
1: Memang, gue kenal larannya langgar.
0: Oh, nangnya mau sholat.
1: Gue kenal larannya langgar.
0: Nangnya mau sholat.
1: Kemien, apa ada kemien?
0: Oh, kemien. Ya mien berarti kan bolu-bolu, renginang-renginang, dulu-dulu, sekarang-sekarang.
1: Ya, kan ada kemien kok.
0: Ya, yang ngodip nang jaman saiki. Kang Darmo.
1: Kang Darmo papa.
2: Sak sak ngopi yo geneng sangkring yu salama yu sak ngopi.
0: Yu salama yu salama ke apa ne Kang Darmo sih sak? Serius, ora soalnya nang yu salama terus bukan bojone. Apa ne sih apa langgane? Langgan ngopi ne Kang Darmo. Iya nyong takon sampean bukan bestine dudu.
1: Wudu bayo.
0: Iya Kang Darmo. Usalama sapa?
1: Kang Darmo.
0: Iya, ge dijawab ge.
2: Langgan ngopine.
0: Oh.
2: Bayo.
0: Oh.
2: Apa langgan ngopine?
0: Oh, langgan ngopine Kang Darmo bapao ya. Iya, mantep-mantep ae karo warung kopine Bu Salama ya.
1: Iya.
0: Walaupun jasa kerajum karo Ibu Sede buka warung kopi, ya tetep ae maring Ibu Salama.
1: Iya,
0: Kang Darmo. Iya.
1: Malah nih, pimpin kabar malah nih.
0: Aku nembe maem siang sing lagi online. Padahal sing takon ya, Sak.
1: Yang be ora takon.
0: Iya.
1: Iya,
0: miki jasak takon sudah makan ke maringnya iyos.
1: Iya, maring iyos.
0: Iya.
1: Ala
0: kowe ucuk-ucuk ngomong aku baru makan ya kowe. Lah kasing takon tapi ya, Sak.
1: Jelas.
0: Oh, berarti pengumuman kowe, Sak.
1: Petang dole
0: pengumuman.
3: Monitor, Sak. Petang ini kita bene monitor mayos, jalan-jalan terus, Sak.
0: Waduh, beres ya. In the hole, ya wis. Untungnya petang, Sak. Untungnya petang dina orang monitor ya, Sak.
1: Iya.
0: Iya. Jangan
1: orang cicak,
0: Bayo. Aku we. Selama petang dina ke monitor, aduh kelilipen gie, kupingnya kelilipen.
1: Iya wes,
0: lanjut. Manet, ngakak manet. Bapak Ari sama Mama Ari Sirampok, salam
1: Sirampok.
0: Salam kenal karo sing lagi online ya Mbak
1: ya,
0: Yos.
1: Kenal juga Mama Ari.
0: Semoga Kang Jepidin.
1: Jepidin Pustri.
0: Nji.
1: Mama ini apa karek?
3: Orang lah. Soalnya nyong sing nyaluk buber kecuali kaene selingkuh lek nyong
0: kakak. Wis wis wis. Wah, sedang juga mau. Orang apa masalah ku ya, Sak? Ya Mama Rani mungkin kerasa.
1: Ya,
0: mungkin
1: rumangsa
0: ya ora. Iya, Bunda Santi.
3: Iya cemburu ya.
0: Iya cemburu sak jare sak.
1: Cemburu.
0: Oh, cemburu karo jasa apa cemburu karo Kang Darmo Pak Pao gara-gara Kang Darmo Pak Pao ngopi nang Ibu Selama.
1: Iya,
0: iya sampean. Iya, nyong moni ne Ibu Bunda Santi nyong cemburu karo Kang Darmo Pak Pao. Ngonyo ta buka warung kopi ben Kang Darmo ngopi nang nyong.
1: Sehat, ya.
0: Iya, Mbak Ila Jatirawa.
1: Ila Jatirawa satu.
0: Enji. Pripun Mama Lani?
3: Ora tebakane nyong temenan nyong kupinge ndut-ndut berarti ana sing ngomongin Juli nang radio pada lakon
0: ngomongnya ya. Ora. Lah ngomong. Cuman ana sing main ngerti kaya kowe ya sak. Lah kasih ngomong. Kang Parto. Kang Parto.
2: Sayang sekali sak. Anda belum
0: urung beruntung. Apa bedakannya apa ya sak? Ucuk-ucuk urung beruntung sak.
1: Palawan nama maning kang Parto.
0: Wingi ana maning, wingi ana maning sak.
1: Tata Gusti. Mas Tata.
0: Iya.
1: Sing ngropi. Heeh. Sang Ibni.
0: Enji.
1: Siapa sih sang Toto?
0: Iya.
1: Mama Elsa.
0: Mama
1: Elsa.
0: Mama Neng, Mama Neng Om Bambang. Semangat sehat.
1: Mama
0: Neng ini apa?
1: Ini orang buka.
0: Orang buka. Oh, iya kayaknya lawas urung buka ya mah. Apa sudah sih? Iya tampil benih. Si sampai nih apa bisa ngepet teman kayak kok siapa nih sing bocor?
1: Kepo.
0: Ara bisa sampai ngepet teman mami sampai bolak balik ping papat apa nih sing bocor? Bagian dini sing bocor. Ya ora, iya sampai ngepet patang dini bu bolak balik mama neng.
1: Iya.
0: Iya berarti kan sangin butuh nemen, butuh ditambel mama neng. Oh pengen weru kangen, iya kangen karo Om Bambang ya, iya.
1: Oh ambil banget madu melela.
3: Jangan sing bocor, oh lebih ngisor mbak ya.
1: Stop lo kalau timpong, jangan kau cok.
0: Eh, ya wes. Nyempat dulu tak kena kondang mic yakin.
1: Mami kita Leoni. Apa?
0: Iya, terus apa Miki Cahyo Kang Cahyo sak?
1: Cahyo. Terus oh, bagi Kandanu.
0: Wong Ireng.
1: Wong Ireng.
0: Iya.
1: Diman Wong Ireng.
0: Mama Ayi Pengle.
1: Mama Ayi Pengle manusia tu nengali nyamat.
0: Aa Yongki.
1: Aa Yongki.
0: Mbak Nia Bogares.
1: Mbak Nia Bogares.
0: Ceng Robi.
1: Kang Doli, Bu Ida, Mbak Mengembang Pang.
0: Kang Sarno Yumarti.
1: Kang Sarno Yumarti.
0: Wah Atomai.
1: Dan kok Ibu Siti Soi Ma.
0: Iya, Kang Albar.
1: Pak Guyuban.
0: Iya.
1: Kang Albar, Mbak Pepe.
0: Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni, semoga selalu.
0: Amin. Mbak Mudrika.
1: Mbak Mudrika Den, jangan dapur.
0: Iya, bapaknya Uya mana Uya? Selamat siang jasa kerayum.
1: Selamat siang juga.
0: Udah dari kemarin-kemarin Mbak Yonsak buka lapaknya ya. Menesak ya. Mas, kalau ketemu si goroh ke jasak lo.
1: Oh, hanya orang-orang baru asli
0: so. Orang baru prim sampen, sampen wong ngarane orang niat maring bengkel le mama lan, mama siapa? Mama Neng. Iya, ati nek nyong pan maring bengkel le mama Neng karo Om Bambang, tapi mripate mah depe mengarep bae ora bakal weruh ya mama Neng ya. Iya. Iya, ati nek nyong ki pan mampir maring bengkel le Om Bambang. Yo nyetir motor langsung mentelenge mengarep. Ora ora lodot-lodot kanan kiri kanan kiri maju mundur. Ora cenah.
1: Bang Kembang Pak.
0: Iya.
1: Sama Prida, Pak Peti.
0: Mbak Yos kayak masuk angin ya. Ya sing soto mbak penanginnya metu. Sing sing sot bagian di sing kon sing sot.
1: Astagfirullahaladzim. Sampan kan ngomong kayak aku sih Mbak Yos.
0: Si ini apa sih sing salah neng di sing salah?
1: Sampan
0: lah sok ganti berarti persepsinya sampan. Lek nyong kan jaluk wara. Sing salah bangin dini nyong kan kongen singsot singsot kan duh nyong orang bisa dan nyong takkan aku takon caranya singsot bangin di iya ya nyong orang ngomong loro bagian endi nyong aja ngomong loro gue ya iya nyong cari siapa iya iya ketung lin iya iya ngarang ciin ayong ki ya maning ya wajan no kena yos ngomongnya sing son bangen deleng mbak deleng nane wadun bae mbak yos ngayu-ayu iya pancen Niat hati pengen maring bengkele Om Bambang, tapi ternyata mripat saya perak-perok gara-gara isine tarok-tarok ayu-ayu. Ayo kae nek.
3: Sa dinar putri pesek pan merapat ngetek ya, Sa.
0: Ngendi? Sampeyan ya. Sampeyan mandi pangku, sampeyan mandi pangku. Nangan di disit ke mamelani kontek kok orang ngerti main alamat ya, Sa.
1: Iya loh.
0: Iya, nang bae ngonyong dang krungu tak parani mengko.
1: Apa nang kue
0: oh, nang mamana dia.
1: Tonggara.
0: Waduh, panter nemen nang mamelani dang nang manut. Nang manut. Manut.
1: Manut.
0: Iya, panas. Wis kalem, kalem kalem malani. Panter nemen ya, panter nemen, panter. Panter ya. Mama Nadia, engkau dang weruh, weruh modelin kayak jasak, lawangnya digembok.
1: Emang ditutup ya.
0: Lawangnya ditutup.
1: Iya.
0: Ya, sampean lek sampean kurang pinter. Mama Nadia ki main lawang buri.
1: Ora
0: bisa lawang. Ora bisa keprime. Sengaja lawang arep ditutup karena eben sampean lewat lontrong. Ya manut. Ya sampean ora ora hebat. Oh, manut ki ngode, ngode. Ya Allah. Gaya pikirane mono mani. Ya, ya malah ni aduh beli ber. Anak singsonnya. Ya, lawangnya ditutup berarti kan seudut ya manet ya. Nyong nutup lawang ngarep maksudnya ben sampai lewat buri. Sana siapa orang lewat buri? Cari manet bupa.
2: Ingat di kolet kita masih ketemu. Bolak balik tok tak kaya kan. Bila kasih terikaan bolak balik bolak balik orang ketemu.
0: Weh sak, Om Bambang ada bersuara. Alhamdulillah sak, angger sampean mikir orang ngomong kayak gue. Om Bambang orang kerungu suaranya ya sak. Alhamdulillah nyoba lu bombong, Om Bambang, suaranya wis metu.
1: Tambal
0: ban banget
1: iki
0: ya. Tambal ban iki. Ya Allah, si seumur-umure tahun-tahunan anda sebenarnya udah ngerti bengkel Om Bambang. Lho, sampean jempol tak walek.
1: Ya,
0: oke. Ora hebat ora ajan.
3: Sak lu tak kenal na wong enyong sak.
0: Wong enyong. Wong nyong, nanti kenal wong nyong.
1: Apa coy?
0: Wong nyong siapa ma? Ajudane apa siapa? Gue gak wajasak, gue gak tempe ya sak, sing setengah mateng. Kalah dong nyong sak, genu nyong malah dijak mlebu sak. Kang Parto.
1: Kang Parto.
0: Iya, bime sak artinya apa sak?
1: Apa me?
0: Kalah dong nyong sak, genu genu apa artinya sih? Genu nyong malah dijak mlebu sak. Oh, dan maksudin kue Miki Mama Nadia sak. Iya, kon kalah sampean kalah karo aku jasak. Dong nyong maring Mama Nadia langsung dijak mlebu ya kue. Iya, dan maksudnya kue ya Kang Parto. Oh, sih red tower re. Berarti kue studio berarti studio radio Stara Paramon.
2: Keter nang Bandung. Bandung tak macem jalan berang-berang keter. Ape anak mere tinggal mencet dong. Halus berang-berang.
0: Puas ya. Sampean oli-oli tengkolak ngomong dolan-dolan lara apen-apene takon. Maning nyong riwa-riwi ping papat maning bisane ora. Radar Tegal perlu radar Tegal. Iya, radar Tegal sampean berarti wingi sing ndi sing Batam Sari. Ya. Dong liwat berarti kanan jalan sak.
1: Bensin yang urupan bensin.
0: Ya sadurunge pom bensin. Iya, ya berarti sebelah Ngulon.
1: Indomaret. Ambu marah kan ana Indomaret sing ngalo.
0: Ya sadurunge oh Kang Jasak racun.
1: Lah nyong arep paham lah.
0: Ya suara niat ya Om Bambang ya. Meneng bae Om Bambang wis.
1: Ora ya Om Bambang ya. Ora ne. Ora ngapa Ramon?
0: Oke. Gini mikir apa ya, Sar?
1: Ucap jeruk.
0: Oh iya.
1: Kasihan.
0: Ya.
1: Kamu terang orang lambe apa? Korek.
0: Ya.
1: Ibu suhada.
0: Iya, temenan gue.
1: Ya, temenan.
0: Iya, si Cito apa mana-maning, mana-maning orang?
1: Tadi menata nih Cito.
0: Iya. Tak tahu nih maning orang gelem apa orang, kayak liana ibu suhada.
1: Nggak penyaret, tepat-tepat pari sehat.
0: Nah penyaret kan belum ngerti salam ibu.
1: Astagfirullah.
0: Bang Al. Bang Al. Bang Al ngerumit ke Bang Al kayak. Ora, Bang Al sendul-sendul baik.
3: Kayaknya kalau di kampang mong kasih nyetel radio para mune seru nemen sang.
0: Bahasa kampang mong kalau di maneng, emang maneng, emang maneng. Iya.
1: Bonyong orang kurung radio lagi melaku ya. Eh, jemang tau kurung
0: radio. Iya,
2: sak-sak umah paling kangelan ke sumur dalem. Sintarane sumur dalem ke jero. Ketemu alamat sumur dalem. Sak,
0: sak, sak sampean kok nyem, sak sampean kok nyemplung sumur. Besok sampean mundur besok. Waalaikumsalam di blok ting ting. Sak sampean mundur besok daripada ngot serang mana-mana esak. Jasa keraju, merujak jeruk nanti ditunggu lagunya ya, Wong Ireng juga selamat.

0: Rani.
1: Teh Dinda.
0: Ateng kakak Mbak Mutrika.
1: Bang Al. Wingi ngomong onong ke? Mbak Nia ngomong onong, si casak nembung. Mbak Yus prima sih ngancani siapa? Mbak Nia jepe ngonong cari, ya paling Bang Al lah ya kue kan. Mbak Yus ganti nek nyong-nyong kan laka ya. Nggak sih ngancani siapa ya Mbak Nia jepe? Ya paling-paling Bang Al. Casak waduli kayak kue Mbak Nia. Ngerti nah.
0: Bang Al para marani.
1: Yus kan siaran lagi pada neng kanas, ngancani siapa kayak kue. Kang Parto.
0: Oh ya, ngancani dari jauh ya Bang Al.
1: Kang Parjo.
2: Mbak Murniati.
1: Arane komplit nemen ya.
0: Tahu ada sih.
1: Oh, oke. Lagi ya rambut pirang muncul singkas tampil neng Batam Sari. Iya.
0: Apa Mbak?
1: Casak racun. Mbak Nia rambut pirangnya casak racun.
0: Apa Nia?
1: Iya, sak. Apa rambut pirang liane anak maning, sak?
0: Anak maning lah.
1: Iya. Kang Parto, Mbak Nia. Mbak Nia, uun gedang. Napa mboten Mbak Nia uun gedang?
0: Wis duwe.
1: Ini nyaluk maaf ya Kang Parto, saya sudah punya gedang gitu. Saya sudah tidak membutuhkan gedang lagi ya.
0: Gedang spesinya.
1: Selamat siang Beste, Mama Nadia.
0: Mama Nadia, selamat siang.
1: Iya.
0: Mama Lani, Mama Nonong.
1: Oke.
0: Nanti nggak kempiol-piol.
1: Selamat siang Mbak Nia, Mama Elsa.
0: Mama Elsa, sugeng siang.
1: Kang Raju.
0: Kang Raju, berarti ansor, sugeng siang. Tati nabakan api.
1: Mbak Nia Ramadhani, Karanganyaren ngendi?
0: Mbak Nia Ramadhani, sugeng siang.
1: Aturume Mbak Nia neng Karanganyar. Yongki takon ya.
0: Lajeng kakem Pundo Santi.
1: Mbak Ila Catirawa.
0: Lajeng kakem apa Sarul Mama Nita.
1: Ini gedang kayak
0: Bunda Santi ya. Bunda Santi Purbrowo sugeng siang.
1: Bang Al.
0: Akbar.
1: Bang Al sendul baik ya Bang Al ke Mbak Nia.
0: Sugeng siang Pak Al.
1: Kang Jabidin.
0: Kang Jabidin sugeng siang.
1: Ji.
0: Lajeng Kang Mama Frida Bukan Tahu. Purini Kali Pramudionone Bapak Kyo Kali Bukurune.
1: Ya, Kang Albar.
0: Kang Akbar, sugeng siang. Lajeng kakem Mama Kiwi, yeah. Kang Dawud.
1: Mami Tika Leoni.
0: Mami Tika Leoni, sugeng siang.
1: Bude Erafana.
0: Bude Erafana, sugeng siang. Pak Atin, apa kanapi?
1: Okay.
0: Kang Oji.
1: Sakrajum, sendul.
0: Sugeng siang, Mame Abdillah, Bu Ida, Mama Sira. Mbak Nur Kanti lajeng kagem
1: sinten malih Mbak Nia
0: dalem
1: mengko minggu ora ketemu koronyo
0: ya wis kok gampang
1: nyong ketemu
0: dia.

0: kayo sugeng siang. Dateng kagem kang sayo lopo.
1: Mama Ayi, Mama Ayi.
0: Mama Ayi, Mama Eja.
1: Ceng Robi, Ceng Robi.
0: Sugeng siang. Alokis, Teh Agustin, Teh Dewi, Wawi apa ini?
1: Kang Sarno Yumarti.
0: Kang Sarno Yumarti sugeng siang.
1: Wa Ato Mai.
0: Wa Ato Mai, nyaluk duit.
1: Iya, nyaluk duit Mai. Kang Piol.
0: Sore Mama Wiwi nok ikma.
1: Iya, Kang Piol.
0: Kang Piol Piol sugeng siang. Ajeng kagem Mama Dea kali Agus Boilere, Mama Alisa kali Agus De. Nok Ikma, Kang Sarno Yumarti, Edi Dadon, Antang Anting Agus Kawi, Agus Lawatan, Antar Lawatan, Lajeng Kagem Purini, Kali Pramudono, Lajeng Kagem Mama S.
1: Nji, siapa?
0: Purini.
1: Mama Lani, Melasi Nemen ya, Prime. Melasi siapa Mama Lani? Yos, apa Bania? Apa jasa keracun? Dang jasa keracun, ora perlu dimelasi. Ora perlu dimerasi. Si melasi siapa maksudnya Mama Lani?

0: Bu,
1: ajeng kagem Mas Begito, Mama Hirman, Ni Ratu, Mama Rengganis, lajeng kagem Kang Handoko, Kang Samsur, Mama Hilda, Mama Anis, Kang Dasmat, Mbak Ani, kagem sedaya kagem Bapak HM.
0: Ya.
1: Bapak Ayam, Marti, Mama Uti, Mama
0: okay.
1: Uli. Lajeng kagem Asinten Mali.
0: Carane cesakra jum sing melasi sapa sak sing melasi Mbak Yos lagi pilek ora kaya dijelasna nyong salah kirim Mbak Yos nyong lagi we anan karo kae kae sapa ya yang sing anyar berarti
1: ya yang
0: sing anyar cesak Mama Lani ya yang anyar Mama Lani cesak Emang sih jadak sih sih daftar lah siapa ya Om Ha Emo sampaian bahaya kayak aku jadi sih Mama lah nih kalau siapa ya suara kalau Kang Parjo baru mana baru dia ngomong sampaian bahaya Kang Bocor ya oke
1: tapi ini kakak mesti kemauan pun
0: oke
1: nilai kakak mendengar deh dan saparingan sehat
0: ji
1: persayange kagembungi remuk-mukitan sih paringan sehat oke.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mbak Yos.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Mbak Nia di Tegal saja deh ya. Yuk. Yuk mari ngendi. Yuk ke apotek yuk. Mau apa? Beli Habutop dong ya. Habutop ini buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Mau dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa datang langsung ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Tegal aja geger Mbak Nia jadi casok lanjut aja omon-omon oh, bisa. Aduh ya wes ya. Beri mentah deh Dinda mau ngomong apa teteh iya Mbak Yos iya apa yang penting selalu di hati tali persaudaraannya ya Nok Yos ya nji ya kan kita seperti kita sama Teh Dinda kan ya jaraknya jauh ya sama Mami Tika Leoni juga jaraknya jauh terbentang oleh jarak ya. Tapi kan tetap di hati komunikasi juga tetap dijaga komunikasi lewat udara ya sudah ya memenuhi permintaan dari jasa kan maju kesang aduh lagu nenggawe lior gawe kepengen pupuk keciang tangin emang kok tahun ngarep itu mah mati suri ya tanginnya dang masalah uri peke wis ilang kape tangin jebulin apa sih dikarepe wis kelakon kape amin ya rabbal alamin ya sudah memenuhi permintaan dari jasa keraju mandaru jak jeruk ya tetap bisa 101.5 Star Paramount FM Degel bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 2 siang saja.

Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Rista di 101.5 Star Paraman FM di Gila Rujak Jeruk ya, sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Jasa Kerajum. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang neng yos kulo Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia. Badhe ngaturaken salam kagem Jasa Kerajum ingkang sawekleh lih. Sinambi bungkusi tempe mugia tansah pinaringan saras sareng keluargi. Salam spesialipun kagem putranipun putra-putrinipun kula Ayu Singgi Kiki ugi Reza. Matur nembah nuwun kagem nengyos sekaripun jembatan merah ya. Nggih salam minggu Jasak tok. Soalnya Jasak sering diledeki ya. Ketika lagi ngeledekin si Jasak, si Mbak Mudrika Zen kayak ora tega ya Mbak Mudrika. Akhirnya di main hadiah. Salam spesial nggo Jasak wis pokoke karo keluargane Jasak. Ya wes. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam semangat Mbak Yos nji. Request lagunya Ninggal Tatu ya, sudah saya siapkan. Mami, tapi kayaknya waktunya nih Mi. Didi Kempot belum ada. Ini saya yang tadi yang sudah saya siapkan dari versinya Nela Karisma ya. Oh, Happy Asmara maksud saya. Salamnya buat semua balanya Sarah Paramon dari Mami Tika Leoni, Kalimantan Tengah. Cuaca siang ini panas pol Mbak Yos nji, sama Tegal juga seperti itu Mami Tika. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Albar hadir di Debong Lor. Salamnya buat Kang Doli, ada Jasak Rajum, Ungkas Nuri, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Abah HM, ada Ahmad Ganteng, ada Kang Jenal Jahit, ada Mama Lani, ada Dede Gani. Mama Lani bersama dengan Dede Gani. Terus ada Bu Demut, ada Teh Agustin, ada Pemerenganis buat Umi Habiba bareng Pade Gondrong, buat Mbak Yos matur nuwun. Lagunya Alun-Alun Nganjuk. Kemudian di belakangnya Kang Ahmad Albar, ada Kang Piol ya. Selamat siang Kang Piol, terima kasih sudah hadir. Kang Sarno Yumarti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bang Al nji, matur nuwun nggih Bang Al. Untuk sendulene, untuk sendulene sampai yo sepanjang kangkang Bang. Jeng Robi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya bersama dengan WIAH juga ya di Kuningan. Teteh Agustin di kawasan Kuningan Jawa Barat juga selamat siang. Kemudian Mbak Nia Bogaris juga di Bogar, Mbak Nia di Bogaris juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Ringaris juga selamat siang. Kemudian Afurkon juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Ayi Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Cahyo hadir Mak Yos Inji, terima kasih Kang Cahyo. Kang Darmo Mbak Pau juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Jabidin juga selamat siang. Papa Ari, Mama Ari di Serampok juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Papa Nek Uya, Mama Nek Uya juga selamat siang, matur nuwun. Mama Neng yang bersama dengan Om Bambang ya, yang ada di Poso ya, udah mulai buka ternyata lapaknya. Oke, semangat sehat ya Om Bambang. Semangat sehat juga buat Mama Neng dan semua balanes Tara Paramon. Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Wong Ireng juga selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balance Star Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga selamat siang. Kemudian di belakangnya Mama Elsa, ada Bunda Santi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ayongki juga selamat siang. Sak ngulukna layangan Yusak sing gede nemen nang lapangan sing go nyetak bata ide kadicak layangan Ayongki ke Jasak. Mbak Ila Jatirawa juga selamat siang. Mbak Yos kawasan Jatirawa, salamnya buat semua balanya Setara Paramon. Yang mending pada sehat ji Mbak Yos, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Mbak Ila Jatirawa, ada Kang Raju. Lagunya Alun-Alun Nganjuk Nokios. Sampun dahar napa dereng Nokios. Alhamdulillah sampun.
Mama Lani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Oke. Kemudian belakangnya Mama Lani ada Kang Parto. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ini respon dari Jasok Radio buat Mbak Mudrika Zen ya. Matur nuwun doanipun Mbak Mudrika Zen. Enci casa kanacum mi sami. Kemudian di belakangnya Jasok Radio ada Jeng Yos Bude Ravana. Nyuwun sekarang kean melati salamipun kangge sedoyo balane setara paramon. Matur nuwun Mbak Yos. Nji salang sulipun ge. Oke ya, sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita. Di Teteh Dinda ya di kawasan Sindang Laut juga selamat siang. Mbak Yos lagi flu sama batuk ya Mbak Yos. Nok Yos, nji Teteh Dinda leres. Oh iya, iya Teh, lagi mas musim pancaroba mungkin ya cuacanya ya. Lagi musim orang ya sakit-sakit, mudah-mudahan sakitnya ya sakit yang cukup dikasih obat apotek udah sembuh ya, dikasih habutop langsung sembuh ya, amin amin amin. Oke, sampai di sini saja kebersamaan kita di Paras Hari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin di 6 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Dan juga terima kasih untuk ada yang sudah bergabung melalui voice call ya. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali di Lanosta, ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca ya di era 70, 80 dan juga 90-an, atau mungkin kalau ada di bawah 2000-an juga bisa dihadirkan ya. Iya, dan tembang terakhir memenuhi permintaan dari Mbak Nia di kawasan Bogares ya. Untuk yang belum sempat dihadirkan lagunya, mohon maaf banget ya. Besok mudah-mudahan bisa dihadirkan kembali. 101.5 Setara Paramon FM Degel, Yos Andarista pamit undur dari Paras Hari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Wis acara apa menorone?
1: Uwe arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Ngo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai hai, halo halo. Selamat siang dan apa kabar Balai Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andi Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan, di tanggal 6 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja ya, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an ya, akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai di sore nanti. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk memelihara daya tahan, Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Don't go anywhere, terus di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan Yus Andarista. Masih ada Lanosta, masih ada produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada Intuition Jewel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Alamat Desuran, Kecamatan Produk Herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum vitamin beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Benar yang mengerti saya. Ayo minum vitamin.
1: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia.
2: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agentek sumber sehat 2. Alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Iem, alamat RT 7 RW 2

masih ada Lanosta, Tebang-tebang Pop Nostalgia Indo, dan juga Manca di era 70-80 untuk Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan ada Vitama yang berhasiat untuk memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ngebleng. Ya, yang menggabung di 352888. Halo, selamat siang, jelang sore, Balanesta.

0: Iya, Mama. Lagi musim apa ya?
1: Ayane se-
0: orang musim. Orang berarti Mama kekebalan tubuh iki apik, Ma. Ya. Maksudnya kekebalan tubuh kan masing-masing ya, Ma, ya.
1: Sama penangkis.
0: Iya, benar. Penangkis saya rasa yang perasaan yang selalu diselimuti rasa tenang, bahagia ya, Ma. Iya benar, pikiran tenang. Benar. Iya sih, benar kok, itu fakta loh ya, wong mayoritas penyakit itu dari pikiran. Iya. Jadi tergantung energi positifnya kita ya, pikiran positifnya kita. Sehat terus. Kebek.
1: Iya,
0: benar-benar kebek, Ma. Iya, iya, tapi culcek sih, Ma. Culcek.
1: Hari orang penyiarmu
0: ini Pak Pramudiono.
1: Mama Rengganis.
0: Kang Jepidin.
2: Selamat siang, Mbak Yos. Semoga sehat selalu.
0: Main.
2: Salam buat Mama Lani. Request lagunya ya, Mbak Yos.
0: Apa? Iya, Kang Iton. Enji, Kang Iton.
2: Angelin.
0: Oke.
1: Terlalu lumping baleha ya. Udah bisa pati gondrong. Mawang itu saat.
0: Iya. Mas Begito, Ma.
1: Mama Hilman,
0: Nji. Kang Channel Jahit.
1: Kang Channel Jahit.
0: Mbak Ila Jatirawa.
1: Mbak Ila Jatirawa.
0: Selamat siang, Besti Mama Ndut.
1: Iya, Mama.
0: Iya, suaranya nggak bisa ngangung-ngangung ya.
1: Kunting.
0: Iya, oh ya, sambil ngelayani, Ma. Aku ya tak sambil nyeruput, Ma. Digantung, Oma.
1: Oh iya.
0: Iya dong, kalau kalau warungan itu guntingnya jangan kemana-mana, digantung pakai itu ya, tali rapi ya.
1: Tuku apa kan gunting cewek kan kalae.
0: Jangan ditaruh, Ma, digantung digantung loh, Ma, dipakein tali gitu.
1: Terus lo apur kan ya. Bang
0: An. Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri.
0: Om Kas lagi anteng Mama Lani. Iya.
1: Sehat ya,
0: iya, sehat, Om. Kenapa, Om?
1: Kang sangat pinggir ya.
3: Bayos, Bayos. Lain bengi siaran. Mas Arfan kemuyu awit pertama lekas sampai Rampung. Sampai ke Poyo, Bayos.
0: Iya, kayak kue Mama Rengganis. Ceritane wadul bengi.
1: Monate sedikit monine rumput.
0: Sapa sing ledek Arfan sapa?
1: Kue monase sare rumpu ya Mas Arfane
0: kemu. Sing ledek sapa sing ledek?
1: Sing ledek kue kan ayah emak apa ya sing kuenya lho ke monas lho mamar ngani pesen suara.
0: Oh mama.
1: Monase rumpu.
0: Oh Rani responnya mama mamar ngani akhirnya bikin ketawa.
1: Akhirnya Mas Arfane.
0: Oh iya, nambahin sajen. Ya wes.
1: Terus ngotrio pesek ya.
4: Kentir neng, Arfan kentir.
0: Arfan kentir macam.
4: Aku mau yoki mbak, jas malu serobot sebelah aku malu.
0: Lah gue cah, mal oli aja mau yoki.
4: Kentir neng, Arfan kentir.
0: Arfan yang kentir. Jadi.
1: Terus
0: ngot. Kayak
1: mungkin
0: ni
1: aku ya.
0: Okay.
1: Bapak
0: Pipel
1: Pak.
0: Iya.
1: Terus
0: ngo. Ayo. Lagi. Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak
0: Mudrika. Mbak Mudrika Zen. Oke.
1: Mama Dinda. Kita Mama Bayu ya Mama Abdi. Terus Bu Im pasukan
0: Kang Muhtar. Odong-odong.
1: Kang Muhtar.
0: Bareng Mama Notnya.
1: Kesiutan ya. Sore. Terus
0: Mas Kuat, ke oli salam sing kuat. Mbak Yo sampean kenal Mas Kuat, arane Kuat. Ngono kenal. Ke oli salam sing kuat ya wis. Semangat Kuat.

0: Kang Mukhtar. Kan ini ya suara tau nang. Oke. Iya, ngarep umay sini kebun kuburin. Bes yuk bolang bojone ilang. Mama Ikmah pan ngejak bolang.
1: Oh, bolang.
0: Iya.

0: Dasak rajumu setuju apa ora dasak?
1: Dasak rajum.
0: Ora setuju tak. Iya, engko kudu latihan posene lho.
1: Engko bengi latihan sak.
0: Latihan sak. Iya. Engko tangane dipentang, sikile dipentang. Iya. Pentang kabeh. Ini
1: dijemani lah bayo.
0: Sejene aja kaya kowe.
1: Iya, tangane dasak kaya ora kuat tak.
0: Ya aja gendong, oh si gendong mama lani, kalau mama lani, oh enak-enak aja, kon gendong casak. Mama lani, karaoke nah semalam lagune ke apa ke? Mama lani karaoke semalam lagune lagi galau, iya mama lani. Channel jahit mah, kang channel jahit.
1: Nembangnya apa sih?
0: Nembangnya
1: tingkat
0: mida bisa
1: orang galau lah.
0: Orang galau, si lagune pimin sih. Oh iya. Ya wong anak-anak galau ke anak-anak soalnya lagu ne pop nang dadine ya dianggap galau. Iya. Iya, tapi isine duduk galau. Ora-ora galau. Ya wis, monggo mah. Apa miki ya lagune ya wis ya Maya?
1: Oke. Okay.
0: Amin. Tapi mikir sih. Oh, mandet sudah ya, mandet ya.
1: Oh iya, mama nanti ya. Ini nggak kabe bayi.
0: Kabe bayi ya. Oke.
1: Terus ya lenggo anak-anakku. Merenggo, ting merasa bayi.
0: Oke.
1: Makasih ngom bayi.
0: Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, demlek ting-ting. Jos, terima kasih ada Mama Lani Munjung Agung ya bersama dengan Dede Gani iya ya. Oke, yuk di belakangnya Mama Lani kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang jelang sore Balani Sara Paramon.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Panjang hari.
0: Enci apa?
2: Lagunya Maya.
0: Lagunya apa nih, Ba?
2: Lagunya Cinta tak terbatas waktu.
0: Oke, okay. Ani Karara ya, Bah ya.
2: Salam ya.
0: Monggo Abah Alul.
2: Salam bedanane buat Mbak Yo.
0: Ji.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus buat Tati ya, Mbak anu apa? Mama Lani.
0: Mama Lani, Bah.
2: Iya.
0: Kang siapa? Iya. Saya kira orang kong par, orang kau kong parjo bu. Iya bu.
2: Karoliane.
0: Iya karoliane. Kayak kau sebe, ya mau ngurung konangan siapa? Kau siapa nih bu? Ya wes.
2: Ya wes jadi konangan
0: nggak? Oh iya mulai nih. Kita sementara sementaranya budek kau wong kaya. Paliane aja wong kaya. Wong kaya nanti nih kaya.
2: Oh iya berarti orang yang muni wong kaya.
0: Iya karoliane kayak wes.
2: Iya.
0: Terus lanjut bu.
2: Iya terus buat kasak racu.
0: Oke.
2: Terus buat Pakai gondrong
0: Ji
2: Kang Awang Terus Kang Kopiti Terus buat
0: siapa lagi?
2: Mama Hilma Mas Begito
0: Mas Begito, Abah Alul
2: Terus buat Mama Neng Terus Kang Agus Boiler, Mama Tia, terus Mama Prisca, Bu Ida Martoloyo. Yeah.
0: Mama Hasna monitor ya?
2: Oh iya, yeah,
0: Mama Hasna.
2: Mama Piwi.
0: Anji, Mama Ikma aku hadir, Obah Alul.
2: Oh, iya, Mama Ikma.
0: Oke.
2: Okay. Mama Alisa, Kang Agus Raiwata, Mama Nadia, Mbak Nia, Wong Irenge. Macan gue
0: sih. Iya, macane lagi ucul kayaknya. Iya. Wingi macane ucul. Iya. Akhirnya sih dua macan ucul juga, Eman ya. Terus.
2: Terus buat.
0: Kang Iton bah, Kang Iton bah.
2: Kang Iton.
0: Iya.
2: Kang Peter. Kang Doli. Aryo. Amrul. Terus Purkon. Kang Sayo Welobo-lobo.
0: Nji.
2: Terus buat Pungkas Nuri, Mama Wiwi. Terus Bu Reoni.
0: Oke. Nji, nji, nji.
2: Alemu, Pak Ihah. Teh Agusti.
0: Oke.

0: Mbak Dewi Kendana, terus Kang Parto, Mama Lidia, Kang Omar, Kang Edi Jatuh,
1: Mami Tika Leoni.
0: Apa? Mama
1: Pika Mami Leoni. Tika Leoni di Kalimantan Tika Tengah. Ji.
0: Terus
1: sing juga ireng apa ne be? Ada apa alul mikir ngucap ireng? Mas begitu i, berarti Mas begitu juga sembung, salah sambung. Mon ini sing ireng apa ne be? Jadi kayak gua cari Mas begitu.
0: Oh, ngomong ireng. Ngomongnya macan.
1: Macan,
0: iya,
1: macan Mas begitu. Mama Yanti.
0: Mama Yanti, Mama Asifa, Bunda Eko Santi,
2: Bunda Hati,
1: Bunda Santi, Ji sudah disebut ya, Pak?
0: Iya, okay. Mama
1: Dini,
0: Ami Bakar Madu, Alumi Lela,
1: Ji Mama Rengganis,
0: Mama Rengganis,
1: Kang Jenal Jahit,
0: terus buat Kang Joko Poleh,
1: Mama
0: Us,
1: Mbak Ilah Jatirawa,
0: Mbak Ilah Jatirawa, terus Mbak Ilah Tower, terus buat Nyiratu, terus buat Abah Milan, Bang June, Bang Idun, Nilelet, terus buat Wonosobo, Kang Abdi,
1: Kang Ibni Abdillah,
0: Kang Ibni Abdi,
1: ya Mama Ari, Papa Ari,
0: Papa Ne Ari,
1: iya,
0: Mama
1: Si Rampok,
0: iya Si Rampok, Bang Dul, Bang
1: Mama Mama Gendis, Om Bambang,
0: karo Mas Bambang, terus buat Kang Udin, Kang Hin, Kak Ali, Mbak Heni, Kang Poim, terus Mbak Leha. Ya buat badannya para semua.
1: Kang Akil bayar. Ketinggalan nih, Bah. Kang Akil, Bah.
0: Oh, Kang Akil.
1: Kang Akil Pesarean.
0: Karangjirani ya.
1: Kang Muhtar, Bah. Kang Muhtar sama Mama Not, Bah.
0: Kang Muhtar dong.
1: Ya.
0: Karo siapa?
1: Kang Muhtar sama Mama Not dong.
0: Kang Muhtar tok ya.
1: Iya, Kang Muhtar kalau Mama Not masa karo sa.
0: Mama
1: Not. Oh.
0: Iya, Mama Not.
1: Iya.
0: Eh, satu nuhun, Bah ya.
1: Anjing.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di Blak Ting-Ting. Terima kasih Mbak Sarul ya. Aduh, ya sebagusnya kebagi-bagi ya, jadi rada ngeblank. Mbak Ilah Tower karo Mbak Ilah Jatirawa ya pada baik opo. Iya kayak ya. Ini Mbak Ilah Tower sama Mbak Ilah Jatirawa pada baik. Yang beda itu Mbak Ilah Kupat ya. Iya, kan ada dua ya. Kalau Mbak Ilah Kupat itu baru beda ya. Iya Kang Akil. Satu benar pun lagi ya, kembali kita sapa sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
3: Halo, halo,
1: halo. Halo, Abang. Abang A, Abang.
3: Makasih ya, Pak.
1: Da, Abang A.
3: Kadang-kadang kalau yang lama enak sih ya.
1: Iya, terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, membuat A bertanya. Siapa? Aa ya kenyambungan ya Aa ya. Nyambungan teman si Aka Bele.
3: Aku semua genre musik hampir semua seneng lah.
1: Waduh, iya.
3: Semua.
1: Iya.
3: Iya, orang pop nostalgia.
1: Iya yang tak nyanyi aku senengin dia. Bisa nyora bisain dia sih. Nyambung gak? Ya nyong sih ngomong, dirimu sih nyambung gak? Ya Tuhan nyong udah bisa ini ya.
3: Iya
1: udah bisa.
3: Hamisi curalo.
1: Lanjutannya ya.
3: Mike hitum cupalo.
1: Wih semuanya baik. Iya is nyambungan. Nyambungan. Apa zaman Mirdad ada?
3: Iya.
1: Iya.
3: Masih ada kak cinta mbak?
1: Masih ada kak cinta
3: rasa sayang di hatimu. Salam lanjut ya.
1: Lanjut monggo.
3: Buat Mama Lani. Terus buat Niki apa Sahrul ya?
1: Mbak Feby. A Furkan selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Feby.
1: Tete Agusin AA dapat protolnya, protolannya Tete tuh.
3: Kurang beruntung pasti greget.
1: Iya.
3: nyemet.
1: Pasti Tete Agustin cuwet pengen njitak Aa.
3: Ora, aku pikata ngarep anu ke hewan nemet tumbe. Tapi kan ora nyebut nenan
1: radio. Ya ora, nyebut nenan ngurine radio ya. Iya. Acem iya, acem acem ecut ke ecut ecut ya aku ya. Pahit pahit aura manis kayak ya ayah.
3: Terus Kang Akil ya.
1: Kang Parto be.
3: Kang Parto.
1: Ke apa main debak-debakan bisa jawab ya orang ki Kang Parto digendong apa? Nangis digeletak nang meneng apa kue?
3: Apa sih?
1: Aa u ondean ya jawabannya ya. Kang Parto abe-abe. Ngei bedekan. Jadi digendong digendong nangis digeletak nang meneng apa a jawabannya a?
3: Bayi tua.
1: Iya ya ayah, digendong. Duduk, gue berarti berarti bojone Kang Parto nih. Digendong meneng.
3: Bundrong selamat.
2: A, mau nasi rupu a, teriak mau.
1: Kita bahas lagi bengi ya, ini bahas lagi bengi ya.
3: Ya macam ini kreatif
1: sebenarnya. Oh iya, emang sih. Membuktikan
3: kuisi akhirnya mau rasa rumput.
1: Oh melas ya. Arvan terkekekekek nanti nanti bubar acara.
3: Mantilin
1: gue
3: di sini
1: ketikuan. Waduh.
3: Mantil jauh mantilkan.
1: Ngerti paham filmnya ya. Sahur sepuh ya.
3: Iya.
1: Bisa aja jawabane. Coba ikut bayi tua Kang Parto.
2: Dikendong meneng kletak na nangis kue. Uang
1: blendrang mani.
2: Uang tua ketik.
1: Ya bener miki awon lo keren jawabane a. Bayi tua kayak aku semoga. Sayang sekali Anda belum beruntung. Lalu sambil wis lah Kang Parto.
3: Terus buat
1: Kang Wisnu ya. Digendong nangis kletakna meneng ya wong terbang. Wong terbang kencer. Jare kayak kowe cek jawabane Kang Wisnu, Kang Parto.
3: Wong terbangan.
1: Wong terbang iya, wong terbangan kencer ya, iya. Emblang emblang emblang cer, emblang emblang cer. Iya, digletakna. Oh iya, dan tapi ana bener ya ayah. Sing kencar sing anak kencar ya, digeletakna kan meneng. Barang digendong, rewel ya. Iya, blang blang blang cer.
3: Iya biasanya kan nganggune biasanya nggo kae mbe. Heeh. Ing apa ya putan bayi ngono.
1: Iya, iya. Arane apa ya ayah? Hadroan ya, A.
3: Terbangan.
1: Oh, terbangan. Terbangan tapi kan ini di
3: apa?
1: Dipadubadankan dengan ini solawat kan, ada solawat nabi nya.
3: Iya, solawat.
1: Mas Begito, ke Mas Begito cari nabuh mercon. Ya wes, jawabannya amiki bayi tua. Ya wes, lanjut.
3: Pak HM, Umi Abi Bapak di Gondro, cetak racun.
1: Budemu.
3: Budemu.
1: Kenan ya karo ayah ayah, dua dia.
3: Anjing karaoke.
1: Indian kan?
3: Seneng India biasanya karaoke Kang Parjo.
1: Kang Parjo.
3: Eh,
1: ayo dia disambut budemu. Madem sih. Oh, iya, madem sudah. Apa jadem? Jelaskan ya, ah, ya. Pantes so, ah. Iya, tapi kan dia Swiss, ya. La la la la. Enggak bisa, ah.
3: Ya.
1: Ya. Bagus.
3: Teman lama.
1: Oh, teman, teman lama.
3: Pendengar lama.
1: Oh, bukan pasangan.
3: Bukan.
1: Oh, bukan. Soalnya kadang spesial buat Kang Akil, Kang Akil buat.
3: Jadi
1: saya enggak tahu ya.
3: Sarean sih gue siapa sih Kang Akil?
1: Oh, iya Kang Akil Sarean. Eh iya ya Mbak Ila jadi ayo sah.
3: Iya, Mani ya, kayak
1: kalian bekas. Mosh, ya. Nyoti ke penelpon ya. Aduh, lama juga nih. Saya hadirkan nih. Oh, untuk Anda balai saudara Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa yuk dikonsumsi Vitamavi matanya ya. Vitamavi mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi mata ini Rp150.000 dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen.

resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 ya. Memenuhi permintaan dari Mama Lani di kawasan Munjung Agung bersama dengan Dede Ganinya. Mbak Feby, peripun Mbak Feby. Oh, request lagu, surat undangan. Oke ya, nanti ditunggu ya Mbak Feby ya. Ya sudah. Cerita cintanya RC Formation. Spesial buat Mama Lani.

0: Bu Anggi, arep ngendi Bu? Ketone gugup temen kok.
1: Iya ke Bu, arep kondangan gone Pak Sami, anaknya jadi hitan.
0: Hah, gini sih ki Bu, bok acaranya ngesuk.
1: Walah Bu, Bu, aku kok maco undangannya warungnya sih ki acaranya ya.
0: Anak-anak baik Bu, ngene ge, ngambil disit, tekne Vitama solusi kesehatan mata, main meripatannya awas.
1: Vitama sih gue ngapa?
0: Vitama gue obat herbal sing warna-warna khasiate kenang gue infeksi mata, mata minus, beleken bahkan gue katarak lan penyakit mata liane.
1: Siap Bu, mongko langsung tuku. Terima kasih ya Bu, wis awe ngerti. Jadi orang khawatir wis ana tambani.
2: Vitama solusi.

0: kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Tarjuki.
2: Bapak Tarjuki alamatnya?
3: Dampiak, wilayah Ketiwon.
2: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
3: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
2: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
3: Udah lama.
2: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
3: Umurnya 64.
2: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
3: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
2: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
3: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
3: 2 kapsul.
2: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
3: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
2: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
3: Iya.
2: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
3: Sudah membaik, sudah jelas.
2: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
3: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
2: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya dari kawasan Dampiak.
3: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Madupitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Diva Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nav Farma.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Radio 105.5 Star Paraman FM di Gial sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Lanosta. Ada Jamal Mirdad ya, masih ada Kak Cinta. Dihadirkan memenuhi permintaan dari A.A. Furkon ya. Kemudian sebelumnya ada Ria Angelina, Birunya Rinduku ya. Lagu yang disuka banget sama Kang Iton. Kang Iton Sukastono. Sune dewe nemen sih asal. Orang juga anjuk. Iya, yang katanya salam buat apa kayak Miki? Kasih salam spesial buat Nyi Ratu ya. Kayak Nyi Ratu Bantar Bolang Pemalang ya. Aduh, dapat penggemar baru Kang Iton ya. Dari dulu memang kayaknya suka sih sama suaranya Nyi Ratu ya. Apalagi udah ketemu ya Nyi. Aduh. Ana mah saingan kita. Ya, mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat sore Balan Star Paramon.
1: Halo. Selamat sore.
0: Ya Allah.
1: Sepanjang hari.
0: Nji, umur panjang ya Nji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Allah membarik. Aduh, Nyi Ratu umur panjang ya. Baru saya gelendeng ibaratnya. Baru saya gelendeng. Nyi Ratu, jebule muncul. Masya Allah. Dapat salam spesial buat Nyi Ratu katanya Kang Iton. Kang Iton ya, Sukastono.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sampai ditunggu. Amin. Iya, sampai lagunya ditunggu Mbak Yus, jangan lupa itu lagunya Ria Angelina Mbak Yus, sepertinya Rinduku, salam spesialnya banget itu buat Nyi Ratu Mbak Yus.
1: Lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Ini lama ya enggak diputer ya.
0: Lama enggak putar.
1: Uci.
0: Yang apa?
1: Bukit Berbunga.
0: Oke, boleh.

0: bunda membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik
1: bunga warna merah, hijau, kuning, biru, langi pelangi di langit yang biru. Jadi ya, jadi terkenang, terkenang dan teringat sewaktu lagi sama siapa?
0: Iya, dulu kan ada bukit-bukit di sini ya.
1: Oh, dulu
0: nah,
1: ada
0: bukit-bukit ya. Itu kan banyak bunga-bunga.
1: Teringat sama masa lalu, masa kecil ya.
0: Masa kecil itu.
1: Masya Allah. Ya, Furkan ngomong apa?
2: Ini nyemak-nyemak nemen Miki Mbak Yos, enak nemen lagu ini Mbak Yos nemen. Suara nemen di nemen anu ga
1: Nyiratu.
2: Merdu nemen Yos nemen suaranya Yos nemen.
1: Suaranya Nyiratu merdu sekali, katanya Mbak Yos gitu. Mbak Nyos, bukan Mbak Nyos tapi Mbak Yos suaranya Nyiratu. Suaranya
0: Mbak Yos, bukan Mbak Nyos tapi Mbak Yos.
1: Iya Mbak Nyos.
0: Lagunya tadi juga enak Jamal.
1: Enak kok. Iya Jamal kok.
0: Masihkah
1: iya.
0: Ada masihkah aduh. Ada di dalam hatimu
1: ini. Hari ini saya lagi
0: getaran cinta, getaran
1: aduh
0: cinta.
1: Apa saja bisa ya. Anger A nyambungan. Kalau kita dikasih apa namanya, dipancing lagu, dia langsung nyambung. Ini Nyiratu lebih-lebih nih ya, wis. Kayaknya sesio sama si AA ya. Iya, cuma suaranya AA, bedanya suaranya AA ke wis luar biasa, menarik, kena nggo narik becak ya. Kalau suaranya
0: itu,
1: Nyiratu
0: suaranya, on, itu buat narik tugu monasnya itu
1: oh iya tuh kena kayaknya traktor dong ya. Kena narik tugu monas yang rubuh ya.
0: Itu macam ya, monasnya rubuh.
1: Waduh.
0: Iya, salam ya.
1: Nyinyi.
2: Masya Allah, ademe dengan suaranya Nyiratu.
1: Aduh, awon tiba-tiba langsung tiba-tiba si Ray jadi telu.
0: Ditelu ya, karena kan Bandar Bolang kan ada.
1: Iya.
0: Bukit-bukit.
1: Kemarin kepalanya jadi dua gara-gara dengar Kang Pi ya. Ini ada lagi sih, udah jadi tiga kepalanya.
0: Habis minum obat ini Mbak Yos, aku kepalanya sakit.
1: Iya, oh, lagi musim nih.
0: Setel radio buat menghibur.
1: Iya benar, menghibur.
0: Diri ya.
1: Benar-benar.
0: Iya. Padahal beneran ini lagi sakit tadi aku sama. Dulu sama Mama Lani. Mm-mm. Tuh kepalaku sakit banget.
1: Sakit,
0: saya.
1: Iya. Tapi mending
0: sama Aon sama Mama Lani.
1: Dibawa seneng, terus inget yang enak-enak aja nih ya.
0: Iya.
1: Kita lah kalau lagi sakit inget yang indah-indah saja ya.
0: Turun ke warung beli obat, langsung diminum.
1: Kok belinya di warung sini? Kapotik ya, dong nih.
0: Itu ya.
1: Apotik nih.
0: Itu Manjur sih.
1: Oh, itu Manjur. Ya wes, enggak usah disebut mereknya.
0: Enggak
1: disebut. Cuma maksudnya lebih apa namanya ya? Lebih berkualitas, maksudnya lebih sesuai sasaran kalau di apotik begitu loh nih.
0: Biasanya di apotik.
1: Enggak takut ke warung-warung ya. Gitu.
0: Di warung juga belinya di apotik. Ada yang namanya rombongan.
1: Oh iya, cuman mungkin Nyiratu cocok sama yang itu mungkin ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Aku enggak mau sering-sering minum obat.
1: Jangan.
0: Rombongan.
1: Oh iya.
0: Takut organ tubuh aku ada yang rusak.
1: Oh iya. Iya kalau terpaksa banget.
0: Iya, terpaksa.
1: Itu pun yang sesuai dengan anjuran dokter.
0: Iya. Kadang sih ke itu ya pusling ya, tapi ke balai desa. Biasanya bukannya hari
1: Mbak
0: Senin
1: Yos,
0: tadi
1: Mbak Yos, Mbak Yos kuwi lagune Nyiratu ora usah diputer Mbak Yos. Nyiratu bae sing nyanyi.
0: Napa?
1: Kang Akil.
0: Kang Akil.
1: Iya, Miki makane wis nyanyi ya Kang Akil ya. Furkon gimana?
2: Dasar loro Mbak Yos, dasar loro asli.
1: Dasar loro, saiki dadi telu.
2: Di warung Mbak Yos lebih murah. Tapi cocok-cocokan sih ya.
1: Iya, katanya lebih murah beli di warung. Iya, tapi kan resikonya lo, ah. Bunda
0: kan
1: Sati.
0: Sih, ada kalau pusing doang, Mbak Yos.
1: Itu pun enggak jangan.
0: Enggak terlalu sering.
1: Iya benar.
0: Iya. Agak pusing.
1: awalnya kalau pusing ya minum apa? Minum air teh dulu ya. Kalau memang belum bisa teratasi, pakai cara lain. Kalau memang benar-benar aduh terpaksa banget minum itu, mungkin kan cocoknya
0: ya
1: itu.
0: Ini sakitnya biasanya sih jarang-jarang ya.
1: Sakitnya, minum air anget teh Enyi.
0: Buat memelani. Kena
1: vertigo ya Nyi Ratu ya, atau
0: jalan-jalan terus apa?
1: Nyi Ratu vertigo atau baru gejala apalah, nah, memang sering pusing, migrain begitu ya. Mbak Dewi,
0: ya. Cuman aja ya, kayak tidur
1: berat.
0: Jadi siapa ya?
1: Oh, berat mungkin ya, kepalanya berat.
0: Oh, ya orang kakek mau tidur tapi kepalanya sakit.
1: Mbak Dewi Pacul Nyi,
0: Mbak ini Pacul, Jana Pacul,
1: Om
0: Eling Pacul, Mas Arpan Pacul.
2: Biar cepat bangun, minumnya obat apa, Pak Yos?
1: Pertanyaannya apa sih? Mas Kang Boim.
0: Biar
1: cepet
0: mau tidur obatnya apa yang air putih?
1: Bukan, gak, pertanyaannya bukan seperti itu.
0: Apa?
1: Biar cepet bangun minumnya obat apa? Habutop, Kang.
0: Habutop.
1: Ya benar kan? Habutop. Ya. Ben tetep bisa tetep semangat.
0: Iya. Waras bergas.
1: Nah, kowe.
0: Nah, bareng angkat tangan iki iso nyetir,
1: kowe. Habutop.
0: Sikile
1: iso, Bang. Lah kowe sikile kena ngejejek.
0: Ngejejek.
1: Jejak berasa kental. Ya. Oke.
0: Reon.
3: Ayah aku on pas online Mbak Yos, bi langsung nelpon Bunda Rina Mbak Yos.
1: Iya, lah kowe.
3: Men cepet bangun yang nginum madune Ami.
1: Maning malah. Nyambungan teman Om Lani. Oke.
0: Ya Om Mbak.
1: Iya, Mama Nadia, selamat sore Nyi Ratu.
0: Siapa?
1: Mama Nadia.
0: Mama Nadia, Mama Nunu.
1: Iya.
0: Rio Pesek ya.
1: Iya.
0: Mama Ikma.
1: Bunda Santi Purbowo jarane yang nginum obat.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Obat hebat.
2: Biasane anggar wong tua ndak sadar ngene palsem Om Bayos.
1: Iya.
2: Kok ngene ngene palsem kayak ketara.
1: Ora saya suara ongsum ya. Ya minimal itulah fresh care ya.
0: Nyengar ngangguk itu cokot nyamuk.
1: Iya.
0: Pentol.
1: Iya, pakainya Sultana dong. Ya, kalau yang enggak gatel itu lebih manjur.
0: Iya, terus buat siapa lagi ya? Uona lupa.
1: Iya, Uon sih.
0: Parti.
2: Nginungnya linggis Kang Boem.
1: Saran yang amat sangat menyakitkan. Cara Mas Bagito pencemetang nginung apa? Nginung linggis, mangan linggis.
0: Aku tadi dispesialin sama Kang Iton.
1: Ya, gimana?
0: Aku itu juga khusus buat Kang Iton.
1: Ya, Kang Iton, aduh, iya. Kang Iton, satu minggu nggak bisa tidur nih, aduh.
0: Iya, tadi nyanyian Nyi Ratu ya, khusus buat Kang Iton yang dengerin.
1: Iya.
0: Ya, semua boleh star semuanya.
1: Bener, oke.
0: Makasih.
1: Spesialnya
0: buat Mbak Yos, semoga sehat.
1: Eh, Mama Neng ketinggalan Om Bambang belum nih? Mama Neng Om Bambang. Iya.
0: Yeah.
1: Ini dapat balasan dari Kang Iton nih.
2: Matur nuwun Nyi Ratu.
1: Iya, aduh Kang Iton siap-siap ya mripate mencicil yang nanti seminggu ya Kang Iton ya. Aduh ora bisa ngatur. Waduh, lah kuwe. Kau buat kiye ya. Iya.
0: Iya, matur nuwun Mbak
1: Yos.
0: Selalu bareng keluarga.
1: Amin.
0: Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding-ding.
0: Jos,
1: terima kasih ada Kang Ito. Kang Iton di sana ya sih, pada Kang Iton sih. Nyi Ratu yang ada di kesan benar bolang ya, lagunya Bukit Berbunga, katanya lagu spesial buat Kang Iton yang sudah kasih spesial buat Nyi Ratu. Tadi siapa ini yang happy man sih Kang?
2: Maksudnya petang itu aja ngelamu, aja ngetungi gendeng. Langsung pencolot tangi ku tuh, mata.
1: kis sing bebek ya. Kang Poim, ya, orang Indonesia kan seperti apa mani wong tegel. Segala sesuatu yang kita sampaikan sebenarnya itu positif maksudnya. Cuman ditampannya ya kayak kue, orang karu-karuan ya. Ya, jasa keracun kayak kue. Masalah sing sedetek nampan ini maring dindi orang. Bu Rini, Uon duetnya sama Madim. Oh sudah tadi ya. Oh Bu Rini lagi apa? Oh Bu Rini lagi masak abon, abon ayam. Bapaknya Uya sama mamanya Uya juga selamat sore tadi belum disebut ya Nyi Ratu ya. Iya sudah keburu mah turun. Mama Lani ngomong apa ma?
4: Afurkan langsung ngosek Mbak Rina.
1: Lancet. Aku ya sebeda pembeli wis lah ya. Arane go go sawangan ya ya. Ngosek kayak aku kayak ngosek naik kayak ngosek kayak aku nanti mau dilihat kayak apa. Aduh suaranya lagi gini jadi berantakan saya kalau ngomong. Halo selamat sore Balai Utara Paramon.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang.
1: Enji.
5: Kafe.
1: Iya, saralong.
5: Kotor
1: banget. Iya. Oke, Bang.
5: Kata musor-musor kayong lah.
1: Aja melas, ah. Tapi orang sih kalau memang saya enggak tak silent itu enggak masalah, cuman kadang kan belum sempat di silent.
5: Iya. Heeh. Saya ngantuk.
1: Enggak, ya ini habis minum obat jadi ngantuk ah. Eh ah lah bang, sebelumnya sih enggak. Tapi gara-gara minum obat jadi ngantuk nih. Serius.
5: Iya. Ya, kira guna apa ya?
1: Lagunya apa bang?
5: Yen aku kangen.
1: Oh, kamu kangen. Kayak gitu sih bang, sukanya kebalik sih. Kalau di Parasari kamu mintanya lagu Lanosta Manca lagi. Iya, sekarang saya lagi bawain Lanosta, kamu minta lagunya Sumi Sumi Pancen Jeplak ya. Si Sumi Jeplak kecemplung na sumur.
5: Seneng apa napet
1: sampai. Iya, kamu yang seperti itu. Kang Parto.
6: Bang Hal Ben Paramon wis lawas tapi arane penyare be akeh sing ora kenal ya.
1: Iya Bang.
6: Kenal kabeh urung Bang Hal ora penyare sapa
1: wae. Iya Bang. Bang cari sampean padel pen apa namane pendengar lama tapi karo penyare lah kasing kenal ora.

0: Iya. Mbak Yos, pipit sarane lin Mbak Yos eben Bang Al aja mudun. Waduh, Bang Al ternyata Bang Al berarti ternyata hiburane Kang Joko Tingkir.
1: Kenapa kok pengen mlebu lihat
0: sing kono. Pipit sarane Mbak Yos eben Bang Al aja mudun jare kaya kuwe, Bang. Aduh. Ngotak kerante. Engko sikile tak kerante Kang Joko, kalem Kang Joko tak kerante sikile ya. Dang pan mudun langsung tak tarik.
1: Ya sudah bisa ngangon aku
0: lagi. Mamana dia, Bang?
1: Ya mamana dia.
0: Iya. Gejar karo aku sih kenal apa orang ya kenal lama. Tumblak dung tung.
1: Iya.
0: Apa ya lembada ya?
1: Ada lembada wis.
0: Apa?
1: Isla Bonita.
0: Oh, La Isla Bonita.
1: Iya. La Isla Bonita. Asine pakai ini singkat tapi kayak nerak.
0: Iya itu dok Bang, cuma satu Bang koleksinya.
1: Yang dia bisa apa cilo, bisa beli cilo.
0: Gimana? Aku baru mau aku udah ketemu sama La Isla Bonita.
1: Oh,
0: iya.
1: Apa? Mau makanan cilo tak kayak on the floor. Kata tapi lo udah pantas nemen ya cilo ya.
0: Enggak tahu.
1: Jadi pelopes.
0: Koleksinya juga aku belum yakin gak ada koleksi Jennifer.
1: Oh lah, mulan yang kebetulan aku tak complete dengan aku.
0: Oke bang, lanjut bang, gak ada koleksinya.
1: Iya, baby blepas, kenapa ya mama nanti ya.
0: Iya.
1: Atane. Wong gondangan dia sing nyebeli nolah.
0: Gondang dia. Alnya siapa? Kenal, serius. Kamu serius kenal?
1: Siapa?
0: Serius kamu kenal sama orang gondang dia? Coba namanya siapa? Namanya coba siapa? Iya, selain Rose Andarista, siapa lagi? Tadi kamu bilang katanya salam buat yang ada di jalan gondang dia.
1: Ya, gondang dia ketepoknya gondang dia.
0: Makanya bukan cuma saya yang ada di situ, coba disebut siapa lagi yang ada di situ.
1: Iya.
0: Oke, okay, Mas begitu.
2: Sembeni sawerane Kang Joko Tingkir, ya Mbak Yos, Anda jamudun.
0: Iya, sawerane Kang Joko.
1: Jamudun bae lah.
0: Bang Al, kamu kalau Kak Pak Guyuban orang tahu jogedan karo iya sih, Bang.
1: Apa?
0: Kamu jogedan sama aku biar aku kecipratan sawerane Kang Joko, Bang.
1: Apa kok prepare-nya seneng
0: kayak
1: aku,
0: ya.
1: Aku seneng kayak nyanyi asli.
0: Oh, ya nyanyi kamu yang nyanyi aja, nanti aku yang joget. Yang penting di situ ada Kang Joko Tingkir aman ya.
1: Ke
0: cari Kang Joko ke Mbak Yos. Ya ora apa-apa, banyak barat sing bisa dihitung dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong. Ya kan ada ya. Ya.
1: Ada tapi kan angel kayak aku. Melunet.
0: Ya setidaknya biar saya bisa maju ya.
1: Melunet kayak RN.
0: R&B ya, ya sedihnya lagunya biar yang sekiranya Kang Joko sama Yus bisa maju.
1: Iya,
0: Mbak Yus parane yu jambul boleh neng Bang Al, ayo. Ya kayak kue Kang Joko ya, kayak Yus kayak Yus ada aroma Yus pan apa arane mau? Pan ngangon, bahasanya emang kan ngangon. Iya, semua bumbu-bumbunya pan ngangon nyong kayak langsung mudun Kang Joko. Dia mah nggak mau diangon ya. Ngangon Alpin ngangon ya embe. Dimen A.
3: Pentas ini lucu tapi kan majing ria rawani Mbak Yos.
0: Siapa? Bang Al.
3: Pentas ini lucu.
0: Oh, Alpin. Gak berani kamu Alpin kalau masuk di Mbak Ria. Kenapa? Kamu di tes terus ya. Bisa enggak? Ya. Kayak guru karomu.

0: kasih ya Bang Al, Bang ya, Pime-pime tetap berpis. Bang Al senangnya lagu barat, bukan masuk angin. Bang Asakil. Ya Bang, Baam Kembang Pang. Sak rosol, oh Bang Albe pisan rosol. Wow, anak-anak baik ya. Joko sapa Bang Al, Kang Joko Tingkir. Kang Joko Tingkir itu suka kalau Bang Al online ya, maunya jangan turun-turun, itu Kang Joko ya. Coba Bang Al mau nyanyi ya. Saya di sebelahnya Bang ya. Nanti pasti Kang Joko naik. Saya pasti dapat cipretan. Cipretan saweran nih. Dua penelpon saja cukup ya, nanti di sesi berikutnya. Saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari berapa sih tadi? Dua penelpon apa tiga penelpon? Saya kok jadi pelupa ya. Emang dari dulu suka lupa saya deh. Aduh, Bukit Berbunga. Pripun Kang Parto?
1: Saya Bang Al.
0: Pripun?
1: Saya Bang Al.
0: Angel maningnya. Yuk, dalam jaga kesehatan Anda, balikan istana para Ramon FM dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul, Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul, harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul, harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Aduh, langsung lagu ya. Kekang Iton lah, si Kang Iton wis arep-arep lagu nih. Nyirat tuh dimuncul. Soalnya cari spesial nggo Kang Iton. Siap-siap mencicil Kang Iton.

Ya, saudara Bang Bob Nostalgia dari Uci Bingung Selamat, ada Bukit Berbunga ya. Mohon maaf yang mau gabung melalui sesi voice call sudah saya tutup ya, besok lagi ya. Kemudian terima kasih untuk Anda. Papa HM ya, mohon maaf ya Papa HM ya. Papa HM baru bangun atau gimana nih Pak? Apa dari tadi sudah berusaha buat online tapi belum bisa masuk ya. Besok lagi ya Papa HM ya. Kalau enggak nanti sama Kang Bawor bisa kembali online. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada selamat sore Mbak Yos, lagunya dong Merpati Tak Pernah Ingkar Janji dari miliknya Paramita Rusadi sudah saya siapkan Mami Tika, tapi yo mohon maaf ya waktunya ternyata enggak memungkinkan buat menghadirkan lagu tersebut, besok lagi ya. Salam buat semua Bella Nestara Paramon. Selamat beristirahat dari Mami Tika Leoni di Kalimantan Tengah. Mama Renggani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Jabidin juga selamat sore Mbak Yos. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Om Kasturi, ada Mama Bibin, ada Kang Parjo, buat Kang Doli, ada Kang Rajum, ada Mama Lani, buat Mama Renggani, buat semuanya saja Balani Sara Paramon, buat Mbak Yos terima kasih. Om Kasnuri juga selamat sore. Lagi anteng Om, kenapa Om? Sehat kan Om? Ya bersama dengan Mama Wiwin ya. Kemudian Mama Renggani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Adi assalamualaikum, Jenal Jahit Mbak Yos di Bengkulon, nyimak Mbak. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah setara. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah buat semua Balani Setara Paramon FM ya. Lanosta sepanjang hari. Salamnya buat Sesak Rajum. Ada Kang Doli, buat Mama Lani, ada Mama Ringanis, ada Kang Kasnuri, buat Mama Ari, ada Bang Al, ada Afurkon, ada Kang Mandor, ada Kang Muhtar Odong, ada Nokendis, ada Mbak Eka, Mbak Eka Erwin, Mbak Eka Anjas ya. Kang Kopidin, ada Kang Akib, ada Mbak Am Kebangtang, ada Silmi Anggun, Mbak Feby, terus ada Amrul, buat Mama Ikma, Kang Parjo, Banes Manes, Om HM, ada Kang Najib yang punya jok apa jok motor apa wing ya. Terima kasih. Oh iya. Sama-sama. Di belakangnya Kang Jenal Jaid. Mama Hasna ya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir, Ma. Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya hadir, Ma. Ya, lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Bruri. Marantika ya, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial for my heart, makasih buat Mak Yos. Di belakangnya Mak Ikma ada Mama Yanti. Assalamualaikum Mak Yos, aku hadir Mak Yos, salam sehat buat semuanya saja buat Balani Setara Paramon. Kemudian selamat sore yang ada di kosan Jatirawa, salam buat Marani, ada Jasak Rajum, ada Kang Doli, ada Mbak Am, ada Om Kasnuri, dan spesialnya buat yang hari ini suaranya seksi Mbak Yos lagi flu ya. Oh iya, emang kalau lagi flu kayak gini dibilangnya seksi ya, padahal berat loh suaranya, menahan rasa gatel di leher ya, gatelnya pengennya digaruk-garuk tapi mengko bolong, akhirnya dari kasudul bolong dong. Iya deh, oke, terima kasih Mbak Ila. Semoga cepat sembuh, amin ya rabbal alamin ya. Oke. Di blognya Mbak Ila, Jatirawa. Kata Teh Agustin juga selamat sore ya, Singkapiran mah sudah sempat masuk ya, tapi ke seruduk sama Teh ya. Ok seruduk, Afurkon ya Teh Agustin. Kang Wisnu. Iya, Kang Wisnu digendong nangis, kelihatannya menang ya, wong terbang kencer lah. Kang Wisnu ya jawaban Kang Wisnu, wow, sing bener apa Kang Parto ngasih jawaban, kasih pertanyaan, nggak dikasih jawabannya, ini sudah banyak jawab loh, terus kalau dijawab mau dikasih apa? Nggak sih, selamat, Anda beruntung. Di belakangnya ada Pak Hadi di kosan Pagongan juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada

Ya, ngukluk nang buri setelan. Oh, kluk. Kang Fitter hadir kembali di acara Lanosta. Salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, Mbak Mudri Kazen, ada Mbak Am Kemang Pang, ada Mama Zira, ada Kang Piol, ada Kang War, Amrul, ada Om Kasnuli buat Kang Doli, ada Bang Al, ada Ami Bakar Madu buat Umi Lela, ada Om Haim, ada Umi Habibah buat Mama Nadia, ada Kang Adi Dados, Kang Sayulobu buat Abah Sahrul, ada Nyiratu buat Mama Hasna, ada Mama Mut, Bunda Mut, ada Bunda Siti buat Mbak Ayu. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ayu. Suang Ireng hadir, salamnya buat semua Balane Sara Paramon, sepersayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hatiku. Makasih buat Mbak Ayu, sehat selalu Mbak Ayu, amin ya rabbal alamin. Mbak Dewi Pacul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Septi juga selamat sore ya. Kemudian Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ya aku seneng kalau suara nyirat tuh, iya buat nyanyi enak ya. Oke, kemudian Bunda Santi di belakangnya ada Mas Bigito. Mas Begito bersama dengan Mama Hilman ya, selamat sore. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos Andarista, aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat semua balonnya selara paramun. Spesial buat keempat anak aku, Ayu, Singgi, Kiki, Ugi, Reza. Lagunya Bukan Aku Tak Sayang, Iis Ugianto ya. Belum ada di playlist Mbak Mudrika, mohon maaf sekali ya. Nyiratu, oh ini tadi komen, saya belum kebaca, mohon maaf ya. Nyiratu, kalau sering sakit kepala biar cepat sembuh minumnya Vitama juga ya Neng. Sakit kepala ya, bukan Vitama dong, Habutop ya. Kalau Vitama itu khusus untuk semua keluhan mata ya, bukan Vitama Mbak Mudrika, tapi minumnya Habutop ya. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen, Mama Neng, Om Bambang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani, Dede Gani juga selamat sore. Singwingi peringgek, iya mah. Mama Lani peringgeknya kirim video nih kayaknya. Waduh, seru ya, seru-seruan ya. Iya, waktu hari Jumat di perbawahannya ya. Iya, urung kober, urung lakon mana ya. Kemudian di belakangnya Kang. Siapa Miki? Mama Lani sudah ya. Di belakangnya ada Kang, ayo Kang. Kang Iton Sukastono, salam sejahtera Mbak Yos. Salam buat fans Radio Sara Paramon FM semua ya, spesialnya buat Nyiratu. Jangan lupa dan request lagunya Birunya Rinduku dari Ria Angelina. Di belakangnya ada Bapaknya Uya, mamanya Bapaknya Uya sama Mamae Uya ya, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Boim, Mbak Atun juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Rini ya, sing lagi eksekusi bikin abon-abon ayam. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Am di kawasan Kembang Pang, salamnya buat Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Aninya, ada Mbak Febi, ada Mbak Ila Kupat, ada Mbak Tari, ada Trinil, ada Mbak Amelia, buat Umi Laila, Bude Habibah, Mbak Ila Jatirawa ya, buat Jasakat Rajum, ada Ketolah Arobi, ada Jenner Jait, ada Mas Peter, ada Furkon, ada Tete Agustin, Nyiratu, dan buat semuanya saja. Lagunya Cintamu Cinta Sebatas Kau Rindu ya, sudah disiapkan juga Mbak Am ya, tapi waktunya mohon maaf sekali, besok lagi. Oh ya, gede-gede sih Mbak Amgi, aduh sakin rosol osak, Bang Albi pisan rosol kaca sekora pisah sak lah, orang hebat orang acan sih sak lah, turup ya mana lah sak lah. Ada Kang Akil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Kamu di belakangnya Kang Akil, ada Kang Joko Tingkir, Bang Al diledek bae Mbak Yos, sepena jamudun Mbak Yos. Bang Al kalah sebelum bertarung. Mbak Yos parani yu jambu pole nang Bang Al. Oh, yo. Dia takut, kalau aku kesana tiba-tiba pasti dia lari. Larinya kemana? Ke kamar mandi. Kemudian di belakang Kang Joko Tingkir, di belakangnya Kang Joko ada Mas Bekito, sudah kan tadi ya. Afurkon juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Parto juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Kang Piol, assalamualaikum Mbak Yo, selamat sore. Ada Piol, Luang Tegal, Kabupaten Dolop. Salam buat Nyiratu, Afurkon, ada Mama Dartini, ada Om Kasturi, Dede Gani, Boklani Aji, Baklon, Bak
Ada teman ngomong ya, Boklani ya. Terus ada Ajojo, ada Uti, ya ada Mak Uti mungkin ya, ada Mbak Nia, ada Bude Mood, buat Oma Z, ada Ayu Poso, Trio Pesek, ada Tiga Daremonis, buat Kang Albar, ada Kang Doli, buat Madya Merengganis, ada Abbas Arul, Abah HM, ada Bang Al, Jasak Racumaning ya, bersama dengan Syuhad, Ibu Syuhada, Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Agustin, Mbak Feby Belpas, Mama Ari, Kang Fiter, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramount sehat selalu. Spesial buat semua Lokhema, Ios, Manis, Cuac, semoga sehat dan bahagia selalu, cantik Nji. Di belakangnya Kang Piol, Mbak Yos. Hari ini aku kapiran, Mbak Yos. Umi Habibah ya, kapiran juga besok dicoba lagi ya Umi Habibah ya. Jasak rajum, wis pan gusrek ora keduman wis. Pokoknya pan gusrek temenan sak. Gusrek nang kasur apa pimesak. Ah, ngulah turu. Iya, makanya temenan sak. Tanggung sore sak. Cuma terus apa Mbak Yos? Nyong sengaja penjasak dugel, nyong kayak urung kerana pi jasak dugel di negiye. Salam minggu KB bae ya, dari A sampai Z. Terima kasih, semoga cepat sembuh ya Mbak Yos Yanji. Matur nuwun sak untuk doanya sak. Mbak Yos payah ternyata pret pada waktunya. Iya pret pada waktunya teh. Soalnya ini terakhir lagunya Bang Al ya, yang online aku gak enak ya. Besok deh, besok ya Mami Tika ya. Besok di awal lagu loh. Ya di awal lagu saya nanti hadir di, nanti saya hadirkan request lagunya Mami Tika Leoni Merpati yang tak ingkar janji. Aku panjeruduk lagune Bang Al ben ora keputer ngomong kan ya. Karena sih Bang Al dan ora apa-apa wis Mbak Yos. Iya Bang Al pan ngalah Bang Al. Ya besok lagi ya Mami Tika ya, enggak apa-apa ya. Oh iya tadi Bude Ravana juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ini waktunya sudah nyorok ya. Mana-mana tadi Bude Ravana. Iya Bude Ravana juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Bunda Siti juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Terus Bude Mut ya juga selamat sore Bude Mut ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di La Nosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Senin awal pekan di 6 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Setelah ini nanti sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Iya. Hei. Tong duduplik, tong duduplik. Lagu ni Bang Al tapi orang gelem ditabui tong duduplik ya Bang. Sudah ada satu pilihan masalah para mana FM meninggal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki bapak kali milih pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan, wis kali milih saiki, gagian pilih Diva apa ibu? Angger ora ibu tak nuwak eh?
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wisoh, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

Pagi di kesempatan sore hari ini di Dipadang Dude. Orang bawor dari kantara si Somblak Tour ECGW di edisi Senin 6 Juli 2026. Tawarkan temani balane barman, ya. Insyaallah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balane setara baramun? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya selaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yo di online 3528888 atau 6145477. Bisa digunakan kalau untuk kirim salam buat teman rekan handetulan sahabat.

0: tercinta ya, bisa digunakan WhatsApp atau SMS online 0852 931 9958. Apa bagi ada Fata Morgana ya, mengawali jumpa kita kesempatan sore hari ini. Cekewir Bayob langsung disapa yo, 352888 yo. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Yud.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut Setara Paramon Dangdut Desa Turiti
0: nama-nama.
1: Iya.
0: Icikiwir.
1: Icikiwir ya nama-nama.
0: Iya benar.
1: Toplek ya nama-nama.
0: Ulu yung hula toplek. Iya.
1: Kang Bawor minta lagu dari LP.
0: Yo judul.
1: Kereta malam.
0: Mana nih kereta siang? Ya,
1: siang apa kereta sore?
0: Iya, benar. Iya. Yeah.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Ye, mangga.
1: Perdana buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Semoga sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah ya.
1: Dan diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan PT Denature juga laris manis.
0: Amin, alhamdulillah ya Allah. Amin.
1: Iya, lanjut. Buat Bapak HM.
0: Yup.
1: Yang bobae.
0: Kayak ngene ya uang. Mau
1: pikirin.
0: Kayak ngene ya uang, Dek.
1: Lanjut buat Abah Sahrul di Beduk.
0: Ya, selamat sore.
1: Iya.
0: Yo, Dewi Pacul.
1: Oh iya, Dewi Pacul. Selamat sore. Terus buat Bunda Septi.
0: Yo, benar. Ngelos-ngelos dengkol. Yo.
1: Terus buat Kang Gandoko. Terus buat Kang PM. Kang PI. Kang Parjo.
0: Yo.
1: Bunda Martolo yo. Bu Santonyong tahu.
0: Yung tahu.
1: Terus buat Kang Darmo Bakpong. Kang Parto ebe-ebe.
0: Iya, Mama Faiz di Semedo, Bude.
1: Oh iya. Yeah. Mama Faiz?
0: Iya. Yeah.
1: Di Semedo.
0: Iya, yeah, Semedo. Ya,
1: selamat sore. Tete Agustin di Kuningan.
0: Terima kasih. Yo.
1: Terus buat Bang Albang An. Mama Bida di Ranu Putih.
0: Mau Feby Belpas, Bude.
1: Feby Belpas. Selamat darah Mare. Maai Bapak Nek Ari di Sirampok dingin-dingin empuk.
0: Empuk, ya.
1: Terus buat Mbak Ame.
0: Bener. Sore, Bude, yeah. Mbak Atun, Kang Boim, Pegirikan.
1: Oh iya, Kang Boim, Mbak Atun di Pegirikan. Selamat sore. Yeah. Sehat ya, Kang Boim?
0: Iya, yeah, mungkin sehat.
1: Lanjut buat Pak Mandor Leman sama Bu Nelson Mandela.
0: Yup.
1: Terus buat Kang Agit, Kang Raninya.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Mbak Saada sama Awang di Artosari Lor. Jasa Kracum sama Bu Suhada. Mas Bakito sama Mama Hilma di Harjosari juga. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya.
0: Yo, siap.
1: Mama Alisa sama Mas Aguse. Terus buat Kas Nuri, Mama Wiwi. Dan buat semuanya aja Balane Paramon.
0: Oke, okay, siap.
1: Sudah sore. Iya.
0: Okay.
1: Terima kasih Kang Bawor atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam,
1: dupla cing-cing. Dadah.
0: Terima kasih Budi Habibah, Pak Di Gondrong yang ada di Arjosari Lor ya, usaha soto dan buriam. Tepatnya di utara. Ya, selamat sore untuk
2: Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun lagi nih Kang Bawor.
0: Yup.
2: Bosan mengalah.
0: Iya, siap.
2: Perdana buat Kang Bawor ya. Anggine paling anak sehat.
0: Amin.
2: Kata ya.
0: Amin, matur. Amin.
2: Salame.
0: Nggih.
2: Buat Miki siapa ya Kang Bawor?
0: Miki Budi Habibah.
2: Budi Habibah.
0: Iya, oke.
2: Okay.
0: Yo, Bapak Ari, Mamane Ari.
2: Oh, Mama Ke Ari di monitor.
0: Ya.
2: Ya,
0: benar.
2: Bapak Ke Ari semua.
0: Yo, benar. Bunda Santi Purbowo.
2: Bunda Santi Purbowo, selamat sore.
0: Oke, ini Bapak Nuya bukan?
2: Oke.
0: Oke. Yo.
2: Jumlah gunung 77 ngedinis tempat pelak kok. Iya. Kang Boim bareng Mbak Atune. Baca aja bareng.
0: Iya, Om Awang. Oke.

0: Dapuri juga.
1: Iya siap
0: Kang Alpi, Kang Handoko ya, apa ya?
1: Oke siap.
0: Semono bayo Kang Bawo Rani ya.
1: Oke siap yuk.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi cing.
0: Dan.
1: Ya. Pagi op. Ada Bapak nih Uya, Mama nih Uya di apa ya? Kepandian ya, di sana juga ada Mbak Eka, Mas Anjas, ada juga Mama Angeli ya. Selamat sore yang ada di Kepandian di Lawatan. Yo Papa HM, yo nyendol ya Bapak nih Uya wis turun ya. Hati-hati Mam. Baik, kesempatan sore hadir Dak PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Kau yang ada di Pala 25 Blok B ya. Ada Bunda Ana Nola ya. Septi sing langsung dengkol sing ledes si kote hati-hati. Iya. Puri ini ya, ada Pak Pramudiono di Jalan Jalak. Baby Bell Pas. Yo yo, watri ya wis pokoke kenteng ya sing ngeluru duit ning kulon Jakarta ya. Mbak Ilah Tower yo yang ada di Jatirawa ya. Sing ketemu podo-podo sehate ya kayak gitu Mbak Ilah Tower ya. Dan semua saja Balnestara Paramon yang tidak bisa sebut satu persatu, nek tak sebut ora muter-muter ya. Ora ngeplek-ngeplek lagu ya. Yo Mbak Yupuyi yo yang ada di Arus Kidul ya, ada Mbak Cesar Rajom. Baik ya, ada kereta siang hadir dulu. Oh, serta malam warga sare kentir ya, somplak ya. Kereta malam kereta siang ya. Ya bawa Dewi dukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Ada Abu Tapra Arab yang top. Ini untuk menjaga stamina yang prima, mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh di stroke, kolesterol, diabetes, ada juga jantung, liver dan lain sebagainya. Pokoknya yo capcus, yo Maneng Surabaya, yo. Iya, yeah, kereta malam. Iya, yeah. Ala ya Bu Soto ke Surabaya ngerti neng.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Eminiming. Adir. Matsorin duk sumay saja, balas tara pramunay from Tegal. Wadi dukung produk PT Denatur ya, seperti Vitama untuk mengatasi keluhan mata.
1: Iya.
0: Ayo.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramondang Dutes Saporete. Tadi sudah ada iming-iming ya hadir ya, ada juga bosan mengalah. Bapak Neuya ya, ada kereta malam Budi Abibah, yo ada juga di balik penantian. Di balik penantian ada apa Bunda Naura? Ya yang punya padu raksa, ya online lah sore-sore apa-apa. Ya. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pak Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh di Padangdut Dangdut Desa Hore.
0: Nama-nama-nama Ciu.
1: Cikiwir. Ciu tuh padu raksa tapi bantar bolang.
0: Ya bantar bolang tak ngerti. Mau kan ya Papa padu raksa.
1: Podo-podo pemalang ini.
0: Iya.
1: Pokok padu raksa ini. Dalam. Dalam. Ya terus nyaluknya sebening embun.
0: Wah.
1: Sebening embun.
0: Langka embun anane ge. Sing jaluk sapa lalang buana apa sapa?
1: Are wong yang dewekan.
0: Oh kaya kowe sebening embun nggih. Okay.
1: Iya. Lalang buana langka.
0: Ya.
1: Masih
0: ning
1: tempatnya
0: mung. Yo, heeh, bener.
1: Iya. Duwe salame. Yo. Dewe.
0: Nggo kabeh bae ya.
1: Nyor metu ki
0: ae.
1: Tapi ngonyong mlebu maning pijar metu sedelat. Kok sedelat. Masalahe nang wong ki meninggal liwat.
0: Oh iya iya iya. Iya kuwi wis tak kene.
1: Yu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Lan Cincing.
1: Ya.
0: Baik ada Nyi Radu yang ada di Desa Karanganyar Bantar Bolang sana ya. Saja ya yang ada di kawasan Bantar Bolang, di situ ada apotek Bagong Sai. 614547. Halo, assalamualaikum, selamat sore Ji Bajangjut.
2: Dang dutis murte asaram lukratu kan.
0: Waalaikumsalam.
2: Kau tetap ku sayang.
0: Yap, oke, okay. Yo pas nemen toblek.
2: Iya, yeah. Lagi pantoku mangkatan olili ubalem mungkin mangkat man maritunon. Mangkat kurang nutung satu tahu tak ketep nang aku kakak nyong wis. Dari toko
0: pan
2: maring tunon.
0: Iya.
2: Ya nyong lampu puter li pan maring tunon.
0: Iya benar.
2: Oh, bapak ne. Oh ya miki ya.
0: Iya benar. Ono
2: pandean ya. Senenge Iku ketarang, ibu ini yang ketarang ya. Ibu ini sama Perjono,
0: iya
2: sama Baby Velma, Raju, sama suami ya. Terus buat Ami pekan madu merela, terus Miki bapak nanti Pak Rinto, oh boleh ntar bela waktu nih.
0: Iya benar, oke.
2: Oh kambang, sebetulnya orang salam ya, aja kayak gue soalnya waktu nih Ben, bagi
0: ya lu kambang. Iya benar, yang kok ngonin jendang dandu jam 6 atau jam 10 tak?
2: Apa-apa, muat manu sang tarapan rung desa, terung desa ya apa-apa.
0: Iya benar, iya.
2: Ya, makasih Nuri ya. Makasih okay. Mawiwin ya. Ya, wes. Oh, balemu. Ibu baru jarak pantan.
0: Siap.
2: Oh, ibu siput. Oh, beli barang apa kan?
0: Yu, siap.
2: Ibu suruh kembawar. Oh, tetap. Ya.
0: Ya, benar.
2: Sayang, ya. Assalamualaikum. Ya,
0: yu. Oh, apa? Oh, waalaikumsalam. Jumlah cincin.
2: Jos.
0: Iya, yang punya wilayah keturunan dia ada Papa HMHMHM gue, Yu Puyi mau apa? Dia kayak gue, ya. Pak Yoyo di kesempatan sore hari ini 4:51 menit waktu Indonesia Barat di Radio Setara Paramon FM Tegal. Rekan menyapa yang via WhatsApp ya, selamat sore juga untuk Dewi Pacul. Iya, mudah-mudahan terbaik ya, ini di Pacul apa di Singon ya, Tanjung biasanya di Singon. Assalamualaikum Mas Bawor, Kementerian Isin di kawasan Jawa Mulia, bagi salam untuk semuanya saja, balik Setara Paramon KAB. Salam spesial untuk kempatan Aju. Ya, ini dong di play ya, tadi sudah dihadirkan juga yo. Baik ya, ada assalamualaikum Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mama Faiz. Kapurane baru muncul radio ku rusak Kang, ya wis di servis ya. Jadi enggak dengerin ya, ini dengerin lewat HP, kadang enggak dinyalakan HP-nya dipakai anak. Ya, selamat siaran saja ya Kaing, salam saja buat semua pendengar Setara Paramon. Wah, Dede Anggi sehat selalu. Nggih, matur suwun Mama Faiz yang ada di kawasan Semedo pokoknya ya. Baik ya Pak, sore Kang Bawor, gimana punya kabar? Alhamdulillah berkas waras terinas iso tuku beras. Aku Mbak Febi, Bel Pas hadir ya, pan kirim-kirim salam go Kang Piul. Ada Bang Al yang ada di Lebak Goa ya, Mama Rengganis. Ada Abah Sarul, Beri Emu, Cacak Rajum, Om Kasnuri, Papa HM, HM. Yuk ada Om Awang, Ibu Syeda, Mbak Nia, ada Mbak Nadia. Ada Mbak Om, Gokang Bawor, makasih ya. Di balik penantian ya, di balik penantian ada apa? Ya tadi sudah. Assalamualaikum, Janel Jai di Tebongkulo, nyimak. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah. Setara Paramon FM, Goyang Ece Kiwiri. Salam semuanya pendengar Setara Paramon FM dan pelanggan-pelangganku KB. Semua benar Mas Dung di Glineng ya, Janel Jahit. Ya Mbak Atun Kang Boim, ya udah hadir Mbak, Bapak Ari, Mama Ari hadir. Yang ada di Serampok punya Bunda Iko Purbowo. Ya Bunda Santi Purbowo, ya sudah hadir. Mbak Ilah yang ada di Jatirawa hadir, kawasan Jatirawa, sehat Kang Bawor, alhamdulillah. Salamnya buat Mama Rani, ada A Furkon, Andi, Jasak Rajum, Spesial Gosing, sudah pada masuk online. Terima kasih Mbak Ilah. Ya Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir Kang. Ya. Spesial Ingo, Pak Isbanu dan super spesial 44 Might, makasih Kang Bawor. Ya 44 Might, dia lagi. Ada Mata Pengganis hadir, ada Mbak Yupuyi di Arjo Sari Kidul juga hadir. Yo ada juga Bunda Rini, Pak Pramudirnya hadir. Pak Yoko tetap ku sayang dulu, yop capcos ya. Selamat sore juga untuk Bunda Naura yang ada di Mekah punya ya. Udah setia monitor, banyak ini udah nyantai di sana ya. Ya. Ya, cocok nemen ya. Alah ye, semuanya sebening kembunnya mentok.

kan sekarang monitor setara paramon ya. Kalau dulu di Relasi FM lepak siu ya. Dengan apa ya, Bun? Dengan nama siapa ya? Yeah.

0: di tempatnya apa ujungnya Nyi Ratu lagi ada yang lewat yang meninggal mau dikubur mungkin ya wis bukan di cancel tapi diulur waktu ya. Baik yo capcus yo cinca dalam derita lagi
1: selagi ada sebening embun ya. Waduh, milih cinta dalam derita Bunda Naura.
0: Yo kali pakong on ya, kali pakong oyan.
1: Alah, dasar penyiar si cikir cari bundar ini. Bikin reg, bikin mewek, baik.
0: Alah, si. Berak kemen penyiar, oh kan jemian berak, oh Mbak Ilatower. Nyong dalam keadaan apapun, gak pernah saya menunjukkan kesedihan. Gak pernah. Anggap aja sudah tiada ada, gitu aja Mbak Ilah. Rakman penyiar kan cemianis kayak piye. Nerangono apa didengar kau Mekah.

Modulasi bagus streaming di Jakarta Selatan. Bisa kasih dong, bukan ada waktu ya wes, kombo-kombo. Requestnya akeh nemen. Penyiar gacor mau bengi bar mampayek.

Ya si ruang dengar panjenengan monggo ya. Powernya pan kayak uplek-uplek mengarepe lah lampu ini urung dipijar ke segala ya. Ntar ada sejuta luka, ada juga kejubung wulung ya.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia. Anda

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 07.

0: kami di 0529 1919 9588. Sekali lagi di 0852 1919 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Anda

di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Kang Mohtar odong-odong, Paramon modulasi di comal jernih sekali. Memang comal tak perek ya. Ini informasi dari market dari teknisinya. Paramon sebenarnya itu sampai Pangandaran tanpa streaming. Pangandaran itu jauh sekali. Tanpa streaming sudah nyampe ya, itu informasi dari teknisi.

0: Aquest especial ho has dit per Samuel Corona.
1: El Corona, Anita Paves. Que jubung bulung. Seperti hari-hari ini bawur ya, Ami Bahar Madu. Jubung bulung gue yang ngasih gue wong siluman yang ngetan kono nih, penunggu nih, sarang burung walet ya. Ami Bahar Madu, ke jubung bulung, emang ini

mau nulis kalem. Indonesia di Setara Paramon FM ya. Ya tuntas sudah kebersamaan Bawor ini sudah ada sebening sumpah benang emas. Oh. Tadi sudah masih ada yang perlu disapa ya sebentar. Ya oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bawor, aku Sugeng Rawuh bakulo bakso ayam di kawasan Debong Keturen Kalinyamat. Sido Katon, Sido Purna. Salam-salam buat Mas Najib. Ya Cok Singgi dan semua kru dan Balonis Tara Paramon FM dari A sampai Z. Terima kasih Kang Bawor. Radio Setara Paramon dan Desa Prete ya. Sugeng rawuhi kaya wong wetan dirimu ya. Podo-podo wong wetane. Inyong to Sragen Kang Sugeng rawuh. Tepatnya ning Kecamatan Masaran. Pak ya untuk Balonis Setara Paramon ya nanti ketemu di Dendang Dangdut Memori ya jam 6 sampai jam kembali ke 101.5 Setara Paramon. Rahmatullah berkah.

0: Selamat pagi, Pak Papi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi gek amburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Bapin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tekel lanjut tukul lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ora apa dhewe kan biasa nang tegalan radio Paramon kira Jakarta langka.
1: Oh kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi,

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya dan...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dangdut Saporeti. Baik, yuk di season kedua, yuk di dedeng Dangdut Memory ya, ketemu sama Power si Somblaktur Ece Kewir. Di kesempatan malam hari ini di edisi Senin 6 Juli 2026, insya Allah tuntas jam sebelum malamnya saja. Bagaimana kabar Balon Istana Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya ya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yo online, bisa digunakan 3528888 atau 61477. Sekedar tips salam buat teman, rekan, yang ditolong, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online bisa digunakan 0852-9919-588. Saya pikir cukup jam kebencian ya, Bunda Naura.
1: Kenapa lebih
0: sukesinya
1: yang...
0: Mawar
1: merah ya, Mas?
2: Tengok lagi,
0: Mas.
2: Mawar.
0: Di monitor.
1: Apa maning lah, wis beres,
0: Om. Beres, pokoknya Paramon.
1: Ya, terus buat Mbak Nisa ya. Terus buat Mama Tia.
0: Oke.
1: Mama Frida.
0: Ya, Mbak Atun, Kang Boim.
1: Siapa?
0: Mbak Atun Kang Boim pegirikan.
1: Oh, Mbak Atun Bang Kang Boim. Terus Parto Party ya. Terus Kang Desmond buat apa lagi?
0: Insomplaktur ECG.
3: Kalau yang

0: Diam sing duwe menggeret. Awak orang Muda Putra ya. Kamu pikir juga. Tolong mineng sineng Kalimantan sampe ya, Kang.
1: Tika, Tika Leoni Borneo.
0: Sepi wong sing sing maksud sing lokasi cekil sing dan sing cekil aja sing. Sing
1: ya, sing ngelus yo dengkul sing ledes iku te.
0: Sing itu ta aneh
1: ta. Jare ngono.
0: Pacurane pacul jane pacul.
1: Dewi pacul, gonyal pacul. Ketentolan ah bisa mlebu terus Banes.
0: Oh iya Manes Banes, sing ayu karo sing gege ya.
1: Ya.
0: Wong ire, wong bukare.
1: Ni Ratu Bantar Boleng.
0: Wong keturun gitu loh.
1: Itu loh.
0: Wong gak lepetang.
1: Ya. Yo. Selamat malam Bapak M Wong Ireng.
0: Wong Ireng salam juga. Loro Kang Basman. Ibu Sarah. Bapaknya Uya sama Mbak Eni ya. Bapak Mama Kensa. Terus Parinto sebelah Kang Terminal Sarean ya ngono sama Parinto. Lanjut terus obalene. Sekarang apa gua kawan. Jadi lawang kurung kok kamu terus ngomong juga Kang. Wis waktu kamu mundur bersin nae. Panek kacang ngumbul-ngumbul ya. Iku ngumpul terus Pak Aguel. Makan terus dong sebalik ni kan ya, sebut dia. Lanjut, kalau warna maju mabingis, nululu, iya. Wes oh, kue balik ni para menggawe kan asal macam ni. Eh, Pak Warno, eh kue oh, Kasarno, Jumarti,
1: udah tinggi tu.
0: Rine, Matari, Jungteng.
1: Yo, singkat tempatan lah Mbak Siti Solina.
0: Boleh mah, Elisa, terus, yo, oh boleh ni kan. Sekarang apa kan ya?
1: Saya
0: umur. Bila apa kan?
1: Yo, kue cari pinta terakhir.
0: Oh, kerana salah
1: betul. Kayaki, kayaki ye we yo umongo.
0: Beri nemen buat suaranya bu.
1: Iya.
0: Bisa mana tinggal gedok bu. Orang sakit di pasar di situ es gampang wes.
1: Iya.
0: Tanung kok gampang.
1: Iya.
0: Tanggung terus kok gampang ganti ganti. Masih Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dumla cincing.
0: Cos.
1: Ada yang punya wilayah keturunan ya. Uber kayak gue ya uang lo ya. Ya uber ici kewir. Yang di Nokia memang jernih. Nokia sama Samsung ya memang jernih ya. Tendangannya juga pentol ya. Nah, ini tadi

0: Semua saja laris manis Tanjung Gimbol ya.
1: Ya, mulai Rabu ya, power langsung ke apotek-apotek. Kalau besok harus menggantikan Mbak Yos ya. Selasa ya, nanti di Parasari, di Nostalgia, lanjut Dipa, lanjut Dipa, apa, Dendang Dangdut Memori. Alus, terus-menerus, continuous ya. Materi panjenengan, yang penting ojo bosen ya, turatu. Baik ya, hujan gerimis, yop, sindir para petani ya, sendiri hujan gerimis, ya. Sing ngelus-ngelus jengkol, sing ngelede sikote, iya. Ngarang wae dasar somplak cici, iya. Mama Uti yang ada di Selawi, ikat, iya. Oke, hujan gerimis.
2: Ingin rasanya mengulang kembali.
1: Yes. Ya, salam kenal buat pendengar Setara Pramon semua saja ya, dari Bunda Naura ya, terima kasih.

Talasih bisa amur nemen Bapak HMB. Talasih bisa kita kukus itu pangan karo sing parkir nang arep. Aduh, bisa geleng-geleng kepala. Udute sing metu klambine. Nginonge bintang wer.

0: mantap kok Kang Wer. Tales kan higienis.
1: Iya.
0: Saya suka tales gembili suka. Yang wis tua ya Wer. Mangan sing higienis-higienis sing ndak sehat.

0: Anten.
1: Lu anak barpenyo.
0: Ling ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi
3: kita teh ke Ben Mari. Alamat Tegal, pesan Desa Duk Ega, Kecamatan Duk

0: oleh-oleh. Aku oleh-oleh. Oleh-olehnya cintamu padaku.
1: Budha Santi Purbawa.

0: Sandra Pramon, Dangdut Saporete ya. Setelah ini Bobor akan menerima 4 penelpon ya. Ya 4 penelpon ya, barangkali telepon gak bisa siaran karena ini lagi closingan. Nanti kan mas, ya laporan.
1: Tuh,
0: siap.

0: ada di pagi jam gue pagi jangan berbel cuci salam dua belakang Mama Uti.
1: Mama Uti
2: jadi ya ayang mbene kang kopi din
1: you are diem ya lawat Mama Uti Mama Yuni ya
0: apa rete ya Pajep ada tetap rapi ya. Buah duri neraka aku. Tangan dan bibir udah apa kok dan nanti ada. Kumat si war. Wong lagi adem-adem memungkon mewek melulu. Kumat baik si dirimu war.

0: Las RW 3 Mas Pawor, ada apa Mas Pawor?
1: Ya, kedatangan saya mau memperdi
2: Siwen Kertasari kecil Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan

0: ke kape pai
1: oke wis dicai
0: kang channel jae dia
1: apa ramon
2: nemen
1: bude
2: iya
1: oke heeh
2: pagar makan tanaman
1: ya pagar makan tanaman oke okay.
2: Iya mang
1: oh iya
2: iya salam-salam ya
1: iya
2: Mati Uwi, kata

0: Bogor.
1: Nemen-nemen.
0: Anu Kang Bawon, antara senyum dan perang.
1: Iyo.
0: Iya ya. Barang pati gondrong. Taro dong odong mama no deden. Mama taut. Terus ke kue ya. Nuram Wibi. Kokang Jasyo Barmas Wadja. Iya terus kokang Ibnu Abira. Itu salamnya ikutan sama Umi Abi Bapak.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dumla Cing
0: Cing.
1: Anda kok yang ada di Loseri. Terima kasih. 6145477. Langsung di Capa Alu. Assalamualaikum. Selamat malam. Saudara Pramon.
2: Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat mal

ngutam, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Aqua.
2: Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588.
1: Aqua.
2: 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di apotek

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: Apotik Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarah Paramount.

0: Bocah lanang, kon nyambet gawe. Pintere mung matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Wah, pengen bojo apa?

0: baju.
1: Lah kamu yang kerja mana? Sekarang
0: pelit.
1: Jaluk di mana?
2: Baik, 101.5 setara para

0: pengin bocor ya. Ya, jaga nyong. Siapa sih pengin bocor? Ya wes ya. Okay, yang udah bergabung sama Arvan ke 0852-9309-9588. Tak baca nama-nama nisit ya. Oh, Mama Ikma, selamat malam Mama Ikma. Mbak Rina Ningsi, bekas mantan Imam S. Arifin itu ikutnya dangdut ya Maya. Oh Mbak, gak bisa dihadirkan sama Arvan. Auon, selamat malam. Mbak Kiki MP, selamat malam. Terus Mbak Am Kembang, selamat malam. Mas Fadil, selamat malam penyiar ya. Sing pengen bojo. Arvan wis pengen bojo Bunda Sandi Purbo. Bujangan bae. Pada kepo-kepo nemen ya. Nyong kan kon bojo, kon bojo ka ya. Iya wis.
1: Ya.
0: Apa maning ge?
1: Moyo maning, gemoyo maning, tombak ting ting cos cos. Kemonas sewi serupuk, kemonas pakai ganti, serupuk kemonas semi.
0: Ya Allah. Nyong sampai watuk sumpah yakin. Ya wes yang mau telepon silakan ya 6145477. Ya wes ya, daripada ngklok namo nase rubuh monase rubuh bahaya. Enggak diganyami kening wali kota Oh, salah ya gubernur ya. Oke. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdute sporte asalam menukatu Mas Arvan.
0: Yuhu.
2: Balene Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh. Bodong Lompong Mas.
0: Bodong Lompong.
2: Ya,
0: oke Bapak
2: ya,
0: FM.
2: Jembatan berapa sih rubuh ya Mas? Ya. Jembatan rubuh ya. Maning-maning monas.
0: Bisa-bisa
2: jembatan rubuh monoknya.
0: Iya, jembatan rubuh kan enak ya. Kena di...
2: Enak, dari lewat dok. Olah di gelungan. Bantuan dulu buat Mas Arvan.
0: Iya, terima kasih. Amin.
2: Walemut, mebalik masih gak enak.
0: Oh, Walemut, selamat malam Walemut. Oh, iya
2: loh.
0: Oh, iya loh. Iya, iya, iya. Siapa?
2: Satu Purbowo, Malani Marjo, Mariani Mariati, Arjan sama Lemang dan Manila, Mitel sama hari juga ya. Tampung sama Dorati, Kami Pilerani,
0: Adoti,
2: Wadri, Sintia, Minaman, Noma, Mas Yoyan, Anjur, Wadri, Mama Arti, Turu, Mati, Turma, Anjur, Mata, Mungkin Turma,
0: Oke,
2: lanjut buat serampok turun itu lih.
0: Serampok,
2: yuk. Lanjut sama Eka
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM ya. Selamat malam Mas Arfan, Papa HM, Mama Alisa. Selamat malam Mama Alisa, mboten pareng kados niku Mama Alisa ya. Yu Mariati kawasan Babakan, selamat malam Papa HM.

0: misalnya jelek duit wong tua. Kuliah yang bayar dewek ya. Oh, ya wis ya. Ya wis rumang sane ya. Wong doane orang duwe ya. Ya wis kudu mekaya dewek ya. Ya wis. 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yuhu.
1: Selamat malam Mas Kepan.
0: Selamat malam juga.
1: Wong Anyar.
0: Wong Anyar, siapa Wong Anyar?
1: Bang Jun.
0: Oh, Bang Jun. Bang Jun di mana, Bang Jun? Hmm? Bang Jun di mana?
1: Kasari.
0: Hah?
1: Penyalahan.
0: Oh, penyalahan. Oh, penyalahan ke jadi negara ya, Bang Jun ya?
1: Yo,
0: iya. Oh, nyong kok besiki pan penyalahan, Bang Jun.
1: Silakan monggo.
0: Pan maring kepala desa ne penyalahan namanya siapa sih, kayak Pak Hodori ya?
1: Iya, Pak Hodori.
0: Iya, wes nyong kenal ya. Oke, Bang Jun, salam salam. Lagunya apa, Bang Jun?
1: Nembe ketemu ya.
0: Nembe ketemu, iya benar, Bang Jun.
1: Salam ya.
0: Ah, buat siapa, Bang Jun? Iya,
1: terus
0: siapa? Iya.
1: Sambar
0: cumbal.
1: Heeh.
0: Heeh.
1: Sang Doli.
0: Yuhu. Oke, yuhu. Terus
1: Kang Akib.
0: Kang Akib, iya, Bang Jun. Terus
1: Kang Akib kontrol.
0: Yuhu.
1: Yuhu.
0: Sama maning Bang Jun. Oke, lagunya apa, Bang Jun? Oke, lagune? Oh, nembe ketemu. Nembe ketemu.
1: Ya,
0: Bang Jun siap. Yuk, terima kasih. Oke, Mbak Lulu.
1: Assalamualaikum.
0: Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Jun ya, kawasan penyalahan Jatinegara ya. Iya ya, nyong apal kalau kepala desa nih. Oke, selamat malam ya, desa penyalahan ya. Kapan ya? Terakhir tuh 4 bulan yang lalu ya. Bulan apa sih kan? Bulan Januari ya. Ya wis, 6145477 belakangnya Bang Jun, kawasan penyalahan. Oke, silakan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Mama Lani gimana kabarnya, Mama Lani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Mah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo wis. Mama Lani mau nyanyi. Oh, nyanyi ya. Pan request lagunya apa, Mama?
2: Bareng lemes eh.
0: Oh, Mas Fadil, bareng lemes ya, Mas Fadil. Iya, amin, terima kasih. Amin, yuhu.
2: Terus?
0: Oh, ya, nyong aslinya keselamatan loh, Mah. Iya.
2: Iya. Apa ya? Monase
3: rumput. Sugeng dalu noklani.
0: Iya.
2: Iya.
4: Monase wis rubuh, monas bagante. Wis rubuh monase.
0: Iya. Oh, Ibu-ibu Gemoy, selamat malam Ibu-ibu Gemoy.
2: Mama
0: yuhu. Oke, yuhu. Terus. Oke, yuhu. Siapa lagi, Ma?
2: Lebih baik.
0: Spesialnya kan usah apa, Ma?
2: Spesial buat anak-anakku ya.
0: Anak-anakku, anaknya enak pira sih, Ma? Bisa nih anak-anakku, kayak gue lo. Anakku, anakku, anakku.

Dengarlah anakku. Iya, wesnya. Oke, siapa? Oke. You sama-sama mama baik. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyentaran duit anak ke dini rasa nembang anakku, anakku, anakku. Ya, arah salah. Duit ponakan si JB kayak ndak selara ya. Oke, okay, ya 6145 47

0: 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Nyala lapan busuknya kan ngomong karena bakal busuk mah.
1: Monasewi serubuk monas baik ganti serubuk monasemi.
0: Wis tak simpen nang HP nenyong ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim, lagunya apa, Ma?
2: Lagunya
0: Gulang-Guling. Ya Allah, kasih ngomong mana sih rubuh Gulang-Guling. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, wes, oke. Gulang-Guling. Ya wis, lagunya Gulang-Guling buat siapa, Ma? Terus. Oke. Siapa sih?
2: Mau nomor
0: Bang Jun. Iya, penyalahan. Siapa maning?
2: Ya.
0: Iya. Ya, Mas Fadil loh, Mas Fadil salami Mas Fadil loh.
2: Iya. Penyiaran
0: Sing sing Monase rubuh akhirnya Gulang-Guling ya Mas Arfan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, Madem Rengganis. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis ya.
1: Monasewi serubuk monas bae ganti serubuk monasemi.
0: Bisa ngosok nemen ke?
1: Monasewi serubuk monas bae ganti serubuk monasemi.
0: Ya Allah.

0: Obat herbal. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Pitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
0: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Pitama obat mata, Pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata, vitamin.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarah Paramount 101,5 FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Enrico Tini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Arvan baca yang udah masuk ke 0852-931-99-9588. Lalu selamat malam, apa kabar Mas Arvan? Ini ada dari siapa ini? Oh, Mama Ikmah, lagune pengen bojo, Jakanyong. Salamnya buat Faiz Banu, Super Forever-nya buat My Heart ya. Terima kasih buat Mas Arvan, sama-sama. Halo, selamat malam, hadir Mas Arvan. Request Baylah Bokong Komben dari Nining Jasela. Baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan dari Mbak Kiki MP. Mau request lagunya dong, Uun Kurniasi, Bandara Soekarno-Hatta. Udah dihadirkan tadi sama Arvan, salamnya buat semua fans Tara Paramon FM Tegal tanpa terkecuali. Dan salam spesialnya buat Putra Krishna sama Didi Nesya ya. Buat Mas Arvan, semoga sehat dan sukses selalu, makasih banyak Mas Arvan, sama-sama. Halo Mbak Am hadir, salamnya buat Mama Ikma, Om Kasnuri, Om Aon ya. Jeng Robi, Bapak HM, Kang Ibni, Mama Lani, Mama Nadia, Jasak Rajum, KB Baywis, Tuku Sepur. Ya wis coba ya Mbak Am ya. Halo selamat malam Mama Alisa, apa kabar? Yumaryati, kawasan Babakan, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Oke, salamnya kanggo penyiar, semoga sehat selalu. Rastima, coba ya Mbak Rina Ningsi. Halo selamat malam Buddha Santi Purbowo, Mbak Atun Boim, selamat malam. Mama Regeni selamat malam, Ajojo selamat malam, Mas Fadil ya, oke. Mas Arvan tolong dong di play pengen bojo. Yowes ya, asing pada pengen bojo ya, mana bojo lah. Lagunya Satria Arjuna Mas Arvan, coba nanti ya. Mas aku panturu, selamat malam ya. Wis turu gak dituru ke mama ya. Ya wes ya, sing wis gabung karo Arvan. Terima kasih dan Banisara Paramon. Nanti di tanggal 12 Juli tahun 2026 P3K bareng sama Stara Paramon FM Tegal akan mengadakan santunan anak yatim piatu. Dan untuk Anda Banisara Paramon yang mau ikut berpartisipasi, boleh ya, bisa menghubungi kru Stara Paramon FM Tegal, Kang Bawor atau juga Mbak Ria atau juga pengurus P3K ya. Mas Arvan aku nduweni kursi ketewutok, ora apa-apa, ya ora apa-apa ya. Berbagi kebahagiaan di bulan Muharram. Katanya sih pahalanya berlipat-lipat ya. Ya wes, mudah-mudahan sing berbagi kebahagiaan bisa tambah bahagia ya. Oke, terima kasih yang udah bergabung sama Arvan di 0852 931 99

0: Sekarang sudah jam 23 lebih 46 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Itu artinya jatah waktunya udah habis ya. Ketemu lagi sama Arvan besok jam 10 sampai dengan selesai. Jam 10 malam ya, bukan jam 10 siang. Jam 10 pagi bukan. Besok jam 10 malam sampai dengan selesai ya. Sambil ngarap pegawaian maning ya. Dan juga P3K ya, Radio Setara Paramon FM Tegal ya, dan juga P3K. Dari yang belum ikutan berpartisipasi, boleh silakan ikut berbagi rezekinya, berbagi kebahagiaannya. Tegal, Kang Bawor atau juga Maria atau juga pengurus P3K, silakan bisa merakan sepet empor. Mudah-mudahan baliknya nyong, aduh ya Allah, boleh duit kayak gini men ya. Awi jam setengah pitu ya, sampai jam rolas bengi. Ya Allah, gede dewasa kayak gini men ya. Tapi pan pimen manik terus kadung lahir sih. Ya wis ya. Sing lagi pan istirahat, selamat beristirahat. Sing lagi kerja ya, sing lagi yakin nyung matane wis merem ge ya. Aduh abot nemen yakin. Ya wis ya. Rastimah. Iya, ajalahnya Rastimah bae ya. Nyung heran yus ya. Aneh Rastima boy. Oke, terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Dangdute Saporete, Tarlinge Saporete, minta lagunya Purwahamba Tegalan ya. Salamnya buat Benestara Paramon FM tanpa kecuali buat Mas Arvan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dobrak leading jos dari Jeng Robi. Baik. Terima kasih buat yang udah bergabung sama Arvan ya. Ketemu lagi sama Arvan besok jam 10 sampai dengan selesai. Jam 10 malam ya, bukan jam 10 pagi. Baik, Arvan pamit. Terima kasih atas segala kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Yati dan Bapak Mar.
1: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
0: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa? Sebelum kenal Habutop punya keluhan apa?
0: Oh, Ade kemarin sakit. Itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi. Terus ya kalau mau tidur susah gitu. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu. Ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
0: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama
0: gitu.
1: Lambung ya.
0: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
0: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
0: Iya, pesan Ade ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan saat sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera RT 08 RW 011 Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Indonesia. Haputop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Haputop.
2: Dapatkan Haputop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4, RW3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Mau bengi

0: kata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Keramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebonjau RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Ramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085 293 1

0: Apotek Nulung Farma. Alamat Jalan Kertasari RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah. Alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya,

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya ber

0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: data dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
7: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa. Alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
1: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5, Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4, Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur, Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

muliakan. Wabila khos matang sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun boten ngirangi rasa takdim kula ingkang tansah kula pundi-pundi nenjih ingkang kala cadhong barokah ilmunipun boten sepe-

wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kantika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makam paluantan imriki majlis, sakit bermuacahah bilwujuh, tansah dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, menjadikan pemimpin kita saistestu sakit mengayomi, uki mensehat.

ngandeh sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk

0: mata Mas pengatur sound system, suara efeknya diicalakan mawon. Nggih, amargi kula niki suarane kasare serat. Dados menawi ngagem efek malah pating kemrasat. Nggih. Nah, kados niki mawon. Asli cetak suarane kula betul. Saking ngajem mriki jelas napa mboten? Saking wingking mereka jelas. Matur nuwun Pak Son. Mugi-mugi sound sisteme tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Nun sewu Pak Lurah, Mbah Kiai, Bapak Kiai. Bareng kula duki wonten dalemipun Mbah Saniah. Niki hajat pribadi tapi sing rawuh kathah sanget. Pertanda menika Mbah Saniah sak putra-putrinipun anggenipun serawung teng masyarakat diguyupi kali piyayi kathah lan memang gandrung manis orang-orangnya ahli ibadah. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Sing sami kepanasan dinten menika jangan kecil hati. Sing kepanasan insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Niki panas ingkang beto manfaat lan barokah. Sing dados petani muga-muga panene melimpah. Sing rawuh ta mriki tambahi manfaat tambahi barokah. Hajate Mbah Saniah entuk bathi kathah. Kanggo sangu ziarah Mekah Madinah. Dados Bapak Haji Ibu Hajah. Kula tongakaken Pak Lurah istrinya tambah. Maksudnya Pak Lurah istrinya tambah. Sekarang istrinya Pak Lurah tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya. Gitu maksudnya aku. Bu, ibu, tenggene Al-Quran anak niku digambarakan sekawan perkara. Yang pertama, anak menika teng Al-Qur'an disebut zinatun. Napa, Bu?
1: Zinatun
0: artinya perhiasan. Mula Gusti Allah dawuhaken teng kene Al-Qur'an, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Bu, wong tua weruh anak sehat mawon rasane seneng. Betul? Lewih-lewih duwe anak diperintah sholat mangkat, diperintah ngaji temandang, diomongi manut rasane bungah. Leres. Lewih-lewih wingi badhe Idul Fitri, duwe anak pitu bocah pitu kumpul kabeh. Anak barep aweh 2.500.000. Biyunge keng ana 2.500.000 nggo tuku kinang. Babuti nampane karo nelang sama Allah. Dangger 2.500.000 kan gor tuku kinang. Dewe rong truk setengah. Dangger kinang asih rong truk setengah ya Allah. Kenda tekna barokah uripmu sing saling salihah anak keturunan kualohuma.
1: Amin.
0: Nomor kali awe 2.000.000, nomor telu awe 2.000.000, bocah pitu awe 2.000.000 nang kabeh wingi badha total 14.500.000. Alhamdulillah. Kari Mbah Kakung takon karo Mbah Putri, biyong jeneng getno nangis bae nang nang ya Allah kakine nyamuran nang sakepremen eh bocah pitu kok 14.500.000 mulane aku nelangsa kok sudah kakine nyuyun siki gawe maning aku gawe maning kok wis melengkung kaya kowe kon gawe maning tapi ajaran kuwi ana pengertian kados niku boro-boro batawe 2.500.000 oh bapak kipun ini sepuh malah si titik-titik putu ya pancen bener anak pada lunga meranto anggar bata ya gelombang ya alhamdulillah sarung gajah duduk karo mukena ya ngamplop-ngamplop isi 200.000 alhamdulillah ya ngamplop kaki 200.000 putu papa digawa kabeh gitu kaki ini nyawani putu ya seket judulnya balik modal giliran anak sing balik perantuan kebangetan gedang mentah dikawa anak nangka anak beras telem mentah anak rambil ayam seuduk-uduk orang ketinggalan bareng anak wis pada bali mbak kapun takun maning karo mbak putri beyong ah lajaran nangis maning dan ini sitakaran yang mumpung anak wis pada balik perantauan ya Allah kakini nyorana langsa keprimen lagi ngucap syukur alhamdulillah kaya rampok wis pada minggu kawan tenan bu kalau orang tua kaya anak jadi raja tapi giliran anak yang kaya orang tua jadi pembantunya padahal orang tua siji pisang rumat anak wolu tapi anak wolu turu mesti pisang rumat wong tua siji betul wong tua siji rumat anak wolu dadi wong kabeh langkah sing dadi cempek bareng anak gede anak sukses dadi PNS dadi guru dadi lurah dadi polisi dadi tentara wong tua kebagian ini mau kari cerita bisa cerita ditakon nih tetangga nih mbah anak sing paling gede saiki nang ngendi alhamdulillah mas anak yang telu sukses kabeh barabeng sing nang gandrung manis alhamdulillah begini nang lurah terus dadi siapa sih mbak? Lah kae si Rasimin ada salah Rasimin anak baru benyong kae kakak wizilit jomong imanu ngajinnya pinter sekolah benar belum murid prihatin ya alhamdulillah bisa jadi lurah nang gandrung manis anak barepku ke si Rasimin meloroh si nang Jakarta ingin lebih kirim 3.500.000 mereka si nang Jakarta jadi bos rongsok pada-pada rongsok anu bos melalui ngakaja nu gara-gara rongsok nomor telu sinang Medan alhamdulillah ragile jadi sentara emang bin gue ngomong nah kaya gue kok rasanya raka lukaruan rasanya ranggena dan yang mumpuni kurnirok natuk beken boleh kentang saya kan boleh mantem apa maning sing pada tua temenanan pantes kan Al-Quran dijelaskan waman nu'amir hunu nakisu fil halki barang siapa dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi nikmatnya wong angger wis sepuh orang ngarep-arep dunyane anak mboten ngarep-arep banda dunyane anak mboten ngarep-arep duite anak tapi wong tua kang tunenggo pengertian dongane bocah sing solih-solihah sampai malaikat Jibril antuken donga rapantes manggonan suarga wong esin duwe wong tua tapi tapi ora gelem bekti karo wong tuane, ra kersa mulyakaken tiyang sepuhe, ra pantes masuk ana ing swarga. Sampai malaikat Jibril bendo ngangaten, Bu. Maka sing ditunggu-tunggu tiyang sepuh namung dongane bocah solih-solihah, anak saged dados pinter ngaji nek tiyang sepuh mawiti ilmu. Durung bisa mawiti banda dunya, ora apa-apa, tapi wong tua kudu mawiti ilmu kali putra putrine. Titipaken tanggene Mbah Kiai, titipaken tanggene pondok pesantren. Bu. Bu. Anak niku ibarat ndog. Ibarat napa? Ndog, ndoge ndog napa? Ndog bebek. Ndog? Ndog bebek. Ndog bebek ditetes nanang ento. Kira-kira bareng niku ndog netes, kira-kira dadi bebek apa dadi ento? Dadi ento apa dadi bebek? Ya dadi meri. Salah. Ulangi. Dokin dok bebek. Ditetesan nang ento. Bareng niku entoke wis ngremi, bareng kowe entoke netes dadi bebek apa dadi ento? Dadi meri. Bareng dadi meri. Kira-kira meri niku arep ngetutna ento ke pengetutna bebek. Ngetutna bebek apa ento? Jelas ngetutna senetesna. Ya gue si ento. Anak niku ngaten. Putane pak lurah, putane petani, putane pedagang, putane tukang deres, putane kuli bangunan, tapi puta-pute dititipaken tanggene Mbah Kiai, titipaken tanggene TPQI, titipaken tanggene pondok pesantren. Walaupun ingatase putane petani, tapi karena podo ngaji karo Pak Kiai, akhlake nderek Pak Kiai, walaupun ndok-ndok bebek. Gitu maksudnya aku. Mulane putra putri titipaken tanggene Mbah Kiai ken sami ngaos ken sami ngaji, santri asli karo sing mengaku aku santri ya beda. Santri asli mukime teng pondok ngajine suwe. Wong kok sregep ngaji, wong kok seneng midhangetaken pengajian. Derek dados santri metode ngaji ada dua. Yang pertama metode ngaji hasbi, yang kedua metode ngaji samai. Hasbi niku ngajine para santri, maka teng pondok gawane buku kali pulpen ngajine dibuku, ditulis teng buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati, diamalkan kehidupan sehari-hari. Niku santri asli. Tapi angger sing mengaku aku santri ngaji kok modal kuota internet. Ngaji kok modal screenshot. Ngajine nembe nang YouTube wis padha pinter debat. Terkadang aneh jaman seniki. Sing dadi idola kiai teng YouTube ning padha kelalen karo kene dalek sinang nang langgar nang musala. Padahal kita ngerti dongane salat, ngerti dongane wudu, mergo kiai kita sing teng langgar musala. Leres. Aja disepeleke. Anda dapat informasi teng HP, monggo. Tapi tak letakkan kali Pak Kiai. Supaya apa? Ngaji niku kudu nduwe guru. Ngaji niku kudu nduwe kiai. Supaya sanat keilmuane ngantos dugi sahabat, ngantos dugi Kanjeng Nabi, ngantos dugi Malaikat Jibril, ngantos dugi Gusti. Maka anak pertama teng Al-Qur'an digambaraken zinatun. Gimana perhiasan tengah alam dunia. Meru anak sehat tok berasane seneng. Kondur saking kerja meru anak pada bisa melayu berasane bunga. Leres. Itu yang pertama. Yang kedua, anak niku digambarakan kurrata ayun. Napa niku kurrata ayun? Sebagai penyejuk hati tiang sepuh. Mula saking pun menika anak bisa dadi penyejuk hati tiang sepuh menawi dipun kasari ilmu agama. Tengene kitab Tanbihul Ghafilin dijelasaken, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghurabaa. Barang siapa sapa wonge kepingin gadai anak keturunan sing alim, maka hendaklah senang memuliakan orang yang alim. Kepingin duweni putra putri soleh solehah, titipaken teng kene Pak Kyai, ken sami ngaos, ken sami ngaji. Nun sewu Pak Lurah, mriki wonten gandrung manis, wonten tepeki napa mboten Pak Lurah? Nyong takon lurae. Sebelah kundi yang mereka tepek ini pun Pak Lurah mereka wonten gandrung manis lagi wonten kundi putra-putri yang jelas sampun sami ngaji nopo tereng bu si sampun ngaji pertahankan si tereng ngaji titipakan dari Pak Kyai anak kita ngaji tante pergi ken sami bayar nopo mboten gratis kebangetan. Gini kalau mohon mereka sing kampung sewulan kon bayar tapi kini mulai sewu. Rukun neng ngaji wonten tiga. Yang pertama santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Terkadang anak nang desa bu, anak gedunge, anak gedung tapi kini, anak gedung madrasae, neng orang anak santri neng. Anak maningin nang sebelah kanan, anak santri neng. Anak guru ngaji ne, orang anak gedunge. Wis ana gedunge, wis ana santri ne, kaya orang anak guru ngaji ne. Mereka ora bayaran. Nah ketangkal dan jaman seniki, kon bayar tapi ki gede-gede ne, sewulan 15.000 nunggake 6 bulan. Pantesan Pak Kyai sarung siji-siji ne sampai ngebir. Mentul-mentul kayak sok peker motor. Tengah-tengah ngerotir duit ke tuku sarung. Putra putri nekon podong nak. Kurang kompak. Semangat. Kene-kene kondangan tambah barokah.

0: Allahumma seniki tanggal selikur ngenjang tanggal rolikur ku ngenjang menikah diperingati hari santri seneng apa ngger peringatan hari santri kemutan ginang pondok bocah santri ku sarungan rakapokan jangil salih pak mas sabar sarungan dari katokan santri kalau boleh saya jelaskan es kui sanggup kui akan en kui neruskan tek kui tuntunan RI RI niku napa
1: Republik Indonesia
0: ya mandan bener sih tapi kan kurang pas lagi kan lagi nerangan santri es sanggup a akan en neruskan tek tuntunan RI niku Rasul Ilahi
1: Republik Indonesia nomor dewek banter salah
0: angger bocah orang mari ngong tua dadi wani padang bantah yang diomong tolan isu wali nembong ucara ngaji sekolah jebule to bicara ngaji bu bayi lahir besikinnya kele HP orang nak kepriwe wong tua kesel-kesel balikang sawah tekan rumah-rumahnya kayak kapal pecah dicenok kira pada marek-marek John nenek John akhirnya sing marek ibu nih teng kamar utak nyengnyengkengi HP akhirnya ibu ngomong wala John kue bocet diomongi angin ngin lahir ya paling angin nah apa sih yang nak lima kue sing lahir paling angin nunang apa mah ndas muka gede dalam kaya wis tau pengajian sama ngah orang percaya karo kiai nek yakin sumpah nang gandro manis tok apa cita mati kudu mati disit cita nganten kudu ngantenan disit kan ora mumpuni dilawan ibu dengan dika yung ono kena kue kaya sama oni dan ngaji ku nantang perkara tekan apa nggih kita jeng lalen lah. Angger bocah orang mari wong tua dadi wani padang bantah yen diomong dolan isuk bali nembang bocah ngaji sekolah jebule to

0: Pak Ade bokong sapi berkeliaran di pinggir jalan. Aku niki dijemput nang gon stasiun manggang kebablasan. Gara-gara nih nang arep mobilnya kula ana wong wadon. Tiang istri nganggorok mini cekapi semene numpak motor merkata. Ya SMS non saya wis selit yang meletak separuh.
1: Mulane jeneng Nabi Dawud An-Nisa wa'imadul bilad, perempuan adalah cakaking negara. Insaruhat saruhan bilad, anggar wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma
2: amin.
1: Tapi wa in fasadat fasadan bilad, anggar wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane ancur. Na'udzu billahi min. Keprebutane mboten nyekel HP. Wong ibu neng dina-dina pegawene selfie. Wong wadon jaman seniki pinter banget gawe status lho, Lurah. Iya, mangkat ngaji gawe status nang Facebook. Mangkat kondangan gawe status, jemput putrane pasang status, muslimatan pasang status, mangkat takziah pasang status. Sampai ya Allah putrane dijemput nang sekolah ya dipasang status. Iya nih menjemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi gak kober. Ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Lagi Daud sama Matu.
3: Anak niku tergantung tiang sepue, maka sakit dados zinatun, perhiasan. Yang kedua, anak niku sakit dados urwata ayun, penyejuk hati tiang sepuh. Yang ketiga, anak niku sakit dados fitnatun. Napa bu? Anak niku sinat dati fitnah. Kadang anak niku ngopong omongan wong, ngomongane wong beripun. Iya ya, kaya anaknya si A bapaknya jen kelakuannya api, kok anaknya tukang mabuk. Iya ya.

ya cara didike. Niki lah bapak ibu. Anak niku saged dados fitnah. Jangankan kula panjang sedaya seorang pabrik figur sing jenenge menungsa, menungsa awang pun ora lepas kang omongane wong liya. Leres, Bu. Ora guru zaman, setiap zaman bahkan setiap menungsa meripat perlu hapa senangnya mesti tutup melu protes rawuh nang hajatan diwewe kapeh ya dirasa nih wewe kapeh rasanya rang alo rang ide kaya uyuh jaran kaya ngerti-ngerti nih rasanya uyuh jaran teku ya Allah si hajatan wong sugi yang boleh waduh satenya gede-gede dirasani pamer santai sang kepel-kepel menyadati wong satenya cilik-ciliknya dirasani wong sugi kok pelit santai selalor-lalor ngelitin tutok si hajatan sing wadon ayu sing lanang nyala ya dirasani ya amuh iki pengantin wadon ngimpi apa ibu cewek wadon ayu ayu di gerandongan nyangan-nyangan sing kaku gagal sing wadon nyala ya dirasani pengantin lanangnya makannya picek mulane kula nek ngaji sore Pak lho mboten purun ngaji munggah kesontenan kenapa soalnya nun sewu pengajian sore kok rampung jam 5 sore ya Allah rawan banget atau nani mau wadun balik pengajian jam 5 sore orang langsung balik rumah mesti mampir di sini. Eh Saripa lalas banget nak ketemu yang ini mampir di sini. Ya Allah Yuri temu lebih ketemu ya jam terakhir ini ketemu nafas iya Saripa kayaknya ini mampir di sini aku nambah gawe kamar mandi rekasanan juta ngobrol kamar mandi sana juta setengah jam dewek metukan gone Saripa jam setengah 6 nah dalam ini sih ketemu karo saat ini eh Saripa kan nanti kamu nebur hitam terus kapan namanya bur hitam bur hitam nambah gawe kamar mandi rekasanan juta eh Saripah rasa percaya karo bur hitam gawe kamar mandi sana juta ngutangnya nang didi anak tapi ya tegamu mah jam 6 kurang seprapat urung sholat ngasar nambih wudung mek banyu bismillahirrahmanirrahim nang sewa anaknya jawab mah sewa ibunya jawab pak tolong ke anaknya diwawiki disit anaknya sesornya bapak anu mak wawikaro bapaknya kenapa sih bapaknya senengnya nganggo tuka sehingga akhirnya ibu nenggone mawiki putane ngasih jam 6 ini sholat ngasar ke maghriban akhirnya nenggone sholat dikodot dirampok akhirnya nenggone niat usali fardol maghribi Salasa wal reboni wal kemisi wilah jenabi ngendika akan sholat sing paling abot niku sholat ngasar kali sholat subuh mulane kula panjang sedaya kan disiplin menggunakan waktu kata Gumer Mirdon pakar ekonomi dunia mengatakan the success man is one who can manage the time niku asli pasanggen kula kroya aslinya bahasanya kados niku the success man is one who can manage the time orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Saking kalau sedaya kelepatannya naku yang pangapunten, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gini ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: Pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum.

0: sehat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Habutop, Vitama, Madhuvita Pedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: Keramat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Joda Parlamon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete.

semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota oh, Ria Cenaka di Pagoda Paramon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 7 Juli 2026. Yuk monggo silakan ya buat Balenistara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614547 yang mau SMS sama WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus panas tipus. Ya, Otipus.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja, bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa, silakan.
2: Nama saya Bapak Soeharto dari Pedukuhan Kesambi, Desa Bulakwaru, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah berkat minum Habutop, alhamdulillah istri saya dulunya sakit-sakitan terus, berkat minum Habutop sekarang jadi sembuh alhamdulillah.
1: Sakitnya apa, Pak?
2: Sakitnya lambung, asam urat, nyeri-nyeri otot.
1: Itu yang dikeluhkan istri Bapak itu sudah berjalan lama gitu, Pak?
2: Sudah berjalan lama.
1: Terus konsumsi Habutop sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis satu botol.
1: Oh, satu botol langsung ada,
2: iya,
1: perubahan?
2: Ada perubahan.
1: Konsumsinya berarti rutin, gak?
2: Rutin, ya. Sehari 3 kali minum, sekali minum 2.
1: Barangkali ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gimana, Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, barangkali punya keluhan seperti istri saya, minumlah obat herbal Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Denny Caknan ya, Klebus sudah digoyang ya. Iya. Buat balanya Setara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air ya, gatal karena digigit serangga, yang habis jatuh dari motor, yang habis kesiram air panas, kecipratan minyak goreng, nah dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna Sultana ya. Ya silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Pagi. Selamat pagi. Saporete. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Mbak Nia. Lagune apa?
1: Gelas retak.
0: Wala dala. Wala gelasnya renteng ya. Orang kena nggo mimi yo, gelasnya renteng sih. Ya aku mulan, engko mimi ning anggone apa? Gelasnya renteng. Aduh. Iya, Bu Hodija salam 2 kapsul. Bu Fatimah juga salam 2 kapsul. Bu Santo juga salam 2 kapsul ya. Kang Parjo. Selamat pagi Mbak Murni Aci. Iya, Mbak Murni. Terus buat siapa lagi? Bu Rini bersama Bapak Pramudiono J. Bu Guru. Iya, Kang Mis begitu. Wong Ireng, jare Wong Ireng selamat pagi Umiku yang cantik. Wah, kak. Selamat pagi Umi Nia. Terus buat siapa lagi ya?

0: dancer Mama di Lisbon.
1: Iya.
0: Ida Cinok Tito Mama
1: Nia.
0: Terus siapa kayak?
1: Siapa?
0: Pak Asifa. Terus Bu Sri Ayam Cakra.
1: Iya. Aa Yongki.
0: Selamat pagi
1: Aa Yongki.
0: Mama Tia, Mbak Am kembang.
1: Yo, aa.

0: Buat siapa lagi? Kang Mukhtar. Selamat pagi tante. Iya, selamat pagi tante Nia. Kang Mukhtar Embu Bang. Embu ya. Iya, Putra Krisna Kiki MP pagi. Mbak Asifa pagi, Mbak Asifa.
1: Selamat pagi.
0: Bersama Lima Sri Kandine.
1: Terus
0: buat siapa lagi? Tiga Darah Manise ya. Ya.
1: Heeh.
0: Ya. Ya, Nok Nia. Ya. Terus
1: ada Mbak Awang.
0: Iya,
1: Kang Kapiti.
0: Iya.
1: Terus Iwatri.
0: Heeh.

0: titisnya Kang Parto. Terus buat Yukuyi. Buat
1: siapa lagi? Kang Mukhtar, Nok Jibril, wis sarapan embuba. Embuba. Iya. Mama Lydia pagi, Mama Lydia.
0: Selamat pagi.
1: Iya.
0: Mama Kiwi Kang Paud.
1: Kang Najib pagi, Kang Najib.
0: Kang Najib selamat pagi. Buat Mama Wajra Nok Mandir.
1: Yo. Iya.
0: Nje.
1: Mbak Feby Bunda Nia.
0: Iya dalam Mbak Feby.
1: Ya lagi ngopi karo Kamir. Pacetane Kamir ya.
0: Iya. Mbak Yupoyi ya.
1: Iya.
0: Mbak Heni. Kang Aline.
1: Nje.
0: Pak Awang Bacaan.
1: Ya, selamat pagi Mbak Nia.
0: Iya.
1: Iya. Amin.
0: Wong ireng.
1: Kalau wong ireng kan manggil Mbak Nia Umi.

0: berarti Mbak Nia manggil wong ireng
1: Abi.
0: Abi dan Umi. Selamat pagi. Yuk sama-sama Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Terima kasih Mbak Nia. Halo, pagi Balanestara Parama.
2: Halo juga, pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, para Paramon FM dan Duten.

0: kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, semangat ya, Mbak.
1: You.
0: Iya, lagunya, Mbak.
1: Lagunya.
0: Anu, Mbak, Evita Malam, Mbak.
1: Evita Malam yang apa ya?
0: Yang itu aja, Mbak. Mendamba ya, Mbak.
1: Mendamba ya.
0: Iya. Sama yang ngomongnya ngomongnya karena mau irangnya ya
1: terus
0: buat Kang Mukhtar odong-odong ngomong-ngomong selamat pagi A.A.U. On
1: Mainario
0: ya Bang Al Pak Doni terus buat Om Kasnuri, Mama Wiwin Kang Parjo, Kang Cacak Rajo Mana Mas Wadja Mama Alisa, Pak Agus Boilan Pak Ismail yang Mana Mas Hendro Mama Dea Karo, Pak Agus
1: Mama Rengganis
0: ya
1: Mama Alisa
0: Mama Alisa baru Pak Agus ya
1: Mbak Febi
0: Mama Dea, Mbak Febi Belpa ya terus buat Budi Emot terus buat Batasi Mama Wajra Munok Marcelia ya terus buat Teh Mojak Teh Darwati buat Cak Robi ya buat Ia Karo Pak Weni Haya AM terus buat Mbak Eka Mbak Eka Karo Pak siapa ya Pak Erwin ya Mama Asna
1: iya
0: terus Mama Karo Dede Gani ya iya Kang Pi Mbak Rina ke Mama Arti ya Bapaknya Hari kalau Bapaknya Hari Bapaknya Uya Bapaknya Arisma ya kayaknya tahu HP baik Mbak
1: Uwis gue lebih baik Kang Handoko
0: spesial buat Barian semoga sehat selalu Mbak
1: amin ya Allah amin
0: ya ditunggu lagu Mbak terima kasih
1: selamat assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dublak ting ting
0: jos
1: namanya terima kasih. Ada Kang Handoko ya yang ada di Losari Brebes ya. Iya, amin. Bakar madu sama Umi Laila ya. Selamat pagi. Ya Balai Nestara Paramon jangan lupa ya hari Minggu tanggal 12 ya. Ya kita ketemu ya di acara pertemuan paguyuban ya Radio Stara Paramon ya. Iya sama acara santunan nanti tempatnya di rumahnya Mbak Siti Sowima yang ada di Tonggara ya. Iya Pirang Dina Maning ketemu Detung ya. Selasa